0: 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugeng Yavandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Yeah. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
5: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
5: Dari tanah kan ya, top soil tanah diambil semua.
4: Betul.
5: Genteng berbasis.
4: Ini sabut kelapa. Koyer, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Kalau injak. Nah, betul. Selamat ya. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Yavandi, LR Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan layanan, sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
2: Jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Per Mei 2026 terdapat sebanyak
15: 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
15: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, belum menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan aplikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Yang terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
18: Hmm. menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan, karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya. Kalau berdasarkan kategori, kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya, dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
19: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta, dan kami akan kembali lagi bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Perakiraan Cuaca.
1: Memasuki awal pekan pendengar Pro 1, besok kita sudah menyambut hari Sabtu, Minggu, dan tentunya banyak sekali aktivitas yang sudah Anda persiapkan jauh-jauh hari. Namun, cuaca ini menjadi hal penentu untuk kelancaran segala aktivitas Anda. Oleh karena itu, bagaimana untuk informasi perakiraan cuaca, khususnya untuk edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, kami telah tersambung bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi, yang mana kali ini sudah bersama Mas Aryo. Selamat pagi, Mas.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik, Mas.
1: Baik, silakan. Bagaimana untuk seluruh data perakiraan cuaca yang telah terbaca di sana, Mas?
2: Baik, Mas. Izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Untuk wilayah Tapal Kuda, kita mulai dari wilayah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember pada pagi hari terpantau cuacanya secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hari cuacanya secara umum cerah hingga berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari cuacanya secara umum cerah hingga cerah berawan. Untuk sebaran suhunya sendiri berkisar di antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 27,8 km/jam. Kemudian untuk wilayah Banyuwangi pada pagi hari cuacanya secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hari cuacanya secara umum cerah, dan untuk malam hingga dini harinya cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur dengan kecepatan maksimumnya juga sekitar 27,8 km/jam. Lanjut untuk Kabupaten Bondowoso pada pagi hari terpantau cuacanya secara umum cerah. Kemudian pada siang hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hingga dini hari cuacanya secara umum cerah hingga cerah berawan. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 14 hingga 31 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 27,8 km/jam. Kita lanjut untuk Kabupaten Lumajang pada pagi hari terpantau cuacanya cerah. Kemudian pada siang hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan, dan pada malam hingga dini hari cuacanya secara umum diperkirakan cerah. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 14 hingga 32 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berpotensi mencapai 27,8 km/jam. Lanjut untuk Kabupaten Situbondo pada pagi hari terpantau cuacanya cerah, kemudian pada siang hari hingga sore hari diperkirakan cuacanya masih cerah, dan untuk malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan angin dari timur laut hingga timur dengan kecepatannya maksimum berpotensi bisa mencapai 27,8 km/jam. Kita lanjut untuk Kabupaten Probolinggo pada pagi hari cuacanya terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan, dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah. Untuk anginnya sendiri dari arah utara hingga timur dengan kecepatannya berpotensi mencapai 27,8, dan untuk sebaran suhunya berkisar di antara 13 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk terakhir di Kota Probolinggo, untuk Kota Probolinggonya pada pagi hari cuacanya terpantau cerah. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya masih cerah, dan pada malam hingga dini harinya cuacanya juga cerah. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah tenggara dengan kecepatannya berpotensi mencapai 27,8 km/jam. Kita geser untuk wilayah perairan. Untuk perairan selatan Tapal Kuda, yaitu perairan Lumajang, Jember, dan juga Banyuwangi, kondisi gelombangnya sama, yaitu berpotensi berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi, dengan kondisi cuacanya secara umum cerah hingga cerah berawan. Dan untuk anginnya sendiri rata-rata dari arah timur dengan kecepatannya berkisar di antara 4 hingga 22 knot, di mana kecepatan tertingginya berpotensi terjadi pada siang hari nanti. Dan terakhir, untuk yang akan menyeberang ke wilayah Bali melalui penyeberangan Ketapang Gilimanuk, untuk gelombangnya sendiri berkisar di antara 0,2 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Dan juga untuk cuacanya diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dan anginnya sendiri dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di antara 2 hingga 19 knot. Mungkin itu Mas kira-kira untuk perakiran cuaca pada hari ini.
1: Baik, terima kasih atas informasi perakiran cuacanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Mas.
2: Selamat pagi Mas, sama-sama Mas.
1: Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk sepanjang hari edisi 7 Agustus 2026. Dan tentunya Anda bisa ikuti siaran bersama kami pada pukul 7 di menit ke-45 setiap hari, atau Anda bisa pantau terus di website resminya www.bmkg.go.id Jawa Timur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
4: Kereta api Daup 9 Jember,
5: lereng Gunung Semeru, Lumajang.
6: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
7: Kapal feri Jangkar Situbondo.
8: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
3: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
9: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
10: Kawasan di bagian Jawa Timur.
11: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
3: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
12: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
13: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
12: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
14: Kita juga mulai membuat e-katalog.
15: Bagaimana kita menggali kreativitas.
16: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
3: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
17: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
18: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, lepas di menit ke-10 dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan penerapan sterilisasi pelabuhan Ketapang. Dan ini menjadi salah satu langkah penting pendengar dalam meningkatkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan layanan penyeberangan. Khususnya bagi Anda yang seringkali bepergian menggunakan kapal melalui lintasan Ketapang Gilimanuk. Kebijakan ini tentu membawa sejumlah perubahan yang perlu Anda pahami agar perjalanan tetap lancar. Lalu seperti apa penerapan sterilisasi ini dijalankan dan mengapa hal yang ini menjadi sangat penting bagi seluruh pengguna jasa penyeberangan? Selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh.

0: Pendengar telah terhubung bersama kami, Bapak Arief Eko Kurniansyah, selaku GM Pelabuhan Ketapang. Selamat pagi, Pak Arief.
1: Ya, selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik pagi hari ini, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah, baik, Mas.
0: Baik. Terima kasih atas kesempatannya, karena tadi kami mendapatkan informasi bahwasanya penyendangan sedang berada di perjalanan ini ya, Pak, ya?
1: Iya. Kebetulan lagi di atas kapal, jadi izin saya lakukan di off-cam tadi.
0: Baik, hati-hati di jalan, Pak. Selamat sampai tujuan, ya. Dan tentunya terima kasih masih berkesempatan untuk bergabung bersama kami ya dalam dialog pagi hari ini. Dan bersama Bapak Nur Jatim, selaku Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Gapasdap Kabupaten Banyuwangi. Selamat pagi, Pak Nur Jatim.
2: Selamat pagi, Mas Haryo. Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak, pagi hari ini. Kabar baik?
2: Alhamdulillah, baik, Mas.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Pak Eko, Pak Nur Jatim, seperti yang tadi sempat kami singgung, bahwasanya penerapan sterilisasi di Pelabuhan Ketapang menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi para pengguna jasa penyeberangan yang kini harus menyesuaikan diri dengan prosedur baru sebelum memasuki kawasan pelabuhan. Izin, Bapak, kami menuju ke Pak Arief, selaku GM Pelabuhan Ketapang. Bapak, apa yang menjadi latar belakang utama diterapkannya sterilisasi di Pelabuhan Ketapang dan persoalan apa yang ingin diselesaikan melalui kebijakan ini? Monggo, Pak Arief.
1: Ya, berarti, Mas. Jadi memang kalau tentang sterilisasi ini sebetulnya memang sudah lama menjadi amanah dari Bapak Kementerian Perhubungan di kita di Jakarta, dan memang harus diterapkan. Kepentingannya memang yang pertama itu memang untuk memastikan bahwa setiap pelaku apapun yang berada di dalam pelabuhan itu selalu menjaga ketertiban untuk kenyamanan seluruh pengguna jasa di pelabuhan, baik itu pengguna jasa penumpang yang menyeberang, kendaraan yang menyeberang, maupun untuk juga para pemangku kepentingan yang bertugas di pelabuhan. Nah, sebenarnya kalau dari sisi pengguna jasanya tidak terlalu banyak perubahan yang ini, Mas, karena sudah seperti biasa, mungkin mereka sudah bertiket, masih seperti biasa, itu tidak banyak yang terjadi. Ini justru untuk meningkatkan ketertiban para pelaku usaha atau para petugas yang ada di dalam area pelabuhan. Artinya bahwa kami memastikan bahwa orang-orang yang berada di dalam pelabuhan itu adalah orang-orang yang bertugas dan berkepentingan untuk melayani penyeberangan di kapal, baik itu dari regulator, ada teman-teman KSP di situ, teman-teman di PTD, dan sebagainya, ada teman-teman dari BKG, karantina, dan sebagainya. Ya, kemudian juga dari terutama yang dari operator pelayaran. Jadi kan operator pelayaran juga dapat tugas. Jadi intinya bahwa ini kami memastikan bahwa setiap yang berikan itu tentunya terdata di kami dan memiliki seragam yang sama, sehingga secara pengguna jasa yang masuk ke pelabuhan pun juga, kalaupun mereka melihat orang-orang di dalam pelabuhan, mereka tahu bahwa orang-orang itu memang petugas yang akan membantu mereka untuk dapat naik ke kapal untuk sampai penyeberangan. Kira-kira seperti itu, Mas.
0: Oke, baik, Pak Arief. Karena memang selama ini masyarakat mengenal pelabuhan sebagai ruang publik yang relatif terbuka ya, Pak ya. Tapi sekarang akses menuju area tertentu jadi lebih terbatas karena hanya penumpang dan tadi pihak berkepentingan yang tadi telah disinggung yang diperbolehkan masuk setelah melalui beberapa pemeriksaan. Dan memang salah satu perubahan yang paling terlihat adalah adanya pemeriksaan terhadap setiap orang yang akan memasuki area pelabuhan ya, Pak ya. Yang mana langkah ini tentu membutuhkan pemahaman dari masyarakat agar tidak muncul anggapan bahwasanya prosedur tersebut justru mempersulit perjalanan mereka. Lalu sejauh mana langkah ini bisa meningkatkan keamanan di kawasan pelabuhan, Pak?
1: Ya, artinya dari sisi keamanan, petugas yang tidak bukan penumpang penyeberang, dari sisi itu kita meyakini bahwa mereka yang itu memang betul-betul mereka yang bertugas di dalam. Dari operator pelayaran, orang-orang yang bertugas dari sisi operator pelayaran, dari sisi yang lain juga yang bertugas itu. Jadi kan kami kan sudah lengkapi dengan seragam, rompi dan sebagainya, atau ID card dari sisi itu, sehingga siapapun dari situ lebih terlihat, lebih tertib, dan itu lebih nyaman. Kemudian kalau dari sisi pengguna jasa juga mereka tidak banyak berubah ya. Kami hanya memastikan bahwa setiap pengguna jasa atau kendaraan yang masuk itu sudah memiliki tiket, dan jumlah tiketnya itu jumlah penumpangnya sama dengan jumlah yang ada di dalam kendaraan. Sehingga itu juga dari sisi kami juga lebih memastikan bahwa jumlah tersebut sama dengan manusia yang akan dikeluarkan di kapal. Itu aja paling mas.
0: Baik, terima kasih Pak Arief, karena penerapan sterilisasi di Pelabuhan Ketapang jadi salah satu langkah besar ya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan. Kebijakan ini tentu tidak hanya berdampak bagi pengelola pelabuhan, tapi juga bagi operator kapal yang setiap hari melayani ribuan penumpang dan kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk. Oleh karena itu, izin kami beralih ke Pak Nur Jatim, selaku Ketua Gapasdap Kabupaten Banyuwangi. Bapak, bagaimana Gapasdap memandang penerapan sterilisasi ini dan sejauh mana kebijakan tersebut bisa mendukung keselamatan operasional penyeberakan? Monggo, Bapak.
2: Baik, terima kasih Mas Aryo. Sebelumnya saya menyapa pendengar setianya Radio RRI Jember 95.4 dan Radio RRI Bondowoso, RRI Lumajang, dan RRI Banyuwangi, Situbondo. Terima kasih Mas Aryo. Terkait program sterilisasi ini menjadi satu, kami sangat mendukung tentunya untuk kebaikan lingkup pelabuhan dan bagi kami operator sebagai melayani pengguna jasa di lintas Ketapang Gilimanuk. Tentunya apa yang menjadi program ini kami sudah sosialisasikan dan kepada semua operator. Kemudian kami sudah masing-masing operator juga mensosialisasikan kepada pengguna jasa, Pak. Dalam kesempatan ini, saya berharap warga masyarakat bisa menerima apa yang di program ini, bukan berarti ASDP atau kami mempersulit perjalanan Bapak Ibu semuanya, namun kami lebih memastikan tingkat keamanan, kenyamanan, dan kelengkapan data bagi pengguna jasa yang menggunakan lintas Ketapang Gilimanuk. Hmm. Ini menjadi tugas kami semua. Kami yang ada di dalam lingkup pelabuhan sudah bergerak, sosialisasi pengguna jasa, mitra-mitra kami, para driver yang bisa kami sosialisasikan melalui perkumpulan mereka, sehingga harapan kami ketika memasuki pelabuhan sudah benar-benar mereka memiliki tiket dan data manifest tentunya untuk kendaraan penumpang seperti bus, travel itu. Memang selama ini sudah dilakukan itu, namun ini lebih ditingkatkan lagi. Kemudian di pelabuhan sendiri sudah luar biasa. Pak JM, terima kasih selama ini sudah mensupport kami untuk menertibkan kru kami yang di lapangan juga kru kapal atau kru darat yang selama ini sudah bekerjasama dengan ASDP. Saya kira itu, Mas Kuku.
0: Baik, Pak Nurjati, belum lama ini Gapasdap juga mengusulkan beberapa poin deklarasi budaya keselamatan ya sebagai komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor penyeberangan. Lalu apa yang melatar belakangi lahirnya 7 poin deklarasi budaya keselamatan tersebut dan kondisi apa yang sebenarnya ingin diperbaiki melalui inisiatif tersebut?
2: Baik, beberapa usulan kami ini adalah untuk meningkatkan, Bapak Mas Uko tahu sendiri, 1-2 tahun terakhir ini kan Ketapang Gilimanuk ini menjadi sorotan karena pelabuhan terbesar kedua setelah Merak Bakauheni, bahwa yang jadi masalah adalah kemacetan, Pak. Ada momen-momen tertentu seperti tahun baru, kemudian hari raya Idul Fitri, Nyepi, liburan ini kan sangat-sangat menjadi perhatian pemerintah.
0: Okay.
2: Sehingga kami berharap kolaborasi ini antara pemerintah, operator, semua stakeholder yang ada dalam pelabuhan itu bisa juga mendukung kelancaran itu semua dengan lancarnya arus logistik, arus penumpang, arus yang ke Bali. Ini mencerminkan bahwa pelayanan kami bisa lebih meningkat dari yang sebelum-sebelumnya, Pak.
0: Okay. Baik, Pak Nurjatim, terima kasih. Sepertinya poin yang barusan Panjenengan sampaikan ini butuh penguatan karena memang dalam beberapa bulan ke depan Pelabuhan Ketapang akan kembali menghadapi momentum Hari Besar Nasional ya Pak ya, dengan potensi lonjakan penumpang dan kendaraan yang cukup tinggi. Bahkan Idul Fitri tahun 2027 mendatang diperkirakan kembali berdekatan dengan Hari Raya Nyepi seperti yang terjadi pada tahun ini, tahun 2026. Sehingga butuh yang namanya perencanaan yang lebih matang agar pelayanan tetap berjalan. Matur nuwun Pak Nurjatim, kami menuju kembali ke Pak Arief. Pak Arief, bagaimana kesiapan ASDP menghadapi momentum Nataru 2026-2027 maupun Idul Fitri mendatang yang beririsan dengan Hari Raya Nyepi, dan strategi seperti apa yang telah disiapkan agar arus penyeberangan tetap aman, tertib, dan terkendali tentunya? Monggo, Pak Arief. Oke, baik, Pak Arief. Masih tersambung bersama kami, Pak? Oke, sepertinya ada gagal teknis. Karena memang Pak Arief tadi seperti yang disampaikan sedang ada dalam perjalanan, mungkin ada sedikit gangguan pada sinyal. Monggo Pak Arief.
1: Ya, mohon maaf, ini mungkin memang lagi di atas kapal, jadi ada sedikit sedikit. Jadi kalau terkait kesiapan kami ke depan, ini kami saat ini di SDP sudah dilakukan peningkatan kapasitas dermaga 4 ton di kota Palembang Manuk, sehingga meningkatkan kapasitas menjadi 30 menjadi 50 ton. Dan untuk peningkatan kapasitas dermaga ini nanti akan kami lakukan seluruhnya di pelabuhan SDC dan di kota Palembang Manuk, sehingga ini dalam 3 tahun ke depan kita sudah memiliki kapasitas yang sama. Sehingga dengan kapasitas yang sama ini nanti tentunya persembaran antrian akan bisa semakin lebih cepat terurai dan bisa lebih cepat melakukan pelayanan. Dan untuk antisipasi ke depan memang kita juga berhadapan dengan situasi yang sama dengan 2006. Dan kapasitas di dermaga juga kami tentunya bekerja sama dengan pemda terkait dengan pihak kepolisian untuk menyiapkan penambahan buffer zone atau area tampungan kendaraan pada saat terjadi kepadatan yang sampai ke jalan raya, sehingga kepadatan tidak terlalu panjang.
3: Sedangkan seperti itu Mas, kalau untuk pembangunan dermaganya sudah dimulai saat ini di Ketapang Gilimanuk, sepasang di dermaga 2 nya sepasang.
0: Ini juga Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief. Sempat tadi kami singgung terkait dengan beberapa poin deklarasi yang diusulkan dari Gapasdap. Tentu ada beberapa poin yang dianggap paling urgent atau mendesak barangkali untuk segera diwujudkan mengingat tingginya aktivitas penyeberangan di Selat Bali. Nah, dari seluruh poin tersebut, mana yang menurut Bapak jadi prioritas utama dan mengapa implementasinya tidak bisa ditunda lagi, Pak?
1: Ya, kalau yang tentunya kita nomor satu keselamatan, Mas. Ini keselamatan nomor satu, sehingga kami juga sudah berkolaborasi sama teman-teman operator pelayaran ini dari Gapasdap dan juga dari Pak. Kami juga terima kasih, respon mereka juga sangat cepat dan mereka sangat komunikatif. Tentunya kami memastikan kesiapan armada kapal yang melayani kami untuk Ketapang Gili Manuk dalam keadaan yang memang layak untuk berlayar, dan dari sisi keselamatan yang sudah terpenuhi, kami kerjasama juga dengan teman-teman dari regulator, dari KSOP, Kesehatan Bandara, sehingga memastikan bahwa setiap kapal yang melayani penumpang ini selalu berada dalam kondisi yang fit dan layak terima, dan tidak apa yang bukan kapal yang tidak ini, karena ini keselamatan nomor satu. Dan kemudian kami juga selalu kolaborasi sama teman-teman dari KAI, sehingga ketika terjadi kondisi cuaca yang ekstrim, kami akan melakukan buka tutup pelayanan. Seperti yang minggu lalu kita lakukan beberapa hari itu, kondisi angin kencang, kita lakukan buka tutup pelayanan, sehingga kita mau tidak ada penyeberangan sama sekali. Jadi lebih baik antri daripada keselamatannya kita jadikan risiko. Kira-kira
0: segitu, Mas. Oke, lalu keberhasilan sterilisasi pelabuhan tentu tidak hanya bergantung pada petugas pemeriksa di pintu masuk ya Pak ya, tapi juga memerlukan kesiapan operator kapal dalam menyesuaikan prosedur pelayanan kepada penumpang. Apa saja bentuk dukungan nyata yang dilakukan anggota Gapasdap ini Pak, agar kebijakan sterilisasi ini benar-benar berjalan efektif hingga ke atas kapal? Monggo Pak Arief. Oke, Pak Arief.
1: Ya, nah, kalau dari teman-teman yang pasang itu di darat pun mereka juga sudah mulai pertama dari sisi seragamnya juga sudah lebih ditingkatkan lagi, ditingkatkan lagi untuk petugas masing-masing. Kemudian kami juga membatasi jumlah kendaraan petugas yang berada di dalam pelabuhan sehingga tidak terlalu banyak kendaraan wira-wiri dalam pelabuhan. Kemudian mereka juga membantu melakukan pengecekan jumlah penumpang untuk mengawal ke kapal. Jadi kami sama-sama memastikan bahwa jumlah penumpang yang ke kapal itu juga.
0: Oke.
1: Sama dengan seluruh pelatihannya, kita memastikan itu walaupun selama ini juga itu yang sudah kami lakukan, tapi kami lebih memastikan lagi kira-kira seperti itu.
0: Oke.
1: Kemudian dari sisi pengguna jasa juga, tentunya kami juga berterima kasih kepada pengguna jasa yang selama ini selalu tertib dan mematuhi arahan untuk di lapangan. Artinya apapun pemeriksaan yang dilakukan itu tentunya bertujuan untuk menjamin keselamatan mereka dan keselamatan mereka di dalam perjalanan di Ketapang Gili Manuk. Sehingga kami juga pemerintah selalu berimbau untuk tetap mengikuti arahan dari petugas, dan alhamdulillah pengguna jasa di Ketapang Gili Manuk ini alhamdulillah mereka semuanya tertib dan selalu siap untuk mendukung kelancaran dan terutama untuk keselamatannya.
0: Oke, terima kasih Pak Arief. Nanti kita akan sambung lagi, kita kembali lagi ke Pak Nurjatim terkait dengan keselamatan ini Bapak. bahwasanya pelayaran merupakan tanggung jawab bersama terkait dengan keselamatan ini. Jadi selain kondisi kapal yang laik laut, faktor manusia atau human error juga sering menjadi penyebab munculnya berbagai insiden transportasi. Lalu bagaimana Gapasdep membangun kesadaran para operator kapal dan awak kapal agar budaya keselamatan ini benar-benar jadi bagian dari kebiasaan kerja sehari-hari dan bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif saja ini, Pak? Monggo.
2: Ya, baik Pak Aryo. Untuk armada-armada kami, operator sebagai operator, kami memang sudah menginstruksikan dan tentunya sudah menjadi kewajiban kami bahwa keselamatan di atas segalanya. Jadi setiap kapal, setiap tahun armada kami selalu diadakan perawatan rutin namanya docking tahunan itu pasti. Semuanya diperiksa dengan sesuai standar BKI dan kesah bandaran KSOP. Hal ini tentu menjadi acuan kami bahwa ketika kapal yang sudah selesai docking dan itu sudah memenuhi persyaratan SPM, pemeriksaan, artinya kapal sudah layak. Namun tidak hanya itu saja, dalam kesetiap harian, mungkin di jadwal kapal istirahat, kami selalu mengadakan perawatan. Perawatan kapal, kondisi-kondisi kapal yang mungkin kurang memenuhi persyaratan atau kurang layak, kita benahi di dalam keseharian, setiap jadwal op itu. Nah tentunya kami berusaha semua anggota asosiasi Gapasdep ataupun semua operator, maintenance itu paling penting, Pak. Jadi diketahui bersama bahwa lintahan Ketapang Gilimanu itu tidak hanya faktor kesiapan armada, namun faktor cuaca juga menjadi salah satu pemicu terjadinya insiden. Nah, dalam hal ini kalau menyikapi cuaca, tentunya operator ataupun regulator yang ada di situ, ketika cuaca tidak baik, pasti kita akan diistirahatkan untuk beberapa saat menunggu cuaca itu menjadi baik. Jadi tentunya semua kolaborasi ini tentu harus disamakan satu persepsi bahwa keselamatan di atas segalanya. Karena itu yang penting bagi kami yang setiap hari kami sampaikan kepada rekan-rekan kami operator Ketapang Gilimanu.
0: Oke, kalau berkaca dari data beberapa tahun terakhir atau belakangan ini terkait dengan hambatan cuaca, apakah masih besar ini Pak daripada tahun-tahun sebelumnya? Dan bagaimana terkait dengan keberangkatan yang delay ini Pak?
2: Baik, jadi biasa dalam kejadian setiap tahun itu antara bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ini memang cuaca cukup ekstrim, Pak. Namun ini beberapa hari ini, seminggu terakhir ini sudah mulai reda, tidak terlalu tinggi untuk arusnya, angin dan ombaknya. Sehingga harapan kami memang ke depan masuk bulan September ini sudah cuaca menjadi normal kembali. Itu yang menjadi perhatian karena alam kita tidak bisa melawan, tapi kita harus menyikapi kondisi yang demikian bahwa kita lebih baik menghindar, artinya menunda keberangkatan daripada tidak sampai di tujuan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Nurjatim. Ini masih membahas seputar kebijakan, bahwasanya penerapan sistem baru seperti ini membutuhkan penyesuaian operasional juga ya Pak ya di lapangan, dan tidak menutup kemungkinan operator kapal juga menghadapi tantangan tertentu di lapangan selama masa transisi kebijakan sterilisasi diberlakukan. Lalu apa tantangan terbesar yang dirasakan perusahaan pelayaran dalam menyesuaikan diri dengan penerapan sterilisasi pelabuhan ini dan bagaimana upaya untuk mengatasinya Pak?
2: Baik, jadi penerapan sterilisasi memang kami sangat setuju dan bahkan kami mendukung dari jauh-jauhnya untuk hal itu dilakukan karena kelancaran pelayanan kami di lapangan itu bisa terjadi ketika situasi kondisi di dalam area pelabuhan ini memang dibatasi orang-orang yang tidak berkepentingan untuk tidak bisa naik masuk ke pelabuhan. Dan ini menurut saya kami menghadapi proses ini sudah kita jalankan sebelumnya Pak, namun dengan ini semuanya stakeholder yang ada di dalam pelabuhan ikut mendukung, insya Allah ini akan berjalan dengan baik Pak, dengan ada semuanya kebersamaan ini tentunya akan lebih mempermudah proses sterilisasi ini Pak.
0: Dengan kebijakan yang sudah mulai berjalan, bagaimana ini reaksi dari para penumpang Pak? Apakah ada kayak semacam protes atau mungkin keluhan gitu di lapangan sejauh ini?
2: Memang ya, memang dari ada beberapa supir ada yang menanyakan kenapa ini ada pemeriksaan menghambat atau nantinya kami tertunda dengan contoh penambahan untuk pendataan manifest yang tambahan ini memang agak menghambat sedikit, tapi ini perlu waktu Pak, karena sosialisasi kami tidak hanya melalui pertemuan mereka langsung ataupun melalui grup mereka untuk ini untuk logistik Pak ya, itu kita sampaikan ke koordinatornya untuk disampaikan itu, dan alhamdulillah mereka menerima Pak, menerima. Memang ini kita belajar lebih disiplin terkait terutama manifestnya ya, manifest kebenaran dari akurasi data penumpang ini yang paling menurut kami paling penting, karena selama ini ada hal-hal yang mungkin menurut kami belum lengkap ya. Jadi sehingga dengan adanya sosialisasi sterilisasi ini, masyarakat insya Allah akan menerima dengan baik. Bahkan kami melihat adanya keinginan daripada driver rumah travel itu yang sudah menyiapkan lebih awal Pak, sehingga ketika masuk di pelabuhan kita tidak perlu menyita waktu mereka atau menghambat proses penyeberangan dia dari titik ke titiknya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Nur Jatim, nanti kita akan sambung kembali. Mohon izin untuk beralih ke Pak Arief Eko, apakah kondisi sinyal masih memungkinkan Pak?
3: Ya, monggo Pak.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih. Gak butuh tapi masih bisa kedengaran, monggo Mas.
0: Baik, sepertinya jauh lebih jernih Pak ini tadi yang kita terima. Oke. Terkait di sejumlah moda transportasi lain Pak, seperti bandara dan stasiun besar, pemeriksaan keamanan sudah jadi hal yang lumrah ya tentunya. Dan sekarang konsep serupa mulai diterapkan di pelabuhan penyeberangan. Apakah penerapan sterilisasi di pelabuhan Ketapang memang mengacu pada standar keamanan transportasi nasional? Dan standar seperti apa yang sedang dibangun saat ini Pak Arief?
3: Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan keamanan, kami tetap mengacu pada standar yang umum berlaku. Artinya dari sisi petugasnya, dari sisi ID card, dan terutama ID card, sehingga memang memastikan bahwa orang yang masuk ke pelabuhan itu adalah orang yang berkepentingan, seperti disampaikan Pak Nurjatin tadi. Kemudian dari sisi penumpang juga, kami memastikan bahwa memang penumpang yang berada dalam kendaraan itu memiliki tiket dan memiliki jumlah yang sama dengan jumlah tiketnya. Jadi memang ada tambahan pemeriksaan di situ, tapi kami yakin pemeriksaan itu bertujuan untuk kenyamanan mereka sendiri, pengguna jasa, baik itu pemeriksaan kendaraan pribadi, supir-supir kendaraan teman-teman logistik, sehingga juga memastikan keselamatan mereka, juga menjamin keselamatan mereka selama perjalanan di lintasan Kota Pengiliman. Sehingga memang kalau pada tambahan pemeriksaan itu, alhamdulillah juga mereka bisa menerima, karena memang itu untuk kenyamanan dan keselamatan mereka sendiri. Jadi seperti itu Mas.
0: Oke. Lalu dalam proses pemeriksaan tentunya ada barang-barang tertentu ini Pak yang jadi perhatian para petugas, baik demi keselamatan pelayaran maupun keamanan seluruh pengguna jasa. Nah, barang atau benda apa saja yang jadi fokus pemeriksaan petugas, dan bagaimana prosedur penanganannya kalau ditemukan barang yang ini tidak sesuai dengan ketentuan gitu Pak?
3: Ya, kalau kami simpel aja. Kalau kita periksa di depan misalnya tiketnya 3, orangnya 5, ya kami suruh kembali untuk menyesuaikan tiketnya saja. Jadi kami tidak melarang mereka menyeberang, tapi mereka harus menyesuaikan dulu jumlah tiketnya sebelum mereka masuk ke pelabuhan. Kira-kira seperti itu untuk para pengguna jasa. Kemudian untuk teman-teman petugas misalnya yang ID card-nya ketinggalan apa-apa, ya kami ya sudah agar segera dibawa ID card-nya, dipastikan, karena itu kan ya sama-sama kita saling menjaga untuk disiplin, untuk penerimaannya. Kalau kita menerapkan itu orang lain, memang kita memulai dari diri kita sendiri, dari itu kita sampaikan, dan memang ini terus-menerus kita sampaikan, dan di lapangan terus-menerus kita lakukan patroli untuk mengingatkan untuk tetap menjaga disiplin, tertib, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, semakin tertib, semakin disiplin, tentunya juga pelayanan kita akan semakin lancar, kira-kira kepada teman-teman yang akan menggunakan kesempatan kita
0: menjelaskan. Oke. Pak Arief, menyambut apa yang tadi disampaikan terakhir bersama Pak Nurjatim, bahwasanya ini kan Pelabuhan Ketapang dikenal melayani ribuan penumpang ya Pak ya, dan kendaraan setiap harinya, bahkan bongkar muat logistik, dan ini juga berpotensi menimbulkan antrian apabila tidak dikelola dengan baik. Lalu bagaimana strategi pengelola pelabuhan agar proses pemeriksaan ini tetap berjalan optimal tanpa mengganggu kelancaran arus penumpang maupun kendaraan ini Pak?
3: Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan awal itu kan sebelum memasuki pelabuhan itu kami sudah menempatkan petugas-petugas di ujung pelabuhan sebelum memasuki area tol dan sebagainya. Sehingga ketika memastikan, jadi

0: yang biasanya juga memerlukan masa adaptasi nih ya Pak ya, dan tidak sedikit masyarakat yang mungkin belum paham perubahan alur pelayanan ataupun alasan dibalik penerapan pemeriksaan tersebut. Sama seperti yang tadi kami sampaikan ke Pak Nurjatim, bagaimana ini respon masyarakat selama beberapa hari penerapan sterilisasi, dan apa saja masukan atau feedback yang paling banyak diterima oleh pihak pengelola pelabuhan Pak?
1: Ya, kalau respon tadi alhamdulillah mereka bisa menerima ini baik dari sisi petugasnya. Terus kemudian ada beberapa teman-teman petugas yang mungkin belum terdaftar, akhirnya mereka melakukan pendaftaran sehingga siapapun yang apa namanya sudah terdaftar. Jadi dari sisi respon mereka sangat mendukung penerapan ini, karena memang ini bertujuan untuk salah satunya untuk selain ketertiban juga tentunya yang nomor satu keselamatan, Kemudian dari pengguna jasa juga kami sampaikan melalui beberapa kanal media sosial kami juga. Responnya masih positif. Kemudian khusus dari teman-teman asosiasi logistik juga, kami juga selalu intens komunikasi dengan teman-teman di asosiasi logistik, dan sejauh ini mereka sangat mendukung kebijakan ini. Karena itu juga bertujuan untuk kelancaran dan
0: itu. Oke, Pak Arief, terakhir sebelum kita rehat sejenak di sesi yang pertama ini, dalam pelaksanaan kebijakan tentu ada berbagai tantangan atau ada hambatan gitu ya di lapangan, baik dari sisi kesiapan, fasilitas, sumber daya manusia, atau kebiasaan pengguna jasa yang memang harus berubah ini Pak. Lalu apa kendala terbesar yang dihadapi pada tahap awal implementasi sterilisasi ini, dan bagaimana langkah evaluasi yang dilakukan agar pelayanan tetap berjalan dengan baik ini Pak? Monggo.
1: Ya, memang yang pertama memang perubahan budaya itu yang memang tidak bisa harus kita maklumi, kita pahami terjadi dari waktu yang relatif cepat, sebenarnya bertahap, tapi kan tetap harus dimulai. Sehingga perubahan budaya ini, terutama adalah perubahan budaya dari diri kita sendiri, untuk menjadi yang sudah tertib, menjadi lebih tertib, yang sudah disiplin, menjadi lebih disiplin, dan sebagainya. Jadi, kami selalu melakukan, apa namanya, setiap hari patroli, yang bersih-bersih bawah, mengingatkan, kemudian yang betul-betul memang tidak ada kepentingan, betul-betul kami arahkan untuk keluar dari pelabuhan dengan apa namanya metode yang tidak ya, yang humanis lah, kami berusaha itu. Jadi karena budaya ini memang membutuhkan waktu, tapi kami yakin teman-teman semua yang ada di sini, teman-teman yang panggil jatuh dengan teman-teman yang lain, itu mereka semua siap berubah. Jadi kalau nggak yang butuh waktu untuk prasarannya, kemudian dari sisi sarana, prasarana juga kami akan terus melakukan evaluasi. Jika ada hal yang perlu ditingkatkan, kita akan tingkatkan. Kami menjaga komunikasi dengan semua pihak yang terlibat di pelabuhan, kami open, kami terbuka. Jadi setiap masukan, ada evaluasi perbaikan, kami siap untuk dilanjuti.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Arief, Pak Nurjatim. Nanti kita akan sambung lagi di sesi berikutnya, sembari nanti kita langsung closing statement. Dan Pak Arief, mohon izin, kita coba beralih ke jalur telepon ya, karena untuk sinyal kita kembali mengalami gangguan teknis, jadi suara panjenengan tidak bisa diterima dengan jelas ini di studio Pro 1. Dan pendengar Pro 1 serta pemirsa YouTube channel RRI Jember, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Jember Menyapa terkait dengan penerapan sterilisasi pelabuhan Ketapang. Tetap bersama kami.
2: Tahukah Anda? Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.700 km persegi lebih. Dan ini menjadikan Banyuwangi kabupaten terluas di Jawa Timur, bahkan di Pulau Jawa. Area ini meliputi topografi pantai, pegunungan, dan dataran rendah. Banyuwangi juga merupakan penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia dengan 309 pengolah ikan atau UPI. Daerah yang paling banyak menghasilkan ikan adalah Muncak.

unik yang mungkin tidak akan kita temukan di daerah lain, yaitu rujak soto. Dari namanya saja sudah terdengar tidak biasa, karena makanan ini memadukan dua hidangan sekaligus. Rujak soto sebenarnya adalah

dan sayuran yang kemudian disiram dengan bumbu kacang. Setelah itu, di atasnya ditambahkan kuah soto daging yang hangat dan gurih. Perpaduan rasa pedas, manis, segar, dan gurih dari kuah soto menciptakan cita rasa yang

makanan Banyuwangi. Kalau Anda berkunjung ke kota di ujung timur Pulau Jawa ini, jangan lewatkan untuk mencoba sensasi unik rujak soto. Bicara tentang kesenian khas Banyuwangi, salah satu yang paling terkenal adalah tari gandrung. Tarian ini bahkan sudah menjadi ikon budaya Banyuwangi. Tari gandrung awalnya merupakan bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat setelah panen. Dalam pertunjukannya, penari perempuan mengenakan kostum berwarna cerah dengan mahkota khas di kepala. Gerakan tariannya lembut namun tetap dinamis mengikuti irama musik tradisional seperti kendang, biola, dan gong. Biasanya tari gandrung dipentaskan dalam berbagai acara, mulai dari festival budaya hingga penyambutan tamu penting. Melalui tari gandrung, kita bisa melihat keindahan seni sekaligus kekayaan

0: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, Anda masih ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan penerapan sterilisasi pelabuhan Ketapang. Masih bersama Bapak Arief Eko Kurniansyah selaku GM Pelabuhan Ketapang dan juga Bapak Nur Jatim selaku Ketua Gapasdaf Kabupaten Banyuwangi. Tentunya banyak hal yang tadi telah tersampaikan, hal-hal yang informatif. Karena memang sterilisasi pelabuhan pada akhirnya bukan sekedar penambahan prosedur pemeriksaan, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun sistem transportasi penyeberangan yang lebih aman, tertib, dan berorientasi pada keselamatan. Harapannya dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan serta kepatuhan masyarakat sebagai pengguna jasa, budaya keselamatan dapat menjadi kebiasaan bersama sehingga setiap perjalanan melalui lintasan Ketapang Gilimanuk bisa berlangsung dengan lebih nyaman dan juga aman. Kami beralih ke Bapak Nur Jatim. Bahwasanya dalam operasional penyeberangan, disiplin tidak hanya dituntut dari penumpang saja ya Pak ya, tapi juga dari operator kapal, awak kapal, sampai seluruh pihak yang bekerja di kawasan pelabuhan. Lalu bagaimana Gapasdaf memastikan seluruh anggotanya tetap konsisten untuk menerapkan standar operasional dan tidak mengabaikan prosedur keselamatan di lapangan?
1: Baik Pak, Pak Aryo. Untuk kru kami, kru kapal itu tentunya setiap bulan itu dua kali mengadakan pelatihan drilling untuk keselamatan dan pelayanan pengguna jasa. Ini sudah satu menjadi kewajiban, jadi SOP-nya sudah demikian. Sehingga harapan kami, harapan kita semua bahwa penumpang pengguna jasa ini merasa terlayani dengan baik, Pak. Dengan memperhatikan faktor keselamatan tadi. Jadi semua kru itu selalu mengadakan pelatihan dalam sebulan minimal dua kali, Pak, untuk keselamatan. Kemudian dari darat, tim di darat juga demikian. Dalam melayani pengguna jasa, tentunya kita punya SOP masing-masing perusahaan, standarnya hampir sama. Itu juga cara menyapa, melayan, dan segala macam itu hampir sama. Namun kita tetap dari operator ini secara umum sudah memberikan satu pelayanan, meningkatkan pelayanan masing-masing, Pak, di standar kami pelayaran untuk penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Ini yang kami lakukan berkaitan dengan juga ini yang program sterilisasi ini lebih memperkuat kita untuk meningkatkan pelayanan, Pak.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Nur Jatim. Kami juga ingin tahu dari POV atau dari sisi Pak Arief, seperti apa mekanisme evaluasi yang akan dilakukan terhadap penerapan sterilisasi ini, dan apakah terbuka kemungkinan adanya semacam penyempurnaan kebijakan berdasarkan masukan dari para pengguna jasa. Monggo Pak Arief.
2: Ya, terima kasih Mas. Kami selalu melakukan evaluasi. Ada tiga sebenarnya. Yang pertama evaluasi internal kami, itu adalah evaluasi harian dan bulanan. Yang kami selalu evaluasi terhadap ini hal-hal yang perlu penyempurnaan dari tugas dan sarana prasarana kami. Kami evaluasi. Kemudian dari sisi dengan teman-teman regulator pelayaran dan juga selama ini intens setiap mengulang sebulan sekali itu kami juga kumpul bareng-bareng, dan itu nggak aja sama teman-teman pelayaran saja, tapi juga sama teman-teman dari regulator, dari KSOP, dan ini terutama dengan apa yang perlu jadi perbaikan penyempurnaan juga akan apa namanya sebagai evaluasi untuk peningkatan kepada. Dan memang kami percaya bahwa pelaksanaan ini memang harus dimulai, tapi mungkin belum 100% dan kami selalu open terbuka dengan produksi tanaman penambahan, baik itu sarana, prasarana, atau prosedur, itu juga kami open. Kalau memang ada evaluasi dan memang perlu dilakukan, kami siap untuk melakukan penambahan, dan kami juga siap selalu menerima komunikasi dan tanggapan dari berbagai pihak untuk perbaikan kegiatan sistem ini dan untuk penyempurnaan pelayanan di peringkat 5. Demikian, Mas.
0: Oke, baik. Terakhir, Pak Arief, sebagai closing statement juga, dan nanti pertanyaan yang sama juga kami tujukan ke Pak Nur Jatim. Apa pesan Bapak kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung penerapan sterilisasi sehingga Pelabuhan Ketapang bisa menjadi pelabuhan yang semakin aman, tertib, nyaman, dan berstandar pelayanan yang lebih baik? Monggo, Pak Arief.
2: Ya, terima kasih. Memang semua hal kita harus melangkah untuk mulai. Kita tetap melangkah untuk menuju perbaikan, dan terutama ini selain untuk perbaikan kenyamanan, juga tentunya untuk juga nomor satu tetap dari keselamatan, sehingga memang kami akan terus melakukan upaya perbaikan dan ini akan tetap kami jalankan. Dan kami terbuka bahwa memang untuk perubahan budaya memang butuh waktu, tapi kami percaya bahwa itikad baik semua pihak yang ada di pelabuhan Ketapang ini semua memiliki itikad baik yang sama untuk menciptakan pelayanan yang lebih lancar, tertib, nyaman, dan selamat, sehingga Untuk ini kami akan terus berupaya melakukan sosialisasi dan penerapannya dan upaya perbaikan penyempurnaan, dan harapan kami juga penyempurnaan akan tetap dan akan selalu akan kami lakukan penyempurnaan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna. Dan untuk pengguna jasa, kami berterima kasih atas supportnya dan atas pemahaman teman-teman pengguna jasa, dan kami yakin pengguna jasa juga lebih senang melihat pelabuhan lebih tertib. Kira-kira seperti itu, karena itu juga menjadi kenyamanan mereka di dalam area pelabuhan. Demikian Mas, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Monggo Pak Nurjatim, apa pesan panjenengan kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan jasa penyeberangan ke Tapang Gilimanuk agar bersama-sama mendukung terciptanya budaya keselamatan?
1: Baik, terima kasih. Jadi pendengar radio RRI Jember, kami menyampaikan bahwa ketika Bapak Ibu sekalian mau bepergian dari Ketapang ke Bali ataupun sebaliknya, mohon kami didukung Pak, karena saat ini lagi pemberlakuan sterilisasi, artinya pemeriksaan data dokumen Bapak Ibu sekalian. Harapan kami bisa dipersiapkan lebih awal, artinya ketika kita mau pembelian tiket, data itu yang akurat Pak, karena ini demi kepentingan kita bersama, kami sebagai operator, Bapak Ibu sebagai pengguna jasa, tentunya sinkronisasi ini nanti tidak mempersulit kita Pak. Kami tidak berharap adanya terjadinya musibah, namun hal itu wajib kami bisa punya data ketika ada suatu ketika dipertanyakan berapa jumlah penumpang, kemudian akurasi alamat namanya ini penting bagi kami, bisa menjawab ketika suatu waktu dipertanyakan. Semoga perjalanan kita, pelayaran kita nanti di Ketapang Gilimanuk selalu dalam keadaan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Itu harapan kami Pak, untuk masyarakat lebih bisa membantu proses program dari ASDP, dan kami sebagai operator, sebagai penanggung jawab kelancaran armada-armada kami Pak. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Nurjatim. Harapan besar dari kami tentunya dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan serta kepatuhan masyarakat sebagai pengguna jasa, budaya keselamatan bisa jadi kebiasaan bersama sehingga setiap perjalanan melalui lintasan Ketapang Gilimanuk bisa berlangsung dengan lebih nyaman dan aman. Matur nuwun Pak Arief, Pak Nurjatim sudah berbagi informasi bersama kami pagi hari ini dalam Dialog Jember Menyapa. Selamat pagi, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, dan tentunya untuk pendengar Pro1 serta pemirsa YouTube channel RRI Jember, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Haryo Kukuh bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam Dialog Jember Menyapa berikutnya, dan tetap bersama kami.
3: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
4: Kereta api Daup 9 Jember,
5: lereng Gunung Semeru Lumajang.
6: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
7: Kapal feri Jangkar Situbondo.
8: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
3: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
9: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
10: Kawasan di bagian Jawa Timur.
11: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
3: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
12: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
13: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
12: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
14: Kita juga mulai membuat e-katalog.
15: Bagaimana kita menggali kreativitas.
16: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
3: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar sebuah video di media sosial mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah setelah gedung DPR RI dibakar massa. Dalam video tersebut, Prabowo terdengar menyebut pembakaran gedung DPR sebagai tindakan makar, sehingga memunculkan kesan bahwa peristiwa tersebut baru saja terjadi di Jakarta. Namun penelusuran menunjukkan bahwasannya video tersebut merupakan rekaman lama yang diambil pada September 2025 saat Prabowo menanggapi pembakaran sejumlah gedung DPRD di berbagai daerah akibat kerusuhan, bukan pembakaran gedung DPR RI. Hingga saat ini tidak ada peristiwa pembakaran gedung DPR RI pada Juli 2026, dan pernyataan Prabowo dalam video tidak berkaitan dengan narasi yang beredar. Kesimpulannya, klaim bahwa Prabowo marah karena gedung DPR RI dibakar massa merupakan informasi yang menyesatkan karena menggunakan video lama dengan konteks yang berbeda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti Halo RRI, sampaikan keluhan Anda terkait layanan publik bersama Elisa Willy. Tetap bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Sampai ke pedalamannya tuh alat penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
5: Kita melapor

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember, dimanapun Anda berada, dalam kondisi pagi edisi hari Jumat 7 Agustus 2026, dimana kami hadir bagi Anda dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pendengar, kita akan menyajikan ragam informasi yang sudah kami tampung, yang sudah masuk kepada kami, yang sudah bersama dengan teman-teman untuk kami bisa hubungi kepada pihak-pihak terkait untuk kita sama-sama ingin cari tahu bagaimana tindak lanjutnya. Di pagi hari yang cerah ini pendengar, kita ingin membahas beragam informasi. Namun sebelumnya kami ingin membuka kesempatan bagi Anda pendengar untuk juga bisa berkontribusi kepada kami. Anda bisa menyampaikan laporan dan aduan Anda kepada kami melalui 3 kanal yang tersedia. Yang pertama melalui line telepon kami di 0331336652. Yang kedua adalah melalui line WhatsApp kami di 0811 3040911, dan yang terakhir melalui laman Facebook Info Warga Jember. Karena kami pun juga bekerja sama dengan laman Facebook Info Warga Jember, jadi sehingga bagi Anda semuanya pendengar dan pemirsa yang ingin menyampaikan aduan Anda yang berada di wilayah sekitar Anda, entah itu di wilayah Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan juga Lumajang, Anda bisa menghubungi kami melalui kanal-kanal tersebut sehingga kami bisa tindak lanjuti. Mudah-mudahan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan ekspektasi Anda dalam program Halo RRI. Pendengar, kami akan awali di mana di media sosial akhir-akhir ini kita ramai ada informasi kegiatan aksi yang nantinya akan diselenggarakan pada Senin 10 Agustus 2026, rencananya dilakukan di gedung DPRD Jember dengan agenda penolakan rencana hutang. Nah, ini kita ingin tahu pendengar bagaimana update terkini dan apakah betul kejadian tersebut sudah memang direncanakan. Saat ini kita sedang tersambung dengan Pak Jumantoro selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember. Selamat pagi Pak Jumantoro.
1: Selamat pagi, assalamualaikum dimanapun pendengar CRRI.
0: Baik Pak, dengan saya Willy dari Halo RRI.
1: Ya.
0: Baik Pak, ini untuk rencana tersebut, apakah benar Pak demikian nanti akan ada aksi yang akan dilakukan di DPRD pada hari Senin nanti?
1: Ya, betul, kami sampaikan dan kami luruskan bahwa sebenarnya kami tidak akan melakukan aksi apabila wakil rakyat kita peka dan peduli kepada kondisi Jember saat ini. Aksi ini menjadi sebuah dorongan dari kawan-kawan yang cinta Jember untuk melakukan aksi damai yang insya Allah akan dilakukan tanggal 10 di gedung DPRD dan depan pendopo Kabupaten Jember. Jadi ada dua titik yang akan kita datangi. Yang pertama adalah gedung Dewan sebagai wakil rakyat. Mereka adalah pelayan rakyat. Bahasa kasarnya mereka adalah pembantu rakyat yang seharusnya paham kondisi rakyat di lapangan. Yang kedua, kita akan menyampaikan di pendopo, hingga dua lokasi itu akan menjadi sasaran kita untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Jember.
0: Baik Pak, dari ini kan rencananya bahwa agenda utamanya adalah penolakan rencana hutang. Tapi apakah ada agenda-agenda atau tuntutan-tuntutan lain Pak yang sudah disiapkan?
1: Ya, intinya kami menginginkan adanya beberapa hal. Yang pertama adalah stop rencana hutang yang akan membebani masyarakat Jember sebesar 786,57 miliar. Ini bukan uang kecil, ini hampir 1 triliun. Kalau dibelikan cendol bisa banjir di Kabupaten Jember. Yang kedua, kita mendesak DPRD untuk melakukan bahasan secara terbuka dan objektif. Yang ketiga, kita ingin mendorong agar dilakukan efisiensi anggaran, optimalisasi penerapan APBD, dan tentunya transparansi pengelolaan APBD, karena APBD itu uang rakyat, bukan uangnya pengusaha. Yang kedua, kita berharap pengawalan pengguna APBD agar akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kita menginginkan stop anggaran-anggaran yang hanya digunakan untuk euforia, anggaran-anggaran yang hanya sekedar retorika, yang hanya menghabiskan uang rakyat tanpa ada dampak ekonomi nyata kepada masyarakat Jember.
0: Baik Pak, itu direncanakan agendanya hari Senin kira-kira jam berapa Pak?
1: Titik kumpul di DPRD Kabupaten Jember sekitar jam 9.
0: Baik, jam 9 berarti nanti setelah dari DPRD, masa akan berjalan menuju ke kantor bupati?
1: Ya, Ya, ini umum, ini tidak ada kepentingan siapa-siapa, ini adalah kepentingan masyarakat Jember. Silakan masyarakat bebas yang mau ikut, yang penting sopan, santun, dan ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Jember tidak bodoh-bodoh amat.
0: Baik, Pak, sejauh ini kita melihat ke belakang dari wacana tadi penolakan hutang ini, apakah sejauh ini sudah adakah mungkin audiensi atau penjajakan dengan apa teman-teman di anggota dewan atau mungkin ke pemerintahan, apakah sudah ada sejauh ini?
1: Jadi kita sudah mencoba berkomunikasi beberapa dengan anggota dewan, kenyataannya ya inilah di republik ini. Jadi kalah kalah suara bisa KO karena penguasa mendominasi partai pengusung. Tentunya mereka lebih memilih memilih untuk mendukung kepentingan kekuasaan. Sehingga kami selaku rakyat yang memegang sebagai kendali kedaulatan di republik tercinta ini, akhirnya kami melakukan aspirasi karena ada indikasi wakil rakyat kita, walaupun tidak semuanya buta mata tuli telinga.
0: Baik, Pak, nanti apakah dari misalnya sudah dilakukan masa nanti, apakah ada rencana tindak lanjut, Pak, yang sudah disiapkan dari forum komunikasi ini terkait hasil keputusannya nanti, Pak?
1: Ya, kalau memang terpaksa dan kita melihat itu sebuah arogansi, mungkin akan kita gugat bersama teman-teman advokat yang masih punya nurani dan empati kepada masyarakat Jember.
0: Baik, Pak, ini apakah berarti masyarakat juga bisa terlibat untuk hal ini ya, Pak, ya?
1: Oh, bebas, ini masyarakat, ini tidak ada sponsor, ini tidak ada yang yang paling depan. Saya hanya menjadi bridging institusi, saya hanya menjadi jembatan agar teman-teman bisa menyampaikan aspirasi secara santun dan damai.
0: Baik, Pak, kembali ke agenda yang hari Senin, memang ini full akan long march berarti ya, Pak, ya?
1: Kita tidak long march karena kita ingin langsung satu titik dari dewan, baru nanti kita bersama-sama ke pendopo, karena pendopo juga miliknya rakyat.
0: Baik-baik, ekspektasi apa, Pak, yang nanti diharapkan terkait aksi nanti di hari Senin?
1: Yang pertama adalah bagaimana wakil rakyat kita itu betul-betul peka dan peduli sebagai wakil rakyat, bukan wakil pengusaha, untuk tolak rencana pinjaman yang miliaran itu.
0: Baik, Pak, terakhir, Pak, antisipasi untuk aksi nanti yang mudah-mudahan kita berharap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah sudah ada antisipasi hal itu?
1: Kita sudah koordinasi dengan aparat, dengan Polres kita sudah koordinasi karena ini adalah bukti nyata. Saya pikir masyarakat Jember akan damai, akan berbuat realita, bukan retorika, dan saya yakin aparat baik dari Kodim maupun Polres Jember akan bertindak tegas apabila ada oknum-oknum yang berusaha menyusupi kegiatan ini, karena kegiatan ini murni untuk yang kita cintai bersama.
0: Baik, karena memang kita juga inginnya sama-sama positif ya, Pak. Terakhir, apa yang bisa diimbau kepada masyarakat agar kegiatan aksi ini bisa berjalan dengan lancar, Pak?
1: Kita berharap teman-teman yang mau ikut aksi berpakaian yang santun, kalau naik motor silakan pakai helm, dan tentunya harapan kami adalah oratornya kita batasi dan masyarakat bisa mendengarkan bahwa masyarakat Jember masih ada yang peduli dan ingin bahwa Jember itu betul-betul dibangun dengan cinta, bukan cinta palsu.
0: Baik, Pak Jumantoro, mohon ditahan dulu karena ini saat ini kita sedang tersambung dengan salah satu penelpon yang berada di Situbondo, ingin bertanya-tanya langsung ke Pak Jumantoro. Selamat pagi, Pak Rahman.
2: Selamat pagi, Pak Aryo.
0: Ya, dengan saya Willy, Pak.
2: Oh, Mas Willy.
0: Ya, baik. Selamat pagi, Willy. Baik, ini ada yang ingin ditanyakan ke Pak Jumantoro, Pak.
2: Ya, baik. Assalamualaikum, Pak Jumantoro.
0: Baik, langsung ke pertanyaannya.
2: Oh iya, maksudnya itu hutang yang 7 miliar itu untuk apa? Untuk siapa? Apakah untuk pembangunan, apakah untuk rakyat, untuk apa ya namanya, membantu untuk rakyat, atau untuk pribadi? Saya kira kalau untuk rakyat, apa ya, untuk membangun rakyat, supaya bisa aktivitas, bisa punya pekerjaan dan penghasilan. Apa maksudnya tuh yang mau di demo tuh apa? Sekarang kan Agustus ya, bulan Agustus, hari kemerdekaan kita, kebanggaan kita. Yuk, jangan dikotori lah. Saya kira ini bukan tepatnya. Tolong tuh Pak Jumantara ya, Pak Jumantara, Pak Jumantoro.
0: Pak Jumantoro.
2: Pak Jumantoro ya, mohon ya. Jadi bulan Agustus ini jangan sampai dikotori oleh orang-orang kita sendiri. Saya mohon maaf. Cuma saya mendengarkan kayaknya kurang etis kalau di bulan Agustus ini dikotori dengan keadaan demo.
0: Baik, baik.
2: Itu kan ada urusannya ya, masalah utang pemerintah itu kan ada urusannya, urusan pemerintah sendiri. Bupati bertanggung jawab. Lihat aja sudah. Kalau tidak ada bukti apa yang mau ditujukan oleh Bapak Bupati, bisa bergerak.
0: Baik.
2: Dilihat dulu. Oke, untuk Pak Nyantoro itu pertanyaan saya.
0: Baik, Pak Rahman.
2: Mas Meli, terima kasih ya.
0: Baik. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan masukan yang sudah disampaikan oleh Pak Rahman dari Situbondo. Dan ini saat ini kita sudah terputus dengan Pak Jumantoro. Mudah-mudahan sesaat lagi kita bisa mendapatkan feedback dari Pak Jumantoro. Pendengar dan pemirsa, masih berkaitan dengan aksi tersebut, mudah-mudahan kita tetap berharap agar serangkaian aksi yang sudah dicanangkan ini bisa berjalan dengan lancar. Memang kita ingin tahu lebih lanjut pendengar bagaimana persiapan terkait aksi ini dari pihak kepolisian. Cuma namun sehingga saat ini kita masih berusaha untuk bisa menghubungi Kabaks Ops Polres Jember Kompol Istono, namun masih belum bisa untuk dihubungi. Pendengar masih tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
7: Aduh, salah lagi.
8: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
7: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
8: Wah, boros kertas tuh.
7: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
8: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
9: Menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Iya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
5: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
6: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
7: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
6: Itu loh, Mat. Itu. Ning Bur.
7: Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
6: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
8: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
9: Waduh, bahaya banget sih.
10: Bahaya gimana?
9: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
10: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
9: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Baik, pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kita masih berusaha untuk bisa menghubungi teman-teman dari Polres Jember untuk bisa mendapatkan update terkini mengenai rencana aksi yang akan diselenggarakan pada Senin 10 Agustus 2026 mendengar. Namun sampai saat ini pihak yang bersangkutan masih belum ada masih belum ada yang bisa kami hubungi. Dan ada juga laporan dan aduan yang sudah masuk kepada kami atas nama saudari Kumalasari yang menyampaikan bahwa ada giat anti-rogo fashion carnival yang rencananya akan diadakan 29 Agustus nanti. Monggo diramaikan. Nah, jadi bagi Anda semuanya, pendengar dan pemirsa yang berada di wilayah Antirogo, untuk sama-sama bisa memeriahkan acara Antirogo Fashion Carnival yang rencananya akan diselenggarakan 29 Agustus. Kemudian juga ada laporan atas nama saudara Denny yang menemukan kontak sepeda motor di alun-alun. Jadi bagi Anda pendengar dan pemirsa yang merasa kehilangan kontak tersebut, bisa langsung datang dan menghubungi saudara Denny di stan makanan King Kebab Alun-Alun Jember. Jadi bagi Anda pendengar yang merasa kehilangan kontak sepeda motor di Alun-Alun, bisa langsung menuju ke stan makanan King Kebab Alun-Alun. Kemudian ada laporan juga atas nama saudara Denny, saudara Ahmad Hasan, mohon maaf, yang kehilangan STNK di sekitaran Roksi sampai Semangir. Jadi bagi Anda pendengar pemirsa yang merasa menemukan STNK atas nama saudara Ahmad Hasan, Anda bisa menghubungi laman Facebook Info Warga Jember. Dan kemudian pendengar dan pemirsa, ini ada juga laporan dari saudari Leni yang merasa kehilangan. Oh, barangkali ada yang menemukan HP Vivo dengan seri Y12i dengan wilayah di daerah Pasar Mayang yang kurang lebih hilangnya sudah 3 bulanan. Nah, mungkin bagi Anda pendengar pemirsa yang merasa menemukan, Anda bisa menghubungi saudari Leni melalui laman Facebook Info Warga Jember. Pendengar pemirsa, masih bersama kami di Halo RRI karena kami akan masih melanjutkan acara ini dan juga membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa menyampaikan laporan dan aduan Anda yang berada di sekitar Anda. Anda bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp kami di 0811 3040911. Anda juga bisa menghubungi kami melalui line telepon kami di 0331-331-336652 dan juga laman Facebook Info Warga Jember. Tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner, fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana, ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum, seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
1: Belajar Bahasa Jember, edisi Tager.
2: Boh, mata gergosong gitu kamu kalau goreng tempe. Ya bisa pelan-pelan aja goreng tempenya, apinya gak usah besar-besar.
1: Tager dalam bahasa Jemberan memiliki arti sampai segitunya atau kok sampai begitu? Biasanya digunakan untuk mengekspresikan keterkejutan atau ketidakpercayaan.
0: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa,

0: mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
3: Siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.

0: Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kita masih akan membahas beberapa laporan yang sudah masuk kepada kami, di mana ada laporan dari Bapak Putra Magenda dari Bondowoso yang menanyakan terkait keluhan masalah jembatan. Kira-kira kapan dimulai dikerjakan? Nah, ini memang masih belum dapat spesifik terkait jembatan mana yang ditanyakan. Namun saat ini kita sedang mencoba untuk bisa tersambung dengan tim dari Bina Marga di Jawa Timur yang mengurusi masalah pembangunan jembatan ini. Namun sampai ini masih belum ada tanggapan dari pihak yang bersangkutan. Nah, kita ingin kembali mendapatkan feedback atau tanggapan dari pertanyaan Pak Rahman di Situbondo terkait tadi aksi damai yang akan dilakukan pada Senin 10 Agustus 2026, di mana beliau ingin bertanya terkait apakah ini benar-benar memang motivasinya adalah hutang yang memang diajukan oleh pemerintah. Menurut beliau ia berharap agar hutang-hutang tersebut ini kalau misalnya berdampak baik, kenapa harus ada aksi yang diterjunkan nantinya. Nah, kita ingin kembali mendapatkan feedback dari Pak Jumantoro selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember. Selamat pagi, Pak Jumantoro.
1: Ya, terima kasih responnya dari masyarakat Situbondo. Jadi kami masyarakat Jember mengadakan aksi.

0: ini karena kami merasa bahwa mulai Adam Malik sampai Adam Malik meninggal, tidak ada bupati yang sampai berhutang untuk pembangunan. Karena kita tahu PAD Jember juga sangat luar biasa, tentunya masyarakat juga paham 2025 ada silpa kurang lebih 2.600 M, itu berarti kan tata kelola manajemennya juga amburadul, sehingga kita selaku masyarakat Jember yang cinta kepada Kabupaten Jember, bukan cinta palsu, kami menginginkan bagaimana pemerintah Kabupaten Jember ini tidak usah megaya-megaya, tapi bagaimana mengoptimalkan pembangunan dengan dana yang ada. Karena tentunya pada saat itu hutang, pembayarannya juga akan membebani APBD yang notabene adalah uang rakyat. Nah, kalau orang Situbondo mungkin asal bicara karena mereka tidak akan terbebani. Tapi kalau masyarakat Jember tentunya ini menjadi sebuah presiden buruk. Ini bukan ide cerdas, tapi ide yang ngawur. Karena tentunya kalau kita sudah berhutang, apalagi dengan bahasa talangan lah, bahasa yang lainnya, ujung-ujungnya kan hutang dan harus dibayar, dan tentunya juga ada bunga yang terbebani kepada APBD di Kabupaten Jember. Seperti itu yang ingin kami sampaikan, teman-teman. Terima kasih responnya kabupaten lain. Silakan fokus kursi kabupatennya. Kami masyarakat Jember akan fokus tentang bagaimana kabupaten kami bisa lebih baik, bermoral dan bermartabat tanpa harus ngutang.
1: Baik, berarti memang indikasinya adalah biar bagaimana pemerintah tidak bisa berhutang ya Pak ya, tidak sampai berhutang untuk ya bisa melakukan ini. Baik Pak, terakhir apa yang bisa dihimbau kepada masyarakat Jember khususnya meresponi aksi nanti Pak?
0: Yang pertama kami mohon doa restu buat masyarakat Jember, baik di desa, di kota, di pelosok, di pegunungan, di pesisir. Mari kita merajut kebersamaan, bergandeng tangan. Kita, kepentingan kita bukan kepentingan hari ini, tapi kepentingan anak cucu kita. Ini sebagai bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat, tidak hanya urusan hutang dan hutang, tapi bagaimana APBD yang notabene adalah uang rakyat bisa termanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran penguasa dan kroninya.
1: Baik, terima kasih Pak Jumantoro selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember. Mudah-mudahan aksi damai nanti ini bisa benar-benar berjalan damai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas Pak.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, itulah dia update terkini dari Pak Jumantoro. Kita sama-sama berharap agar aksi tersebut bisa berlangsung damai. Dan mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak lain yang menunggangi aksi tersebut agar aspirasi yang disampaikan benar-benar didengar dan diserap oleh teman-teman yang ada di anggota Dewan. Nah, pendengar, ini juga ada menyikapi laporan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Putra Magenda dari Bondowoso terkait update pembangunan jembatan yang ada di wilayah Bondowoso. Kita saat ini sudah tersambung dengan Bapak Budi dari Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Budi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, dengan saya Willy dari Halo RRI Pak.
2: Yes, selamat pagi Mas Willy.
1: Baik Pak, ini tadi ada laporan dari Pak Putra Magenda, ingin tahu bagaimana kelanjutan atau update terkini pembangunan jembatan Sentong yang ada di Bondowoso. Boleh disampaikan Pak kepada masyarakat Bondowoso sudah sejauh mana update perkembangan pembangunannya?
2: Untuk pembangunan jembatan Sentong, penggantian jembatan Sentong itu sudah tahap pengerjaan girder. Namun masih sampai saat ini pengangkutan girder itu masih ada yang kurang satu. Untuk ini kan pengerjaannya step per step ya, balok dulu, satu balok itu ada 7 patahan. Kalau sudah lengkap ini nanti disambung di stressing, baru ditata di bentang jembatan Sentong nanti. Sementara ini dropping untuk balok kurang satu patahan aja yang untuk menyambung. Satu baloknya itu kurang satu patahan. Insya Allah hari ini terkirim, masih dalam perjalanan.
1: Baik, Pak.
2: Sementara jumlah balok yang akan di diletakkan di jembatan Setong itu ada 7 balok gitu. Sementara ini masih 1 balok, belum juga lengkap, masih ada di proses pengiriman.
1: Baik, Pak.
2: Insya Allah kalau sudah datang langsung besok di test tracing, dirakit, langsung ditaruh di bentang jembatan Setong. Untuk progresnya seperti itu.
1: Baik, Pak. Ini dari tinggal pengiriman, dan setelah ini kira-kira masih butuh waktu berapa lagi, Pak, sehingga proyek jembatan ini bisa dikatakan selesai?
2: Nanti kalau menurut perencanaannya, skedulnya itu di awal November kita sudah buka, sudah selesai, sudah penyerahan itu tanggal 7 November.
1: Baik, targetnya di 7 November ya, Pak ya?
2: Ya.
1: Dari sejauh ini berarti apakah ini masih bisa terbilang bisanya mencapai target, Pak, sejauh ini?
2: Untuk sampai saat ini, ya alhamdulillah masih sesuai target. Nanti pengerjaannya kan dikebut, biasanya di setelah girder terpasang itu lebih cepat pengerjaannya.
1: Baik, ini karena juga ada beberapa laporan, Pak, yang masuk kepada kami bahwa ini kira-kira kapan dikerjakannya, karena merasa bahwa kok tidak ada aktivitas yang lain. Apakah betul demikian, Pak?
2: Oh, enggak. Ini cuma terkendala droppingnya aja. Sementara material-materialnya sudah lengkap gitu ya. Dicek di tempat pembuatan girdernya itu di Adimek, PT Adimek, sudah ready semua. Hanya saja pengangkutannya, terkendala pengangkutannya.
1: Baik, Pak. Ini rencananya tadi kan disampaikan bahwa di bulan November, awal November nanti, ini targetnya sudah diserahkan kepada pemerintah setempat. Nah, apakah sebelum itu, apakah ini sudah bisa digunakan sementara mungkin, Pak, agar masyarakat tidak perlu menggunakan jalur alternatif?
2: Nanti di akhir Oktober itu ada semacam ya open traffic untuk uji bebannya, itu uji kelayakannya itu di akhir Oktober.
1: Di akhir Oktober ya, Pak ya?
2: Ya.
1: Baik, Pak. Sejauh ini apakah ada kendala yang signifikan, Pak, yang sejauh ini dalam pembangunan jembatan itu?
2: Sebenarnya tidak ada. Baik. Alhamdulillah kalau kendala secara teknis tidak ada.
1: Baik, sejarah teknis masih belum ada ya, Pak. Baik, terakhir apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak, terkait update pembangunan jembatan ini?
2: Untuk masyarakat Bondowoso sekitarnya, juga yang pengguna yang dari luar kota, yang mohon kesabarannya demi tercapainya pekerjaan yang sesuai mutu, sesuai waktu, dan juga harapan kepada masyarakat agar tidak memberikan semacam pengaduan-pengaduan yang sekiranya menghambat pekerjaan. Alhamdulillah sampai saat ini masyarakat semuanya mendukung aktivitas yang ada di penggantian jembatan ini.
1: Baik, terima kasih, Pak Budi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan sesuai dengan targetnya, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tepat pada waktunya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, Pak.
2: Ya, sama-sama.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, itulah update terkini dari pembangunan jembatan Setong yang sudah ditanyakan oleh Pak Putra Magenda. Kita sama-sama berharap agar nanti pembangunannya bisa selesai tepat waktu, masyarakat pun yang melintasi jembatan tersebut bisa langsung merasakannya dengan nyaman. Dan pendengar dan pemirsa, masih ada laporan lagi yang masuk kepada kami atas nama saudara Muhammad Ishak yang merasa kehilangan SIM. Apakah harus registrasi awal dan melakukan tes ulang dari awal? Nah, ini benar-benar kita akan coba cari tahu, pendengar, karena memang ini memang selama SIM-nya masih aktif memang tidak ada tes dari awal. Dan kemudian juga ada laporan dari saudari Lailatul yang merasa pemirsa dan pendengar menemukan SIM C dan juga STNK motor Scoopy. Anda yang menemukan bisa menghubungi saudari Lailatul yang merasa kehilangan di arah Kebonsari Jember ke daerah Sukowono. Ya, karena merasa sudah dipost beberapa kali di laman Facebook Info Warga Jember. Jadi bagi Anda pendengar pemirsa yang menemukan STNK Scoopy dan SIM C atas nama saudari Lailatul, bisa menghubungi yang bersangkutan melalui laman Facebook Info Warga Jember. Dan mendengar, kita berusaha untuk bisa mendapatkan info terkait juga terkait rencana atau wacana P3K paruh waktu wilayah Kabupaten Jember yang rencananya akan diperpanjang. Kita sudah berusaha untuk menghubungi teman-teman dari BKPSDM Kabupaten Jember, namun saat ini masih belum berkenan untuk bisa memberikan keterangan. Dan yang terkini pendengar, ini juga akan ada pelaksanaan Internasional Jember Marching Carnival yang diselenggarakan pada tanggal 7 hari ini sampai hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026, di mana diselenggarakan di alun-alun Jember sampai dengan GOR PKPSO. Jadi ada beberapa rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan dari Satlantas Polres Jember. Jadi bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin melakukan perjalanan dari jalur alternatif Surabaya Bondowoso, Anda bisa melalui rute Brawijaya, Simpang Empat Marli, Udang Windu, Bandeng, Mujair, Arowana, Cempaka, Jalan Merak, Cendrawasih, dan tembus di Jalan Dr. Subandi atau di Simpang Tiga Patrang. Jadi Anda bisa tidak masuk ke wilayah kota, tetapi dari arah Surabaya Anda bisa belok kiri dari perempatan Mangli tersebut ke Jalan Udang Windu, sehingga pun Anda bisa melalui jalan yang lewat dalam. Dan bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin berjalan dari wilayah Surabaya menuju ke arah Banyuwangi, Anda dari perempatan Mangli bisa belok kanan ke Jalan Oto Iskandar Dinata, nanti akan juga melalui Simpang Tiga Pakem, dan nanti akan tembus ke Simpang Tiga Wirolegi, sehingga Anda bisa meneruskan perjalanan Anda sampai ke Banyuwangi. Dan pendengar dan pemirsa, nanti memang rencananya akan ada beberapa rekayasa arus lalu lintas yang mudah-mudahan ini tidak mengganggu aktivitas Anda. Diinformasikan memang startnya ini berada di alun-alun Jember sampai di BCA Jember untuk yang all junior dan all senior non-brush route. Dan yang ada juga senior brass, open, dan military rute ini akan diselenggarakan dari alun-alun Jember sampai GOR PKPSO. Nah, yang untuk tadi yang senior brass ini akan ditutup dari pukul 19 sampai pukul 10 malam. Dan yang untuk all junior dan all senior ini dari pukul 2 siang sampai pukul 5 sore. Nah, mendengar, itulah dia update terkini sekaligus menutup perjumpaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini. Saya Willy bersama dengan rekan gatekeeper Bagus dan rekan operator Anis pamit undur diri dari Radio Ruang Dengar Anda. Sampai jumpa di Halo RRI hari Senin selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.
3: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
4: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
3: Punya keluhan soal kebijakan publik?
5: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
3: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
6: Ya, Halo RRI.
3: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 maupun pemirsa YouTube RRI Jember dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Nova Novita dalam program Indonesia Sehat. Ini acara dari kerjasama RRI Jember dengan Ikatan Dokter Indonesia. Tentunya pada kesempatan hari ini Jumat 7 Agustus 2026 kita akan membahas topik yang sangat penting pendengar, dan mungkin seringkali tidak begitu dianggap penting begitu ya, untuk beberapa kalangan atau beberapa orang yang belum tahu lebih detail informasinya. Apalagi di bulan Agustus ini tentunya cukup semangat untuk gotong royongnya harus kita hidupkan kembali begitu ya. Topik yang akan kita bahas adalah manfaat donor darah untuk kesehatan lahir dan kesehatan sosial. Nah, ngomongin soal donor darah, pendengar, mungkin masih banyak yang mikir, ah itu buat orang lain aja, atau padahal manfaatnya itu bisa untuk kita sendiri juga gitu kan. Dan untuk membahas, sudah hadir narasumber kita pada kesempatan siang hari ini, ada Dr. Muhammad Agus Burhan atau Dokter Burhan. Selamat pagi, Dok.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Suaranya itu loh, baru selamat pagi aja udah masya Allah sekali ya. Padahal ini biasa nanganin pasien, biasa dari rumah sakit ke rumah sakit ya, bukan konser ya, tapi suaranya udah enak banget selamat paginya. Sehat, Dok?
1: Alhamdulillah, pagi ini sehat, khusus untuk RRI.
0: Masya Allah, ini sekalipun agendanya padat, tapi terima kasih Dokter Burhan sudah menyempatkan untuk hadir langsung ke studio Pro 1 pada kesempatan siang hari ini.
1: Ya.
0: Baik, kita langsung masuk ke inti aja ya, Dok. Penasaran pasti ini tentang donor darah yang seringnya kita ngelihat flyer, ayo donor darah. Ada beberapa yang skip gitu kan.
1: Ya.
0: Nah, kita akan membahas, karena kalau katanya pepatah, tak kenal maka tak aruf begitu ya. Kita kenalan dulu lah gitu ya kan. Ini secara medis, Dok, apa saja sih sebenarnya manfaat donor darah untuk kesehatan tubuh kita sendiri dulu nih, Dok? Benar enggak sih kalau itu bisa bikin tubuh kita itu jauh lebih sehat begitu, Dok?
1: Oke, jadi mungkin sebelum kita masuk ke sana ya, jadi seperti narasi pembukaan tadi bahwa kita juga masyarakat harus paham donor darah itu apa, kemudian bagaimana proses kita untuk berdonor darah, bagaimana persyaratannya, itu dulu kita harus ketahui karena memang tidak semua masyarakat itu paham, dan yang paling susah itu kalau ada mitos. Jadi itu yang sekarang sedang bagaimana kita di Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember ini sekarang sedang memberikan sosialisasi, melakukan kegiatan untuk donor darah ini secara masif ya. Jadi kan kalau kita lihat prosesnya adalah pengambilan darah seseorang yang sehat. Ya, ini garis bawahi sehat
0: ya.
1: Untuk membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah. Jadi darah ini adalah sangat dibutuhkan bagi mereka yang sangat membutuhkan, terutama mereka-mereka yang sedang mengalami satu tindakan medis. Kemudian mereka mengalami penyakit tertentu di mana itu memang sangat membutuhkan darah. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa ini diambil dari orang yang sehat.
0: Sehat. Sehat itu bukan hanya kelihatan sehat ya, Dok.
1: Betul.
0: Harus benar-benar dicek begitu ya.
1: Betul, karena nanti di situ kita akan memberikan di mana yang kita berikan itu adalah bahan yang akan memberikan bantuan kepada seseorang yang menerima itu untuk memperbaiki kondisi kesehatannya.
0: Baik.
1: Nah, inilah yang sekarang harus dipahami oleh masyarakat bahwa tidak mudah memang. Ya, mungkin ada beberapa yang saya sudah berkali-kali loh daftar, saya sudah berkali-kali loh ikut tapi gagal.
0: Saya salah satunya.
1: Nah.
0: Makanya saya bilang bukan hanya kelihatan sehat, kelihatannya saya sehat tapi saya beberapa
1: Betul.
0: Kali ditolak karena berat badannya kurang.
1: Karena memang ya. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, di mana persyaratan itu adalah persyaratan wajib.
0: Ya.
1: Jadi di sini mungkin juga kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat, apa sih persyaratannya kalau kita itu ingin melakukan donor darah. Nah, memang tidak semudah yang kita bayangkan ternyata. Jadi di situ kalau kita lihat tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapan pertama kita itu harus melakukan registrasi. Kemudian di situ kita mengisi formulir. Kemudian kita harus memberikan data yang sejujurnya mengenai kondisi kita. Kondisi kita hari ini dengan kondisi sebelum-sebelumnya, misalnya dia mengidap penyakit tertentu atau tidak. Kemudian setelah itu dilakukan wawancara oleh dokter. Setelah dilakukan wawancara oleh dokter, kemudian kita ada mengalami pemeriksaan. Hmm. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan itulah yang paling penting, ya. Di mana di situ nanti kita akan melihat pertama dari fisik, dari berat badannya. Okay. Itu ada persyaratannya, jadi kita minimal di 45 kg. Yeah. Kemudian dari tekanan darahnya. Gitu, kalau tekanan atas yang disebut sistolik itu antara 90 sampai 160. Kemudian kalau diastolik yang bawah itu 60 sampai 100. Kita tahu bahwa standarnya kita dikatakan tekanan normal kan 120 per 80. Jadi range-nya itu antara itu. Kemudian nadinya berapa detak jantungnya itu antara 50 sampai 100. Kalau di bawah itu tidak boleh, di atas itu tidak boleh, karena memang itu mempengaruhi kondisi jantung, di mana darah yang kita ambil itu kan jumlahnya cukup banyak. Kemudian suhu tubuh ini juga berpengaruh. Jadi misalnya antara yang diwajibkan adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Range itu ya artinya ya sudah harus segitu, kalau harus enggak segitu. Kita nggak bisa terima, karena ya, pasti ada efek daripada yang akan ditimbulkan. Betul. Kemudian kadar HB-nya. Baik. Itu kalau pria itu di atas 13, kemudian kalau wanita di atas 12,5. Ya, ini pun saya punya cerita bagus di sini. Pada waktu saya melakukan kebetulan kita di Rumah Sakit Dr. Subandi ada bidan. Dok, masuk sih dok, saya itu loh cuma kurang 0,5 aja loh, cuma 12, masuk enggak bisa. Ya kita tetap enggak bisa, karena persyaratannya memang segitu. Jadi artinya kita memang ketat sekali ya. Nah, oleh karena itu, itulah yang persyaratan. Jadi kita mulai dari berat badan, kemudian tekanan darah, suhu nadinya, tubuh, kadar HB-nya, suhu tubuhnya, itu semua kita cek untuk memastikan bahwa betul-betul ini sudah masuk kriteria yang bisa atau tidak. Nah, disitulah kemungkinan tingkat kegagalannya masyarakat yang mengatakan bahwa saya sudah sering tapi tidak bisa. Nah, itu tahapan awal kita seleksi donor, itu namanya. Baru setelah itu dikatakan boleh, baru darahnya diambil.
0: Oke.
1: Nah, itulah Mbak, jadi proses tahapan kita itu mendaftar, kita catat, kita lakukan wawancara, kita lakukan pemeriksaan, kemudian setelah itu dinyatakan lolos dari persyaratan itu, baru darahnya bisa diambil. Itulah proses awalnya. Nah, setelah itu adalah proses pengujian, pemecahan, proses pemeriksaan golongan darah, proses pemeriksaan penyakit, infeksi dan lain sebagainya, sampai proses penyimpanan. Oh, ini tahapannya cukup banyak di situ.
0: Oke, jadi intinya donor darah gitu ya. Kantong donor itu tidak serta-merta bisa langsung kita bagikan kepada pihak yang membutuhkan donor.
1: Prosesnya okay. Prosesnya cukup panjang. Jadi sekarang kita itu Jember kebetulan sekarang sedang berproses untuk yang namanya sertifikasi CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Dan ini adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana kita harus bisa mencapai sertifikasi tersebut. Karena di situ bahan darah ini sudah dianggap nanti sebagai bahan obat juga prosesnya, karena akan diberikan dibantu kepada orang lain. Nah, disitulah kemudian aturan ini sangat ketat sekali.
0: Baik.
1: Jadi bagaimana kita sekarang itu berpikir untuk manfaat dan keselamatan. Bukan hanya sekedar manfaat bisa diberikan sesuai kebutuhan, tapi ternyata kalau itu tidak steril, tidak bagus, tidak sehat, tidak bermanfaat, malah jadi penyakit di situ.
0: Baik, izin dok, kita angkat penelpon dulu.
1: Oke, okay, monggo.
0: Bertanya ini sepertinya sudah.
1: Wah, rupanya udah nggak tahan.
0: Ini udah nggak tahan ini ya dok ya. Baik, halo, selamat siang.
2: Selamat siang RRI Pro 1 Jember.
0: Baik, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak.
0: Siapa di mana ini,
2: Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Rahmat Situbondo.
1: Oh, jauh ya.
0: Iya, Situbondo.
2: Iya, memang saya pendengar RRI Jember.
0: Baik, silakan pertanyaan.
2: Pak Burhan, saya mau tanya dulu, Pak Burhan.
1: Nggih, monggo Pak, silakan.
2: Iya. Saya dulu tahun 92 ada di Malang ya.
1: Nggih.
2: Ah, saya tuh pernah mendonorkan darah. Karena ada ya katanya tadi itu kesusilaan ya.
1: Iya.
2: Jadi saya itu menyumbangkan darah donor.
1: Nggih.
2: Selama berapa kali saya sukses donor. Tapi saya sakit, gimana, Dok?
1: Maksudnya sakit gimana Pak? Setelah donor terus sakit apa setelah donor enggak apa-apa tiba-tiba sekarang sakit gitu?
2: Lah ya itu saya sehat sudah maksudnya itu sebelum kita donor ya sehat karena sudah saya daftar itu oke.
1: Nggih.
2: Nah, begitu didonor saya berapa kali satu tambah lama tambah kurus.
1: Mungkin pertanyaan lanjutan. Apa, nah, sebelum saya jawab Pak, ada pertanyaan untuk menjawab itu Pak, gitu. Jadi sekaligus ini konsultasi ini, Bapak sudah periksa enggak? Satu, kadar gulanya, kolesterol.
2: Sudah diperiksa.
1: Hasilnya gimana Pak?
2: Ya, waktu sakit.
1: Ya, ya. Sekarang itu didiagnosis sakit apa Bapak kok tambah kurus gitu? Oh, kata dokter.
2: Kalau saya normal, tidak punya penyakit dalam, tidak punya penyakit. Pokoknya normal saya sudah, badan saya itu normal.
1: Tiba-tiba kurus gitu Pak?
2: Iya. Jadi saya berhenti.
1: Jangan Pak. Jadi untuk memastikan Bapak berhenti, jadi pertanyaannya, jawabannya adalah Pak yang pertama, untuk memastikan itu Bapak harus periksa yang betul penyakitnya Bapak itu diagnosanya apa. Itu pertama Pak. Jadi butuh pemeriksaan ke dokter, mungkin laboratorium dan lain sebagainya untuk memastikan. Yang kedua, kalau dikatakan itu mungkin pendapat Bapak, apakah mungkin ini karena transfusi? Bisa saya sampaikan di sini karena proses transfusi itu cukup steril, Pak, dan itu cukup bisa dijadikan standar ya. Itu kita sudah tersertifikasi dan semuanya kita lakukan secara steril sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Insya Allah itu bukan karena karena dari donor darahnya. Pasti disebabkan oleh hal-hal yang lain. Dari dua jawaban itu Pak, sekarang untuk memastikan Bapak harus betul-betul konsultasi ke dokter dengan pemeriksaan lengkap. Baru di sana nanti bisa kita katakan kita ini sebetulnya sakit apa. Begitu Pak.
0: Baik.
2: Ya, tapi sekarang normal saya sudah ini ya, mulai 92 kan.
1: Ya. Wah, berarti hebat lah, recovery-nya bagus, olahraganya bagus, makannya bagus berarti Bapak kalau gitu.
2: Iya, rutin setiap pagi.
0: Iya, baik.
2: Oke, terima kasih Pak Dokter ya.
1: Iya Pak.
2: Untuk Pak Nova Novita, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Pak Rahman yang menanyakan tentang riwayat donor darah.
1: Betul.
0: Begitu ya. Memang masih ada salah satu stigma begitu ya di masyarakat yang mengatakan aku donor darah nanti lemes, takut jarum dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Ini efeknya bagaimana sebenarnya ini Dok?
1: Jadi sudah dikatakan bahwa di sini bahwa donor darah itu yang jelas itu bermanfaat bagi kesehatan kita, dan yang kedua juga sesuai kembali ke topik kita bahwa itu juga untuk kesehatan sosial. Jadi pada saat kita melakukan donor darah itu kita lihat darah, ada proses di sana itu usia daripada sel darah merah kita. Kemudian regenerasi sel. Kemudian di situ kita memperhitungkan zat besi yang ada di dalam darah. Jadi dengan dilakukan donor darah itu, yang pertama kita mendapatkan manfaat kesehatannya, kita diperiksa oleh dokter. Dari situ kita akan tahu, satu, tensi kita berapa, suhu kita berapa, HB kita berapa, berat badan kita berapa, ideal atau tidak. Itu, dan itu dilakukan secara rutin kalau kita rutin donor darah. Jadi itu salah satu manfaat ya. Kemudian yang kedua, dari penumpukan zat besi yang dalam tubuh itu juga akan berpengaruh kepada kesehatan, terutama jantung dan pembuluh darah. Nah itu sudah dengan kita melakukan regenerasi sel itu setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali kita melakukan donor darah, itu di situ kita akan melakukan pembaharuan sel. Kemudian pola hidup sehat, kita rutin melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Pastinya kita juga akan dengan recovery itu tumbuh pertumbuhan sel-sel yang baru yang segar itu akan juga di situ akan ikut. Jadi artinya secara manfaat kesehatan itu sudah jelas di sini. Selain kita melakukan mendapatkan perbaikan-perbaikan di darah, di pembuluh darah dan jantung, kemudian di situ kita juga melakukan minimal general check up rutin per 2 bulan atau 3 bulan dengan langsung periksa dokter dan konsultasi, dan itu kan gratis. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, masalah kesehatan sosial. Kita kan manusia sosial ya. Betul, kita hidup bersama-sama, makhluk sosial. Kita akan dikatakan sehat secara sosial itu apabila kita itu bisa sangat bermanfaat untuk orang lain.
0: Ya.
1: Kita bisa bermanfaat positif, bisa memberikan semangat, memberikan support, lingkungan kita jadi sehat. Ya, itulah yang tujuannya daripada kesan. Nah, donor darah itu selain kita memberikan donor darahnya itu secara kesehatan kita dapat, secara sosial pun kita juga akan melakukan itu. Kan buktinya sekarang seperti contoh sekarang 17 Agustus ini kan lagi gotong royong ya.
0: Iya, betul, Bapak.
1: Kita lagi banyak kumpul-kumpul, kita banyak melakukan kegiatan. Nah inilah kesehatan sosial itu nanti di situ tumbuhnya. Nah, dengan berdonor darah ini kita selain untuk diri kita sendiri, kita juga bisa beramal untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, inilah sebetulnya fungsi dan topik kita hari ini, membicarakan donor darah itu untuk kesehatan fisik dan kesehatan sosial. Jadi, ya kembali lagi saya sampaikan bahwa kita melakukan donor darah itu kita mendapatkan dua hal. Yang pertama kesehatan, yang kedua kita bisa bermanfaat untuk orang lain.
0: Ya.
1: Inilah yang kita dikatakan bahwa kegiatan ini cukup kegiatan kemanusiaan dan kegiatan sosial yang bisa kita lakukan, dan kita itu tidak perlu bermodal.
0: Oke, betul sekali ya. Seperti yang dikatakan oleh dokter di awal tadi, bahwasanya untuk masuk menjadi pendonor itu sudah seleksi ketat ya. Belum lagi nanti donor sudah di kantong pun darahnya juga masih melalui prosedur yang luar biasa rumit ya. Pemecahan dan lain sebagainya, dikelompokkan HB, kemudian trombosit dan lain sebagainya, nanti akan dijadikan kantongan-kantongan yang lain begitu ya. Jadi tidak serta-merta kita donor, aku donor gratis gitu kan. Kadang kan ada stigma yang bilang kok harus beli sih darahnya, kan ada beberapa yang seperti itu karena kehabisan harus beli di tempat yang lain dan lain sebagainya. Ya karena memang prosesnya untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan itu pemecahannya juga prosesnya rumit sekali begitu ya dok.
1: Jadi mungkin bisa saya jelaskan di sini ya. Jadi di situ ada yang namanya biaya pengganti proses darah. Jadi itu sudah ditetapkan dan itu secara nasional oleh pemerintah bahwa dipatok harganya adalah segitu. Dan itu sudah dihitung, yang menghitung bukan kita, tapi pemerintah, Departemen Kesehatan dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah. Jadi di situ sudah disepakati bersama dengan angka yang sudah ditentukan dan itu sudah diperhitungkan. Jadi prosesnya setelah kita itu mengambil darah sudah ada di kantong, itu setelah itu dimasukkan ke dalam pemrosesan lebih lanjut di laboratorium. Di situ tahapan berikutnya adalah kita ambil darahnya untuk kita sampelnya kita uji untuk melihat golongan darahnya, kemudian dari situ yang ada di kantong kemudian itu dipecah menjadi darah merah, jadi plasma, jadi trombosit, itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, proses pemecahan itu biayanya cukup besar. Peralatannya itu canggih dan sangat sensitif dan steril. Nah, itulah yang mungkin masyarakat harus kita sampaikan ini, kita sosialisasikan bahwa kenapa timbul biaya. Ya. Nah, dari situ kemudian masih ada pengujian untuk penyakit, terutama 4 penyakit infeksi, hepatitis, kemudian penyakit kelamin, kemudian HIV. Itu dilakukan pemeriksaan dan itu kan alatnya khusus, reagennya khusus. Nah, inilah yang proses inilah yang cukup. Nah, setelah diuji di laboratorium dinyatakan ini bagus, baru kita lakukan penyimpanan. Kita tahu bahwa freezer yang kita miliki itu harganya bunyinya meter. Dan itu suhunya harus terjaga betul. Karena begitu suhu itu ada kenaikan di atas toleransi, maka darah itu rusak.
0: Menggumpal.
1: Bayangkan kalau darah itu rusak, itu berapa biaya yang sudah kita keluarkan, dan itu sangat tidak mudah. Dan selain itu, bila darah ini sudah rusak, tidak bisa dibuang begitu saja. Ada namanya proses pemusnahan, dan ini berbiaya cukup besar. Nah inilah kan yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa proses ini
0: panjang sekali.
1: Nah misalnya dikatakan dia sudah itu baik disimpan dalam waktu tertentu, baru ini nanti didistribusikan. Baru rumah sakit butuh, masyarakat butuh, datang ke sini meminta itu. Nah pada saat kita minta itu pun sebelum itu kan harus di cross check dulu darahnya golongan apa. Nah itu pun berbiaya lagi. Nah inilah kan proses rantai produksi, rantai panjang ini masyarakat tidak paham. Mungkin juga dulu waktu sebelum saya di BMI tidak paham seperti ini. Bahkan mungkin sama apa, pemikirannya dengan masyarakat lain. Rohik gratis kok oleh ini, kok tiba-tiba sekarang keluar biaya ini. Nah ternyata rantainya begitu panjang, biayanya begitu panjang, dan resikonya tidak main-main. Laboratorium kita kan laboratorium kelas 3, level 3. Nah disitulah yang harus kita jaga, bahwa masyarakat harus paham betul bagaimana proses itu. Dan ini kalau sudah dikatakan sudah baik, tinggal rilis, tinggal lepas. Nah sudah dikatakan ini bagus.
0: Makanya ini, sebagai penerima ataupun pasien yang membutuhkan darah pun jadi bisa bernafas lega begitu ya. Yang
1: diterima tenang,
0: benar-benar darah
1: betul,
0: udah steril sesuai yang dibutuhkan
1: ya, begitu ya, dok. Makanya sekarang darah itu sudah hampir sama perlakuannya seperti bagaimana caranya kita membuat obat yang baik. Makanya sekarang kita itu sedang mengejar yang namanya sertifikasi cara pembuatan obat yang baik. Proses sertifikasi CPOB. Nah apalagi Jember ini sekarang sudah menjadi istilahnya ketua koordinator jejaring. Jadi nanti kita itu nanti jejaring kita itu ada Situbondo, Bondowoso, Lumajang, ya kemudian Probolinggo, Banyuwangi.
0: Baik.
1: Nah itu nanti koordinatornya ada di Jember.
0: Okay.
1: Nah, dan kita cukup besar karena kita produksinya juga besar, peralatan itu sudah cukup bagus. Kita tinggal meningkatkan ke level berikutnya. Nah ini yang sedang saya bersama ketua PMI, pengurus PMI, pemerintah daerah, kemudian dengan seluruh staf yang ada di situ sedang berjuang ini, dan juga mohon doa restunya kepada masyarakat supaya kita bisa mencapai sertifikat itu. Dan dengan sertifikat itu nanti insya Allah Jember bisa jadi pionir.
0: Wih, keren banget. Jadi intinya kayak proses panjang yang dijelaskan Dr. Burhan itu saat ini, selama ini prosesnya ada di Jember begitu ya.
1: Pemecahan jadi betul. Jadi alat kita sudah bisa dibilang cukup canggih, dan sekarang tinggal kita butuh pengakuan. Dan jangan salah, bukan berarti sebelum ini kita prosesnya enggak ya, tapi ini sudah ketat kita. Dengan nantinya kita sudah diakui, maka nanti ini kita bisa ada salah satu produk yang namanya plasma itu yang sekarang itu sedang diteliti dipergunakan untuk obat-obatan.
0: Okay.
1: Itu nanti akan bisa dijadikan untuk, kalau mungkin pernah dengar ya pada zaman COVID kemarin ya, itu imunoglobulin,
0: albumin.
1: Antikoagulan. Nah itu nanti itu selama ini di Indonesia tiga hal itu kita masih import dari luar negeri. Satu, prosesnya panjang. Dua, harganya sangat mahal.
0: Ya.
1: Kalau nggak salah, kalau nggak salah mau dikoreksi nanti masyarakat itu, bahwa albumin itu harganya sekitar 3 juta lebih. Itu hanya sekitar 90-90 mili mungkin. Nah kalau nanti ini nanti bisa kita produksi sendiri, maka kemungkinan nanti insya Allah pemerintah itu
0: juga
1: sangat menekan biaya, dan barangnya ada
0: dan memudahkan masyarakat.
1: Betul.
0: Jadi nggak usah nunggu lama begitu ya ketika membutuhkan.
1: Dan itulah nanti yang akan kita usahakan sampai di titik itu.
0: Baik, ini bentuk visioner dari PMI Jember begitu ya, supaya menciptakan kemudahan untuk masyarakat, khususnya Jember dan juga sekitarnya begitu ya dok ya. Baik dok, kalau tadi ada beberapa yang bertanya setelah donor itu lemas dan lain sebagainya, sebenarnya kan ada treatment sendiri ya dok. Bahkan ketika habis donor kita selalu dapat oleh-oleh dari PMI ya, susu ya, kue dan lain sebagainya. Treatment yang baik gimana dok biar nggak lemas?
1: Sebetulnya proses akhir nih, setelah kita diambil darahnya, proses itu kita ada proses namanya proses recovery. Di situ kita diberikan waktu 10 sampai 15 menit untuk istirahat. Ya, di sana kita nanti akan dikasih snack, dikasih minum, dikasih makanan, ya, sambil menunggu proses-proses berikutnya. Nah, di situ itu memang ada beberapa yang mengalami sedikit gangguan karena akibat proses dari pengambilan darah tersebut. Bisa secara psikologis dia karena takut pertama kali, tekanan pikirannya terlalu berat, akhirnya dia merasa pusing, tidak enak badan dan lain sebagainya. Padahal di awal kan sudah kita cek, ya. Nah kemudian yang kedua, di situ kita observasi. Jadi kalau misalnya nanti di situ ada gangguan, karena di sana ada kliniknya, ada dokternya, kita langsung bisa treatment itu. Bahkan kita bisa rujuk kalau misalnya terjadi sesuatu. Dan kebetulan posisi kita kan dekat dengan Rumah Sakit Dr. Subandi, tidak terlalu sulit untuk itu. Dan kita punya dokter, ada di sini ada 5 dokter di sana. Nah, itulah proses di mana kita itu untuk melihat bagaimana apakah ada reaksi enggak sih setelah transfusi itu.
0: Oke.
1: Nah, itulah biasanya yang banyak ditakutkan oleh masyarakat. Jangan khawatir, di awal kita sudah diperiksa, dicek secara benar. Prosesnya kita hanya diambilkan darah sekitar 350 mililiter ya. Nanti insya Allah itu mungkin sekaligus sosialisasi bahwa bagi yang mereka berat badannya itu di atas 50 kg itu nanti akan bisa diambil sejumlah 450. Okay. Dan ini akan kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa ini karena untuk menambah stok darah kita dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya, insya Allah nanti kita akan lakukan sosialisasi, apakah lewat radio lagi, apakah nanti sosial media, apakah nanti dengan cara kita memberikan edukasi kepada masyarakat langsung bahwa sekarang nanti kita akan melangkah menuju pengambilan darah sejumlah 450 ml. Ya, sebetulnya prosesnya sama ya, sekitar 10 sampai 15 menit, tidak ada bedanya. Cuman memang nanti itu pengambilannya agak sedikit lebih cepat dan juga lebih banyak. Tapi enggak usah khawatir, itu sudah dihitung per kilogram berat badan kita itu berapa sih yang harus

0: Bukan.
1: Oke. Kalau di Jember sendiri akan diberlakukan mulai kapan, Pak?
0: Insya Allah kalau tidak ada halangan dan kita nanti sudah bisa melakukan sertifikasi CPUB, paling lambat insya Allah mungkin akhir tahun ini ya. Nanti akan ada sosialisasi karena kita masih menunggu sertifikasi itu. Dan tapi kita sudah persiapkan semua, baik itu peralatannya, kemudian reagen yang dibutuhkan, kemudian proses lanjutannya, itu semua sudah kita siapkan. Dan kita sedang berbenah sekarang sarana-prasarananya, peralatannya, sudah kita lengkapin semua. Dan ini kita sedang menunggu satu alat ya, mudah-mudahan setelah 2 bulan ini alatnya itu bisa datang, dan itu sangat canggih ya, itu cara bagaimana kita memeriksa persyaratan untuk memeriksa infeksi di dalam darah. Selama ini peralatan sudah kita miliki cukup canggih sih sebetulnya. Ini lebih canggih lagi dengan teknologi yang lebih baru.
1: Baik. Ya. Baik, terkait kebermanfaatan ini, Dok ya. Dengan ya. Kita berbagi darah kita untuk yang membutuhkan, nantinya kan diproses diberikan kepada yang paling membutuhkan, yang pas begitu ya, dengan donor, dengan darah kita istilahnya. Ada beberapa yang mungkin masih ragu untuk berdonor darah atau mungkin masih belum pernah begitu ya, Dok. Terus takut kalau didonorin terus, apalagi rutin, kan kita tahu ya, donor darah itu ada donor darah yang rutin setiap tanggal berapa, bulan keberapa begitu ya, Dok ya. Itu boleh dong, Dok, diedukasi bahwa sekalipun kita donor dan rutin begitu ya, darah kita tidak akan habis begitu, Dok.
0: Jadi memang kalau kita lihat bahwa recovery darah kita itu kan berlangsung 120 hari ya. Jadi itu perhitungannya kan artinya sekitar 3-4 bulan ya. Nah sekarang itu sudah bisa dengan penelitian yang terbaru, kita per 2 bulan sudah bisa melakukan untuk donor darah. Jadi jangan khawatir yang diambil itu kan hanya sekitar 10% aja. Ya, jadi paling enggak nanti 350 sampai 400 ml kita punya 4,5 sampai 5 liter dalam tubuh kita. Jadi alasan itu sebetulnya enggak ya. Jadi faktornya adalah karena mitos dan karena pemikiran kita aja. Nah, tapi secara medis seperti yang saya sampaikan tadi, di awal kita udah cek. Kita screeningnya itu sudah cukup ketat. Sampai di ayat tadi ada yang gagal, sudah datang jauh-jauh ke gerai, tiba-tiba ada ternyata gagal. Nah itulah cara kita bagaimana kita itu, satu, mendapatkan darah sehat. Nah sehat itu satu, yang diambil darahnya itu sehat, nanti produk darahnya yang dirilis ke masyarakat, dipergunakan ke masyarakat, ini juga sehat. Itu sudah diperhitungkan dari awal. Kemudian kita ada yang namanya tracing ya, penelusuran. Kita kan ada data. Jadi data kita itu, pendonor kita itu ada berapa, posisinya di mana, golongan darahnya apa, kapan lagi harus didonor darah, data kita lengkap, cukup bagus. Nah dari situ nanti kita bisa tracing, misalnya ada yang mengalami gangguan gitu loh, ya itu bisa lapor ke kita, nanti kita cek benar. Oh, benar gak ini akibat dari ini? Benar gak ini akibat karena penyakit lain? Seperti pertanyaan yang tadi dari situ Bondo. Pikirnya kan setelah saya sakit, apakah mungkin itu karena donor darah? Nah ini kan perlu kita pastikan. Nah inilah hemovigilance-nya yang harus kita lakukan. Untuk tracing itu kita cari betul, kita sampai di situ, kita punya nama, data, alamat, itu umur, usia, semua datanya lengkap. Oleh karena itu nanti kalau mereka yang sudah lebih dari 2 atau 3 kali itu harus pakai kartu khusus. Nah itu kartunya kita berikan gratis.
1: Makanya sekarang PMI pun juga sudah sangat baik pelayanannya, seperti memberikan SMS sudah waktunya donor darah, seperti itu ya. Itu pengingat yang luar biasa, kadang kita kan juga lupa ya waktunya kapan gitu. Sekarang ada SMS-nya seperti itu yang sudah terdata, seperti yang disampaikan oleh Dr. Burhan tadi begitu ya. Jadi istilahnya adalah enggak usah takut darahnya habis. Toh kita mau datang donor darah, dicek ya. Kalau kita masuk lolos, berarti memang tubuh kita sehat. Otomatis juga untuk suplai darah yang barunya juga lebih, recovery-nya lebih cepat, bisa lebih baik begitu ya, Dok ya. Baik. Ini ada pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, Dok, dari Elisa. Kapan kita boleh donor lagi setelah donor terakhir? Kenapa kok ada durasinya? Bisa lebih cepat dari waktu tersebut apa tidak?
0: Jadi seperti yang disampaikan tadi, persyaratannya cukup ketat. Kita juga berdasarkan evidence base yang sudah dimiliki. Jadi standarnya itu adalah kita itu kalau dulu mungkin 3 bulan, per 3 bulan. Karena itu perhitungannya adalah untuk recovery sel-sel tubuh kita, sel darah merah kita yang secara otomatis sebetulnya berganti ya, berganti secara otomatis. Nah, jadi waktu itulah, jadi istilahnya kalau saya gambarkan seperti ini. Lah buah itu kalau masih belum matang, kalau dipetik Take gimana?

0: Ya.
1: Leka kecut lah pahit.
0: Iya, betul.
1: Darah pun sama, kalau dia masih belum matang, belum waktunya, kalau diambil lagi otomatis darah ini kan enggak bagus. Jadi memang harus ketat, ada durasi waktunya, ada jumlahnya yang harus diambil dan prosesnya harus benar. Kembali ke pertanyaan ini, durasi itu juga sangat menentukan kualitas, baik kualitas darahnya ataupun kesehatan yang mendonor. Nah, kalau belum waktunya diambil, kasihan kan dia.
0: Oke, betul. Ini sepertinya Mbak Elisa ini adalah pendonor aktif yang sudah merasakan enaknya setelah donor,
1: betul.
0: Makanya ingin dicepetin aja
1: gitu. Janganlah.
0: Enggak boleh, tetap harus sesuai ya.
1: Sesuai dengan itu. Regulasinya cukup ketat. Ya. Jadi kita seperti tadi yang saya ceritakan di awal, ada bidan kan tenaga kesehatan, mereka tahu HB normal itu 12 miligram. Tapi pada waktu kita mau donor enggak bisa, persyaratannya 12,5 di bawah itu kita enggak mau, ada resiko.
0: Selisih 0, aja enggak bisa gitu loh. Jadi jangan ragukan PMI ya. Udah benar-benar kayak kalau kita udah ngerasain bagaimana hiruk pikuk kehidupan, PMI lebih rumit lagi gitu kan. Karena memang ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan.
1: Itulah itu tujuan kita sebetulnya itu. Jadi membantu sampai kita bicara soal kualitas bantuan yang kita berikan.
0: Oke, ada pertanyaan lagi dok dari Wira, bolehkah donor darah setelah makan steak atau mungkin ada larangan makan apa sebelum donor darah?
1: Untuk apa persyaratan umum ya, kita cukup makan, cukup minum, kemudian cukup istirahat, kondisi kita fit, kemudian dilakukan pemeriksaan. Kalau makanan yang berpengaruh, yang jelas adalah makanan-makanan yang aman. Dan selama kita pada saat setelah makan itu kita tidak mengalami gangguan apa-apa, misalnya alergi, misalnya apa, mual muntah, mungkin diare dan lain sebagainya pada saat memakan makanan tersebut. Nah, itu makanya di awal ada konsultasi kesehatan di situ. Selama setelah makan itu kemudian tidak ada apa-apa, it's okay, enggak masalah gitu.
0: Baik, sejauh ini dok dari informasi PMI Kabupaten Jember, kan kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Buhan, seberapa vital PMI Jember ini, karena memang di bawahnya PMI Jember ada Banyuwangi, Situbondo, begitu ya dok ya, se-area itu begitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan atau mungkin diceritakan kondisi-kondisi darurat ketika ada pasien yang butuh darah tapi ternyata darahnya pas habis begitu dok.
1: Ya, jadi memang setiap unit donor darah itu di seluruh Indonesia itu sudah ada patokannya. Jadi kembali lagi bahwa standarnya itu adalah 2% dari jumlah penduduk. Itu harus terpenuhi. Tapi memang tidak semuanya bisa mencapai angka itu. Kebutuhan sebetulnya secara real itu kita bisa lihat dari angka kesakitan di wilayah tersebut. Kemudian di situ kita ada data kesakitan pasien, jumlah operasi, jumlah tindakan penyakit, data. Jadi kita bisa cek data itu mundur untuk kita lihat apa polanya itu selama mungkin 2 atau 3 tahun ya. Jadi misalnya di Jember itu kita itu setiap tahunnya rata-rata per bulan kita itu butuh berapa, per hari kita butuh berapa. Itu jadikan standar ya. Kemudian kita lihat angka kesakitan yang ada di Jember itu di setiap masa. Kebetulan kan data kita tersambung ya. Nah, tersambung di situ akan bisa kita lihat, dan kebutuhan rumah sakit itu di wilayah tersebut atau di Kabupaten Jember itu kan sudah ada datanya. Kita punya data yang namanya SIM Dondar. Nah, di situlah semua data mengenai donor darah, perdarahan itu ada di sana semua. Termasuk angka kesakitan, jumlah kegiatan, berapa yang dibutuhkan, darah apa saja yang tersedia, yang apa. Itu semua ada. Kita buka SIM Dondar itu, nanti di situ kita bisa lihat. Baik. Seluruh proses yang ada berkaitan dengan proses donor darah dan darah itu ada di situ. Artinya kita sudah prepare. Jadi angka di kita sudah dipastikan bahwa stok darah yang ada setiap hari di Kabupaten Jember itu sudah ada batasannya. Dan alhamdulillah memang kita sampai saat ini tidak pernah kekurangan. Bahkan kita bisa mensuplai ke tempat lain. Contohnya ini data yang saya dapat ya. Kebetulan kemarin ini saya juga buka data. Itu dari Situbondo ada, dari Bondowoso ada. Itu yang ada data real yang kita miliki. Artinya kita sudah betul-betul bisa jadi koordinator jejaring bahwa wilayah-wilayah tertentu yang membutuhkan sudah bisa kita supply dengan kebutuhan dengan stok yang ada di Kabupaten Jember.
0: Baik, baik. Sejauh ini berarti PMI Jember juga menerima kantong darah hasil donor darah dari wilayah-wilayah tersebut juga, Dok, untuk pemecahan tadi.
1: Kalau untuk donasi, donasi kita itu bebas. Dari mana saja, siapa saja itu bisa kita terima.
0: Baik.
1: Nah, cuman untuk distribusi ini tergantung per wilayah. Karena setiap wilayah kabupaten itu sudah memiliki unit donor darah PMI sendiri-sendiri.
0: Baik.
1: Nah, kalau misalnya wilayah tersebut bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, ya sudah cukup.
0: Iya.
1: Kita bisa stok untuk kebutuhan kita sendiri.
0: Baik.
1: Tapi kalau misalnya mereka butuh, kita punya stok. Makanya di sini fungsi jejaring itu adalah untuk mengamankan stok,
0: gitu ya,
1: untuk mengamankan stok yang ada di Keresidenan Besuki. Jadi kebetulan itu koordinatornya ada di Jember. Jadi kalau misalnya wilayah manapun itu butuh, ya bisa nanti kontak akan ke kontak ke Jember. Misal Jember misalnya nggak ada, kita bisa kontak ke tempat lain. Oke, misalnya Banyuwangi butuh, oh ternyata Jember misal nggak ada, oh di Lumajang ada. Nah kita kontak Lumajang untuk kita transfer ke situ.
0: Baik.
1: Nah itu sudah kita kembangkan, sudah dikembangkan oleh PMI, itu sudah berjalan cukup lama dan ini alhamdulillah sampai hari ini itu sudah berjalan dengan baik.
0: Artinya jika misalkan ada masyarakat pendatang ya, entah itu liburan atau apa, dia jatuh waktunya donor darah, langsung ke PMI aja udah bisa ya?
1: Bisa. Dengan data SIM donor yang sudah kita miliki itu kan dipakai oleh PMI secara nasional. Nah, di situ datanya pasti ada. Makanya kartunya itu kita butuh. Nah, di sinilah fungsi identitas itu yang sangat dibutuhkan. Yang penting nanti di situ kan bawa minimal bawa KTP kan.
0: Ya.
1: Itu NIK-nya bisa kita buka.
0: Nah,
1: dari situ nanti data kita bisa kita sambungkan.
0: Baik, oke. Jadi sebenarnya mudah sekali ya.
1: Enggak susah.
0: Enggak susah.
1: Takut aja.
0: Oh iya. Ragu-ragu mau melangkah iya enggak karena
1: enak kok enggak.
0: Ini udah banyak mendengarkan stigma-stigma yang
1: betul.
0: Belum tentu benar begitu ya, seperti kalau habis donor darah nanti kalau enggak cocok aku jadi gemuk kayak gitu kan, ada stigma seperti
1: karena
0: itu.
1: Karena begini, kita harus ya orientasi kita sekarang kan orientasi ke customer atau ke pasien ya. Ke masyarakat. Jadi kita juga menerapkan standar pelayanan, service excellent pun itu juga kita terapkan. Coba nanti bisa cek lah, mbaknya datang ke gerai kita, bagaimana pelayanan kita mulai dari frontliner kita seperti apa, bagaimana data yang kita siapkan, kemudian bagaimana pelayanan pada saat kita pengambilan proses pengambilan darah, bagaimana pelayanan nanti itu pada saat observasi mau pulang, bagaimana nanti setelah pulang itu ada notifikasi yang kita berikan itu untuk checking, untuk tracing dan lain sebagainya, itu kita sudah punya data seperti itu dan ini sudah lengkap, tinggal kita meningkatkan kualitas saja.
0: Baik. Mungkin pendengar ataupun pemirsa yang saat ini lagi menyimak obrolan kita gitu ya, Dok, terus tergerak hatinya, oh iya, ini kan juga dalam bentuk ibadah sedekah.
1: Betul.
0: Begitu ya,
1: kemanusiaan
0: bersedekah, mumpung nuansa juga Agustusan, pingin nih mengadakan juga donor darah. Terus persyaratannya apa, Dok, untuk bisa misalkan komunitas mengadakan donor darah begitu?
1: Jadi gini, yang pertama masyarakat bisa datang sendiri ke gerai di PMI. Di situ kita, di akun kita itu di UDD PMI Jember, itu bisa lihat di sosial media kita.
0: Instagram begitu.
1: Ya, di Instagram ada, kemudian di Facebook ada. Mungkin sekarang saya sudah perintahkan TikTok untuk ke TikTok ya. Jadi itu kita punya hotline di situ. Ya, dari situ nanti bisa kontak, bisa menanyakan apa saja. Atau kalau Anda buka SIM donornya. Jadi situ nanti kita buka semua ada di sana. Mulai apa saja yang mengenai kegiatan bisa dilakukan. Kemudian kalau misalnya kelompok ingin melakukan kegiatan, karena ini mungkin acara 17 Agustus, acara kemanusiaan, rame-rame, yuk kita bareng-bareng ya. Itu bisa kontak lewat online kita. Nanti di sana akan ketemu dengan Bu Rita ya, kemudian dengan humas kita Mbak Diski di situ. Nanti bisa ditanyakan bagaimana persyaratannya. Mudah kok. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk datang ke satu tempat, ke komunitas, ke kelompok itu di mana saja selama wilayah Kabupaten Jember, itu bisa kita jangkau. Itu dengan persyaratan tentunya, karena kita harus berhitung efektivitas, adalah minimal nanti yang bisa menyumbangkan di sana itu bisa 30 kantong atau 30 orang. Dengan persyaratan minimal itu kita nanti bisa hadir di situ. Ya, ya toleransi lah, enggak harus 30 di bawah itu. Yang penting itu bisa di atas 25 lah, itu nanti pasti akan kita lakukan. Dan ini sudah banyak ya, yang sudah beberapa komunitas ini yang sudah mendaftar ke kita, minta ke kita untuk ditanya. Nah, kita evaluasi. Kita punya data itu seminggu ke depan. Di SIM Dodar kita, di akun kita itu di WWUDD Kabupaten Jember, PMI Jember Sehat, itu ada di situ. Jadi kalau enggak ya buka sosial media kita, gampang lah, pos PMI Jember itu bisa keluar semua. Nah, disitulah informasi akan bisa didapatkan semuanya.
0: Baik, nah untuk bisa jadi punya akun itu tadi dok, harus donor dulu atau bagaimana?
1: Enggak. Itu kan terbuka kan, kalau akun memang kita berikan untuk masyarakat umum bisa lihat dari hotline kita, kemudian dari apa sosial media kita, langsung biar kontak di hotlinenya, nanti akan kita terima dengan humas atau dengan marketing kita.
0: Baik ya. Saran kalau ke gerai dok, hari kerja saja jamnya mungkin ya, lebih
1: di hari kerja kita hari Senin sampai Sabtu kita terima.
0: Oh, Senin sampai Sabtu ya, ya dok ya.
1: Kita baik. Bisa.
0: Dari mulai jam 8 pagi
1: sampai sore ya.
0: Jam 4 sore begitu ya. Baik. Atau mungkin bisa kontak seperti yang Dokter Burhan bilang, ikuti sosial medianya juga biar tahu nanti ada program apa saja dari PMI.
1: Betul.
0: Kabupaten Jember begitu ya.
1: Kalau enggak buka IG saya aja cukup.
0: Oh iya, boleh, boleh. Iya, boleh.
1: Kalau sudah buka IG saya harus follow lo ya.
0: Iya. Nanti saya follow ya, Dok ya. Follow balik ya, Dok ya. Baik. Baik dok, karena kita juga sudah ada di penghujung acara, nampaknya ya. Memang ngobrol dengan Dokter Burhan itu asik sekali begitu ya. Baru bertemu rasanya udah berkali-kali bertemu, karena enak gitu loh penyampaiannya. Semoga nanti ada nextnya ya dok ya, untuk sosialisasi selanjutnya. Apalagi nanti katanya PMI juga akan ada program baru seperti menaikan kantong darahnya tadi ya. Nanti kita tunggu sosialisasinya di
1: siap,
0: sini ya
1: dok. Nanti ya. Pasti
0: baik, kontak. Baik, sebelum kita menyudahi, mungkin sebagai closing statement dok, boleh berikan pesan, kesan, atau mungkin semangat untuk para pendengar kita supaya tidak ragu lagi untuk donor darah.
1: Pesannya adalah ayo kita berdonor darah, selain sehat kita bisa beramal.
0: Masya Allah, singkat padat jelas ya, nggak usah ragu-ragu karena udah dipastikan sama Dokter Burhan langsung bahwasanya semuanya aman di tracking juga begitu ya. Kalau memang tubuh kita sedang tidak baik-baik saja, sinyalnya bakalan kebaca dan tidak diwajibkan harus saat itu juga donor, boleh nanti dicoba kembali. Kalaupun sudah ditolak satu kali, jangan menyerah, barangkali bulan berikutnya kondisi sudah baik lagi, coba untuk donor begitu ya dok.
1: Betul.
0: Baik, saya ini adalah mantan yang sudah ditolak 3 atau 4 kali gitu. Gara-gara berat badan dulu kekecilan, terus anemia begitu ya, darah rendah. Itu kan memang memang benar seperti yang disampaikan oleh Dokter Burhan, ini ketat sekali pendengar, ketat sekali dan prosesnya luar biasa panjang. Saya dijelaskan sama Dokter Burhan pagi ini jadi ngerasa saya kayaknya berdosa selama ini, gak tahu apa-apa tapi main ngejudgment. Apakah Anda juga sama pendengar ya? Semoga bisa terbuka ini mindsetnya untuk pagi hari ini. Kita tahu tambah pengalaman dari Dokter Burhan, semoga juga meningkatkan keinginan kita untuk berbagi ke sesama melalui donor darah. Baik, terima kasih Dokter Burhan.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat selalu, selalu menginspirasi dan selalu berbagi ilmunya kepada kita semua masyarakat Jember dan juga sekitarnya.
1: Amin.
0: Dan seperti yang Dokter Burhan sampaikan tadi, sudah gak usah ragu lagi, langsung datang ke PMI aja kalau kepingin donor darah. Atau mungkin bisa cek di akunnya Dokter Burhan, dicek di akunnya PMI untuk tahu mana nih tempat terdekat dari wilayah Anda yang sedang menggalakkan donor darah. Tuh. Karena pasti ada ya dok.
1: Ada
0: ya? Hampir setiap hari itu pasti ada di masing-masing wilayah begitu ya dok.
1: Betul.
0: Ya? Biar memudahkan cari yang paling dekat, boleh.
1: Bisa.
0: Gitu ya. Baik dokter, terima kasih. Saya Rama Novita juga harus pamit. Terima kasih juga teman operator di sana, ada Anis dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Indonesia Sehat. Mengucapkan terima kasih sekali lagi dari kami RRI Jember kepada IDI yang diwakili oleh Dr. Muhammad Agus Burhansyah pada kesempatan siang hari ini. Sehat selalu dok.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro3 Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi.

0: sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
1: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
0: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
1: Stop our game, so yeah, happy to be through.
0: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
3: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri pengantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: The penalty on the final, unfortunately in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have

0: terus berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
1: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman, hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery. Tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai ada berarti. Dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dengan saya dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
0: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya.

0: meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya

0: semua dan kali bisa fokus di liga.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
0: Bagus sekali, pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain tersebut. Ya kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nah, ini dia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief The Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile PCO tadi, bilang nanti kita support kalau mau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Kami masih akan terus mengawal aktivitas siang Anda untuk hari ini di perjalanan Jember siang ini, edisi Jumat 7 Agustus 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tradisi bercocok tanam atau bertani ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bercocok tanam atau bertani menjadi anjuran Nabi Muhammad karena bernilai jariah bagi pelakunya. Dalam suatu hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad disebutkan, tidaklah seorang muslim yang berkebun dan bertani lalu ada burung, manusia atau hewan yang memakan darinya kecuali bernilai sedekah bagi muslim tersebut. Penegasan melalui hadis ini menunjukkan bahwa pertanian amat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pertanian, selain berdimensi duniawi, ada jaminan akan berdampak ukhrawi. Sejarah pertanian zaman Islam awal itu ibarat hamparan padang hijau yang mensejahterakan umat.

Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, langsung saja kita bergabung bersama Masjid Jami Al Baitul Amin Jember untuk menyimak khutbah dan sholat Jumat bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar MA. Selamat mengikuti.

حي على الصلاة حي على الفلاح

0: Alhamdulillah alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-malikul haqqul mubin Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman kathira amma ba'd fa ya ikhwani rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wa ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberi kita kesehatan lahir batin dan Allah saat ini memberi kita hidayah sehingga dengan kesehatan dan kekuatan lahir batin yang kita miliki bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala itulah yang memungkinkan kita bisa menghadiri kewajiban kita ibadah salat Jumat. Banyak orang sehat yang tidak melaksanakan salat Jumat. Banyak orang kuat yang tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tetapi orang yang sehat dan orang yang kuat jika disertai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, betapapun kita ini sibuk, betapapun kita ini lelah dan betapapun kegiatan kita itu menumpuk, pastilah Allah akan mengarahkan kita untuk bersama-sama ada di tempat ini. Ini hal pertama yang wajib kita syukuri, kesempatan yang baik ini. Oleh karena itu, kenapa khutbah setiap Jumat itu mesti menghimbau bagi orang-orang yang beriman untuk takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang kedua, Allah memberi kita anugerah yang luar biasa. Anugerah ini tidak ternilai harganya. Dan anugerah ini kita rasakan setiap saat, setiap waktu, sejak kita kecil sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, anugerah berupa fisik kita. Tidak ada makhluk ciptaan Allah yang terbaik kecuali manusia. Allah menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Sama-sama makhluk, tapi makhluk yang namanya manusia itu memang diciptakan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk terbaik, Allah juga melengkapi dua kelengkapan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain secara terintegrasi. Pertama adalah akal. Sehingga dengan akal kita bisa berpikir, dengan akal kita bisa belajar, dengan akal kita bisa berpendidikan, tetapi akal yang kita miliki itu dimotivasi oleh Allah agar ini dimanfaatkan untuk belajar, mengambil keberkahan dan mengambil hikmah daripada kehidupan kita. Selain akal yang sangat penting dan saat ini kita rasakan, kita juga diberi kalbu, hati nurani. Dengan kalbu ini manusia bisa merasakan apakah kalau sholat itu khusyuk ataukah tidak. Jadi yang merasakan ketika kita sholat itu khusyuk, bukan fisik kita, bukan akal kita, tapi kalbu kita. Karena kalbu ini yang akan terus berkomunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama takbir, Allahu Akbar. Tetapi kalau takbir kita keluar dari kalbu kita, ini langsung nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau takbir kita hanya kita ucapkan, hanya kita pikirkan, maka ini tidak tersambung pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa setiap saat dengan anugerah Allah yang luar biasa, kita sangat merasakan bahwa Allah itu betul-betul sangat sayang kepada hambanya yang beriman. Ketika kita akan makan saja, itu diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah di antara makanan-makanan terbaik yang telah kurizkikan kepadamu. Di ayat lain sama permulaan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu akal berpikir, kenapa makan tidak boleh berlebih-lebihan? Kenapa minum tidak boleh berlebih-lebihan? Karena ini makanan yang baik, tapi tidak berdampak baik terhadap kesehatan fisik kita. Oleh karena itu, agama itu sangat menganjurkan bahwa kita harus menjaga kesehatan fisik kita, kita harus menjaga kesehatan akal kita, dan kita juga harus menjaga kesehatan kalbu kita. Untuk apa? Agar semuanya ini betul-betul bisa kita fungsikan sebagai rasa syukur kita telah diberi banyak anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berhenti pada harian. Setiap Jumat Allah mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya itu sama, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, jika telah datang panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Tinggalkan semua kesibukan kita. Kesibukan di kantor, kesibukan di toko, kesibukan di pertanian, semua tinggalkan, dan itu tidak lama. Begitu kita sudah selesai, maka kita diminta untuk kembali lagi ke pos-pos kita masing-masing. Yang pegawai kembali lagi melaksanakan tugas kepegawaiannya. Yang petani kembali lagi ke tugas semula. Yang di toko kembali lagi pada tugas semula. Tapi dengan kondisi kalbu yang sudah fresh, sudah segar, sudah bebas tanggungan. Sehingga kita pada satu sisi ada hubungan yang bersifat vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena Allah juga menganjurkan agar kita betul-betul rajin dalam hal-hal iktisab di bidang duniawi, maka dengan motivasi Allah kita akan terus melakukan kerja secara produktif. Ini hal yang tentunya luar biasa. Kalau Allah telah memberikan kita fisik yang bagus, Allah telah memberikan kita akal yang sehat, sehingga dengan akal kita bisa belajar, dengan akal kita bisa memahami kebaikan, dengan akal kita menuju mana jalan terbaik yang akan kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Peran kalbu itu sangat luar biasa. Karena kalbu ini yang akan mendesain, akan mengkoordinasikan, akan terus menggelorakan bagaimana pikiran kita agar benar, bagaimana gerakan kita agar kita melangkah ke jalan yang benar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah Allah punya fungsi masing-masing, tapi fungsi jism, jasmani, fungsi akal, fungsi kalbu, itu tidak parsial, semuanya itu terintegrasi, saling mendukung. Oleh karena itu kami punya keyakinan ketika kita berangkat ke masjid ini, bukan hanya fisik yang melangkah, tapi kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi kita fid dunya hattal akhirah. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, generasi kita, anak-anak kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah rasa sayang Allah kepada kita. Kita diberi anugerah yang luar biasa. Kita juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Kenapa kita dinyatakan sebagai orang yang beriman? Karena ternyata ketika kita masih 4 bulan dalam kandungan ibu, dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah itu bertanya, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatakum wa asyhadakum ala anfusihim. Allah itu bertanya kepada kita yang belum sempurna sebagai manusia. Pertanyaannya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Lah kita yang belum sempurna sebagai manusia karena masih 4 bulan dalam kandungan ibu, tegas kita itu menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah bahwa Allah adalah Tuhan kami. Syahidna, dan kami menjadi saksi atas pernyataan kami itu. Itu komitmen kita. Itu pernyataan kita ketika Allah bertanya tentang alastu bi rabbikum. Kita dengan tegas menjawab, betul ya Allah, Allah adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Itu yang akhirnya, kenapa panggilan untuk kita bukan panggilan ya ayyuhan nas, bukan panggilan ya ayyuhal insan ya, tapi panggilan untuk kita orang yang rajin salat Jumat, panggilannya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang sebelum lahir kita itu sudah menyatakan beriman kepada Allah. Itu terus dibimbing. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita, dan mudah-mudahan kita ini terus diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa mengantarkan generasi di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, menghadapi masa depan, Allah juga bimbing kita. Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, ittaqullah. Waltandur nafsumma qaddamat liwat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Waltandur nafsumma qaddamat liwat. Barulah anda itu berintidar, memprediksi, menyiapkan apa yang akan kita siapkan untuk kehidupan hari esok. Jadi dari ini Allah Subhanahu wa taala sangat tegas bahwa hari esok itu bukan hanya persoalan-persoalan yang bersifat duniawi yang harus kita siapkan, tetapi hal-hal yang bersifat ukhrawi, hal-hal yang bersifat spiritual itu harus menjadi dasar dari kehidupan kita memasuki masa yang akan datang. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan anak-anak kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bimbing anak-anak kita untuk berprestasi di bidang akademik. Matematikanya silakan diarahkan berprestasi, fisikanya silakan. Mata pelajaran yang lain silahkan, tapi jangan lupa dasari anak-anak kita itu dengan spiritual, dengan dasar-dasar keagamaan yang baik. Kemampuan intelektual, kemampuan akademik anak-anak kita itu akan menuai prestasi dalam hal-hal yang bersifat profesional, dalam hal-hal yang menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi jangan sampai lupa, dasar-dasar keagamaan anak-anak kita harus kita utamakan. Karena itulah kehidupan anak-anak kita kelak yang akan bisa membahagiakan para orang tua dan generasi-generasi sebelumnya. Insya Allah, rumusan Allah itu sangat sederhana. Mungkin sangat penting untuk kita renungkan dan sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita selalu ingat Allah, betapapun kesibukan kita, ketika kita tidak mampu menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Sudah dinyatakan, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Kita di tempat ini memberikan kesaksian. Mudah-mudahan kita terus digolongkan Allah sebagai golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang ke masjid pasti ada potensi keimanan. Dan Allah memanggil orang untuk datang ke masjid ini karena potensi keimanannya. Allah sangat jelas itu menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Ini hal sederhana. Tapi ketika Allah sedang mendidik kita, ketika Allah sedang membimbing kita, pasti ayatnya itu didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terpilih dari sekian miliar penduduk yang namanya manusia di muka bumi ini. Mudah-mudahan yang terpilih ini terus bertahan. Dan mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, yang bisa mengantarkan anak-anak kita, bisa mengantarkan cucu-cucu dan generasi kita di masa yang akan datang. Anak cucu kita mudah-mudahan menjadi generasi yang bisa membahagiakan kita dan juga bisa menyelamatkan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar keimanan ini menjadi hal yang sangat penting. Sekarang pendidikan memang ditantang untuk bisa mencarikan solusi, ya. Apakah generasi yang disebut dengan Gen Z, anak-anak remaja yang sekarang usianya 13 sampai 21 tahun, atau generasi yang disebut dengan generasi Alpha, anak-anak yang lahir sejak 12 tahun yang lalu. Anak-anak ini sekarang sudah banyak didewasakan melalui gadget, ya. Kadang kita itu tidak mampu lagi memberikan nasihat pada anak-anak itu, karena anak-anak itu lebih mendapatkan banyak nasihat dari medsos, dari media-media yang kadang-kadang kita tidak mampu kontrol. Mudah-mudahan kalau kita lalai, Allah akan membimbing mereka semua sehingga anak-anak yang dikenal dengan generasi atau Gen Alpha maupun Gen Z, anak-anak itu nanti akan menjadi anak-anak yang baik di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kalau mereka itu berilmu dan ilmunya didasarkan pada keimanan, maka itulah yang nanti akan menebar kebaikan bagi semua kita, keluarga kita maupun tetangga-tetangga kita. Itulah yang dapat kami sampaikan dalam khutbah singkat ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Amin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik. Amin. Wa idawa.
1: Amin.
0: Wa azaima maghfiratik.
1: Amin.
0: Wa salamata min kulli ismin.
1: Amin.
0: wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa an

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
0: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaane gak jelas. Wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaane. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
1: Assalamualaikum Pak Kartel.
6: Waalaikumsalam, weh Pak Beni.
1: Wah nggih, niki waduh, niki panen to iki. Wah
6: nggih, iki
1: tenan iki. Kualitas ekspor iki.
6: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bea Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
6: Wah, lah lagi ngerti iki aku.
1: Mm-mm.
6: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
6: ala tiba ekspor juga iso toh?
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
6: Ya, oke, let's go. Budgal.
5: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Legi terlaris.
3: Gending hibrida dari tanah Jawa.
2: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
3: lelagon istimewa pelipur lara.
2: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
3: Campur sari laras-laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Katan, alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi senasa wektalipun mboten kathah, mboten ndadosaken getun wonten ing manah. Niku wau dipun wiwiti kalian getunku setahun. Monggo binara niki wonten sinten?
1: Sari laras lari.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun pawartos?
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Taman niko Jumat manis nih kan, Mbak?
0: Jumat manis.
1: Nggih. Tapi mboten kalah kali jenengan. Nggih. Jenengan lo kali Jumat manis ini kalau mboten kalah lebih manis jenengan.
0: Ya ampun, ya ampun.
1: Lumajang sampun pinten-pinten pinten niki.
0: Terus pundi?
1: Diparingi
0: Jawa.
1: Diparingi ambiar. Oh, kok panas kok kok Jawa ambiar
0: panas.
1: Panas. Ajeng ya. Kegiatan masyarakat Lumajang mulai tanggal setunggal Agustus kalau ini sampun ngawetenaken kegiatan apa niku memperingati ulang tahunipun anu
0: kemerdekaan
1: Republik Indonesia kemerdekaan sampun diwetenaken karnaval Mbak.
0: Oh horek malih lho nano.
1: Tiap Sabtu Minggu, Pak. Ya, tak menika Sabtu. Sabtu anu nopo didamel Sabtu anu. Kegiatan niku. Lah terus minggune niku kan tasik libur ngoten to. Terus kersane wonten istirahat.
0: Nggih, lajeng.
1: Terus sampai insyaallah sampai akhir November
0: nanti. Anu, napa?
1: Nggih kegiatan karnaval menika wonten
0: ing Kabupaten Lumajang. Yuh.
1: Sampai akhir napa akhir tasik November.
0: Tasik dang ngono.
1: Dalem?
0: Tasik dang ngono no.
1: Lho nggih. Mulai tunggal mboten tunggal Agustus sih. Bulan napa sasi Juli niku sampun wonten kan. Sampun wonten napa niku pertengahan Juli sampun wonten kegiatan karnaval. Menika wis kok kathah temen nartoni dia
0: Lumajang. Wes.
1: Lebih kathah Jember loh. Soalnya Jember kalau wingi senaosa setunggal tahun sepindah niku ngawontenaken apa luar biasa di sini kok.
0: Nggih to.
1: Nggih. Malah niku ingkang napa dados perputaran ekonomi masyarakat Kabupaten Jember. UMKM-nya niki anu napa niku? Pedal sedoyo
0: nggih, dados ruame nggih, Pak.
1: Nggih, ruame. Senajan dalem mboten ningali, tapi napa? Informasi saking Mbak April, saking panjenengan, saking Mbak Lita niku. Nggih. Luar biasa.
0: Nggih,
1: Nggih, wetalipun mboten kathah namung setengah jam.

0: matang sedoyo, koro kacang, pamireng campur sari lalasari, yang dinten Jumat manis niko. Mugiyo sedoyo Bapak Ibu tansah binaringan kesehatan. Ingkang sakit, ingkang gerah, cepet ndang dipun paringi sehat. Kersane guyub guyon malih wonten teng RRI. Dan kagem panjenengan mbah nuwun sekalipun.
1: Sami-sami.
0: Binaringan kesehatan sedoyo keluarga. Matur mbah nuwun campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Mas Gandu. Kados pundi? Dipun tampi nggih. Monggo pinarak. Halo.
2: Halo.
1: Campur sari laras laris.
2: Legi tor laris.
1: Legi tor laris.
2: Legi. Kami kali dinten iki. Dinten cuma legi. Ajaran ni legi tor laris. Mangga ni cuma lagi sakit laris kulo. Langsung mawon kan sekarang ni kan. Turi putih mawon.
1: Turi putih gitu.
2: Cuma lagi. Kan ke pengiling.
1: Siap
2: pun. Wati kelin to. Kele ajinge di ketel nopo.
1: No.
2: Jalo ani.
1: Turi putih ngeten ya.
2: Nggih.
1: Boten menika.
2: Lo. Pun biasa di ketel.
1: Kagem sinten.
2: Niko kagem. Dan lagi dengan cara ni campur sari daya kemauan kemuki keparingan sehat walafiat kalau boten nyebut setunggal pinten sing melepas dan acara campur sari laras-lari yang sering nyalami tengkulo teng putra Madura. Pulau salam balik. Waalaikumsalam.
1: Sami-sami
2: lagi soalnya lebotan dijawab salam gini. Kewajiban nih wong jawab salam santen kemauan. Semoga mungkin diparingi kesehatan gagem ciket no sehat walafiat jadi ya bahagia
1: dan
2: keluarga
1: insyaallah.
2: RRI tetap coyo, tetap angkoso.
1: Tetap jaya di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Tetap merdeka. NKRI harga mati.
1: Siap.
2: RRI Jember tetap nyeneng noreng hati. Campur sari
1: laras laris.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Katuran wonten sinten menika terakhir nggih. Campur sari laras laris.
1: Lari.
0: Sugeng siang.
1: Sami-sami, sukses siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Halo.
1: Halo. Pripun kabare, Mbak cantik?
0: Alhamdulillah, rabbil alamin, sehat.
1: Barakallah. Sami-sami sehat walafiat.
0: Inggih.
1: Wonten katun gedhi nggih.
0: Inggih, laras.
1: Nggih, kula cepet-cepet mawon nedhi gendenge.
0: Menapa?
1: Petetan nggih.
0: Petetan.
1: Nggih.
0: Wah, niku Banyuwangen to.
1: Banyuwangen. Cumi-cumi.
0: Nggih, kula padosaken nek wonten ingkang kroncong nggih.
1: Nggih, nek wonten matur mbah suwun. Nek boten wonten gerejakan Banyuwangi. Salame sedanten pun, soalnya kan lantun sepi. Mangke mboten diputer kan kula ya napa ngapa.
0: Nah niki kan wekdalipun muteraken lagon kroncong, Mbak. Mangke nek wonten ingkang panjenengan kersakaken niku cocok wonten kroncongnya nggih kula puteraken ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Siap.
1: Dipun pasrah pun. Mugi-mugi diparingi sehat.
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Insyaallah.
1: Rezekinya dilancarakan.
0: Insyaallah.
1: Ditambah sing barokah. Umur sing barokah. Selamat dunia akhirat.
0: Amin.
1: Gendengi kuloh matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Laras laris.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Niki lelakon-lelakon yang dipun kersakaken kalian Mbak Bunga niku mboten wonten lho kroncongnya niku. Lak kulo malah bingung. Napa ingkang kulo badhe puteraken ngaten nggih. Setunggal telepon malah nutut napa mboten nutut kadosipun. Nek wonten nggih kulo tak pados lelakon pamungkas nek no. Insyaallah kepanggih malih dintenipun Senin apa benjang lah mangke kula padosaken wekdal ingkang sekweca ngaten nggih dintenipun dinten Sabtu menika para sederek. Nah, wekdalipun panjenengan saged ngelampahi pendamelan-pendamelan ingkang biasanipun niku mboten saged dipun lampahi. Iya ta? Iya, amargi sibuk mekaten. Lah nek sakniki mumpung dintenipun libur, panjenengan saged niki ngelampahi kados to resik-resik omah. Napa malih? Ini ku wis pokoke masa ingkang kathah. Lah. Para sederek, gunge panuwun ingkang kathah, monggo katuran kita midhangetaken lelakon pamungkas wonten ing siang menika. Sugeng siang sedayanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar, Buletin Siang RRI Jember hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso inventarisir kebutuhan sarana-prasarana sepanjang jalur Gunung Ijen. Polres Lumajang bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger bangun sekat bakar darurat. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita dari 132 desa di Situ Bondo baru 30% terapkan aplikasi SIPADES, Sistem Pengelolaan Aset Desa. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya, Nova Novita. Saudara, Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso mulai menginventarisir kebutuhan sarana-prasarana penunjang di sepanjang jalur wisata Gunung Ijen. Kegiatan survei yang dilakukan secara menyeluruh itu sekaligus memetakan jalur rawan kecelakaan di sepanjang jalur wisata. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso melakukan survei jalur menuju kawasan Ijen, mulai dari Desa Garduata, Kecamatan Tapen, hingga Paltuding, Kecamatan Ijen. Survei itu dilakukan untuk menginventarisasi kebutuhan sarana keselamatan lalu lintas, mulai dari rambu, marka jalan, hingga penerangan jalan umum. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Dinas Perhubungan Bondowoso Rubianto mengatakan, langkah itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas menuju kawasan Ijen. Menurutnya, kawasan Ijen merupakan salah satu destinasi wisata nasional, sehingga aspek keselamatan dan kelengkapan infrastruktur lalu lintas perlu menjadi perhatian.
2: Ya, nanti gini Mas, karena kami kan sudah mengajukan lokasi rawan kecelakaan ke Kementerian Perhubungan.
1: Iya.
2: Artinya nanti kita minta bantuan untuk memenuhi sarana prasarana yang ada di wilayah kedua Kawah Ijen ini sebagai wilayah rawan kecelakaan, karena memang syaratnya harus lokasi rawan kecelakaan. Ya. Syarat untuk mendapatkan anggaran dari pusat itu Mas, sehingga nanti kita akan inventarisir semuanya, kebutuhannya berapa.
1: Selain melakukan pendataan sarana dan prasarana, Dishub juga akan memberikan edukasi kepada pengendara kendaraan bak terbuka atau pickup yang digunakan untuk mengangkut pekerja menuju kawasan Ijen. Rubianto menilai penggunaan kendaraan itu perlu menjadi perhatian karena sebagian kendaraan pengangkut penumpang dengan muatan berlebih atau overload, dan kondisi bak kendaraan yang dinilai belum representatif ini juga berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan termasuk kendaraan terguling. Ia menjelaskan belum tersedianya angkutan umum menuju kawasan Ijen menjadi salah satu faktor pekerja menggunakan kendaraan tersebut untuk menuju wilayah Ijen. Namun, penggunaan kendaraan dengan muatan berlebih tetap dinilai membahayakan keselamatan penumpang. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Saudara, Polres Lumajang bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS membangun sekat bakar darurat di perbatasan timur TNBTS. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan karhutla dari wilayah Kabupaten Probolinggo ke Kabupaten Lumajang. Kapolres Lumajang AKBP Riki Rayandi memimpin langsung pengecekan ke lapangan pada Kamis 6 Agustus 2026. Dengan mengendarai sepeda motor trail, ia bersama Wakapolres Kompol Suwarno, pejabat utama Polres, personel dan petugas TNBTS menyusuri jalur menuju blok Bantengan, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro. Menurut Kapolres, hingga saat ini titik api masih terdeteksi di kawasan Probolinggo dan belum masuk wilayah administratif Lumajang. Meski demikian, pihaknya tidak menurunkan kewaspadaan, kondisi vegetasi yang kering serta arah angin yang bisa berubah sewaktu-waktu dinilai meningkatkan resiko perambatan api. Polres Bondowoso berhasil ungkap kasus dugaan penggelapan uang milik salah satu koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso. Dugaan penggelapan yang sengaja dilakukan oleh salah satu karyawan koperasi tersebut berkisar ratusan juta rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsuni.
3: Polres Bondoso berhasil menangkap seorang tersangka yang diduga melakukan penggelapan uang ansuran milik 20 nasabah dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah selama bekerja sebagai petugas penagihan di KSP Multidaya Sentosa Jawa Timur. Kapolres Bondoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, AP menjalankan aksinya dengan menerima pembayaran angsuran dari nasabah namun tidak menyetorkannya seluruh uang tersebut ke pihak operasi. Sebaliknya, uang itu justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Menurut Aryo, praktek itu berlangsung selama sekitar 5 tahun sejak AP bekerja di koperasi tersebut. Dalam menjalankan aksinya, tersangka menerapkan modus gali lubang tutup lubang, yakni sebagian hasil penagihan disetorkan ke koperasi, sementara sebagian lainnya digelapkan untuk menutupi kekurangan pembayaran sebelumnya. Aksi itu akhirnya terungkap setelah koperasi melakukan audit internal.
4: Dari masyarakat yang harusnya disetorkan kepada koperasi, kemudian oleh yang bersangkutan karena punya kewenangan untuk menagih, dia tidak setorkan kembali ke kantor. Dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-harinya, termasuk tadi untuk membeli satu buah kendaraan sepeda motor dan kegiatan lain-lain dari yang bersangkutan.
3: Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap AP di wilayah Bali. Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu bendel bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB, satu lembar kuitansi tanda terima, satu bendel hasil audit, satu bendel tangkapan layar bukti transfer, serta masih melakukan pencarian terhadap satu unit sepeda motor yang diduga dibeli menggunakan hasil penggelapan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terdapat 20 nasabah yang menjadi korban dalam perkara itu dengan total kerugian mencapai 237 juta rupiah lebih. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dugaan penggelapan dalam jabatan. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban maupun aset lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Saudara, tokoh masyarakat Lumajang, Didi Almasudi, mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan ruang dan dukungan kepada generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial dan masa depan bangsa. Menurutnya, sikap kritis anak muda merupakan modal penting dalam memperkuat persatuan Indonesia di tengah derasnya arus perubahan global. Didi menilai keterlibatan aktif generasi muda melalui kritik maupun masukan yang konstruktif patut diapresiasi. Ia menegaskan kepedulian terhadap dinamika sosial jauh lebih berharga dibanding sikap apatis terhadap kondisi bangsa. Menurutnya, pendekatan terhadap generasi muda tidak seharusnya dilakukan dengan menghakimi atau membatasi ruang berekspresi. Sebaliknya, mereka perlu dirangkul dan diajak bersama-sama menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.
5: Saya apresiasi sekali kepada generasi muda yang peduli terhadap dinamika sosial, termasuk beberapa pemuda yang tidak menutup diri, ikut terlibat secara aktif, baik itu bentuk kritik, baik itu bentuk masukan-masukan daripada pemuda yang tidak ada rasa kepedulian terhadap negeri ini. Justru pemuda-pemuda yang masih ada punya rasa kepedulian terhadap negeri ini, perlu kita rangkul, kita ajak bareng-bareng membangun negeri ini. Tidak kita justice, lu jangan begini, lu jangan begitu. Tidak bisa. Eranya sudah berubah. Ini harapan kami, tetaplah berkarya, tunjukkan nilai-nilai positifmu, bangun negeri ini. Karena negeri ini tidak boleh runtuh dan tidak bisa hancur karena kesalahan menjalankan negeri ini. Barangkali hari ini kita masih harus berdarah-darah, esok tentunya sebuah perjuangan pasti menghasilkan sesuatu yang kita inginkan secara bersama. Yang jelas, negeri ini harus tetap berlanjut sampai dengan anak cucu kita.
0: Saudara, sebanyak 26 delegasi dari 12 negara mempelajari implementasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Banyuwangi melalui International Course and Experiential Learning Islamic Justice bertajuk Access to Justice in Southeast Asia 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi peserta untuk melihat secara langsung praktik pelayanan publik yang berlandaskan nilai-nilai keislaman di daerah. Konferensi internasional yang diselenggarakan The Center for Human Rights, Multiculturalism and Migration CHRM 2 Fakultas Hukum Universitas Jember bekerjasama dengan Universitas Islam Cordoba Banyuwangi diikuti oleh ratusan peserta. Sebanyak 26 delegasi berasal dari Indonesia, Amerika Serikat, Filipina, Pakistan, India, Prancis, Jepang, Vietnam, Australia, Malaysia, Korea Selatan, dan Kanada. Sebelum mengikuti sesi konferensi, para peserta menjalani rangkaian experiential learning dengan mengunjungi sejumlah lokasi di Banyuwangi dan berdiskusi bersama berbagai pemangku kepentingan. Melalui kegiatan tersebut, para delegasi memperoleh gambaran langsung mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam pelayanan publik dan kehidupan sosial masyarakat. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi penyandang disabilitas hingga masyarakat didorong memperkuat kolaborasi agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata. Koordinator Forum Lumajang Inklusi Formasi SHD Wasito mengatakan formasi hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan penyandang disabilitas dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama mendorong terwujudnya Kabupaten Lumajang yang lebih inklusif. Menurutnya, penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses layanan publik, literasi digital, serta pendampingan agar hak-hak yang diatur dalam PP nomor 31 tahun 2026 dapat diimplementasikan secara optimal. Saudara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menyatakan dari 132 desa di Situbondo baru 30% yang menerapkan aplikasi SIPADES, Sistem Pengelolaan Aset Desa. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo, Imam Darmaji mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah desa untuk menerapkan aplikasi SIPADES agar aset desa terdata dengan baik sehingga mudah bagi pemerintah melakukan pemantauan. DPMD akan melakukan monitoring ke desa-desa untuk memastikan penerapan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri itu. Mengingat aplikasi tersebut bermanfaat mendata aset desa yang selama ini belum dilakukan dengan baik. Saudara, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Jawa Timur melaksanakan program integrasi budaya Jawa Jamur Tiram kepada siswa SD Muhammadiyah 1 Panarukan. Ketua tim pengabdian Nuris Hidayat mengatakan program ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran kontekstual sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Program ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep IPA, tapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar praktik budidaya jamur tiram. Diharapkan pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan mampu membentuk karakter peserta didik yang kreatif, inovatif, serta memiliki kepedulian terhadap potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Timnas Indonesia menghadapi ujian berat melawan tuan rumah Singapura pada ASEAN Hyundai Cup 2026 Piala AFF. Skuad Garuda memburu kemenangan penting. Laga pamungkas Grup A berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura hari Jumat 7 Agustus 2026. Indonesia wajib menang demi memastikan tiket lolos. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dalam konferensi pers mengatakan, atmosfer kandang Singapura menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia. Lawan dinilai terorganisasi, tangguh dan memiliki mentalitas kuat. Pelatih asal Kanada itu menyebutkan membangun fondasi kuat menjadi tekad utama Timnas Indonesia. Skuad Garuda bertekad memanfaatkan setiap kesempatan demi mewujudkan target besar. Saudara, FIFA akan mengevaluasi tata kelola organisasi setelah membatalkan rencana penjualan 20% saham entitas pengelola hak komersial Piala Dunia. Langkah itu diambil menyusul kritik terhadap proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan. Pembatalan rencana tersebut memicu sorotan terhadap kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino. Sejumlah konfederasi dan pemangku kepentingan sebelumnya meminta FIFA memperkuat transparansi dalam setiap kebijakan strategis. FIFA menyatakan evaluasi dilakukan untuk memperkuat tata kelola organisasi. Langkah tersebut diharapkan mencegah persoalan serupa pada masa mendatang. Infantino juga menyampaikan dukungan kepada Sekretaris Jenderal FIFA dan jajaran administrasi. Ia mengapresiasi kinerja mereka dalam menjalankan berbagai program organisasi. Infantino menjabat sebagai Presiden FIFA sejak 2016. Masa jabatan ketiganya berlangsung hingga 2027 setelah kembali terpilih pada Kongres FIFA 2023. Tuntas sudah informasi yang dimuntim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Diego serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar buat Anda semuanya? Saya harap kabar Anda baik dan sehat. Cuaca di kota Jember seperti biasa, panas-panas dingin gitu ya. Panas-panas dingin, dan suasana di RRI Jember sangat-sangat tenang, nyaman, dingin dan adem gitu ya. Siap gitu lah. Di periode anu dan lagi kita kenal Pak Jos bareng Lita Arsa untuk Anda semua pendengar sampai nanti di jam 3 sore pasti buat semuanya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah unggahan di Instagram mengklaim bahwa penggunaan sunscreen dapat meningkatkan risiko kanker kulit, yang menyarankan masyarakat beralih ke tabir surya buatan sendiri yang terbuat dari bahan alami seperti lemak sapi dan minyak zaitun. Unggahan tersebut juga menyebut sunscreen komersial berbahaya bagi kesehatan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar. Para ahli menegaskan bahwa penyebab utama kanker kulit adalah paparan sinar ultraviolet, bukan penggunaan sunscreen. Sunscreen buatan sendiri juga tidak direkomendasikan karena keamanan dan efektivitas belum pernah diuji. Sementara bahan seperti minyak zaitun dan minyak kelapa tidak memiliki nilai SPF yang memadai. Sebaliknya, sunscreen komersial yang digunakan sesuai petunjuk tetap menjadi salah satu cara utama untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kesimpulannya, klaim bahwa sunscreen menyebabkan kanker kulit dan tidak dapat digantikan dengan tabir surya buatan sendiri merupakan berita bohong dan tidak didukung oleh bukti ilmiah. Pro, dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita genta-genta jos, pendengar dimanapun Anda berada. Yuk, yang mau gabung Anda bisa di telepon kami 336652. Halo Pro Dangdut. Kita jos. Halo kok Banyuwangi, Bondowoso. Au Bondowoso. Halo, apa kabar Bondowoso hari ini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Sebelum kita lanjut lagi ngobrol, saya minta tolong lagunya apa dulu? Ayo lagunya jangan aneh-aneh. Tumben ini Putra Magenda kok berapa kali gabung tuh lagunya aneh-aneh aja yang gak bisa diputer akhirnya. Eman toh?
3: Bukan aneh, Mbak. Tapi ini kan spesial bulan Agustus gitu.
2: Iya, tapi memang tidak bisa diputar gitu. Ayo undangan lagunya apa?
3: Kalau gitu saya minta lagunya dari Bunda Rita, Mbak, ya. Yang judulnya Bulan, Mbak.
2: Bulan.
3: Iya.
2: Bulan di ranting cemara apa?
3: Kalau apa? Bulan di kan apa di ranting cemara kan Bunda Elvi ya, Pak.
2: Oh.
3: Ini Bunda Rita, Pak.
2: Bulan. Dan itu apa judulnya tuh ya?
3: Gitu, Pak, lagunya sejak manusia turun di bulan yang gitu.
2: Oh, iya. Sejak manusia turun di bulan, berubahlah cara pacaran gitu ya.
3: Ya itu yang ditunggu.
2: Sudah. Ayo gimana kabarnya Bondowoso?
3: Oh, alhamdulillah panas panasnya, Mbak. Dah diikuti angin sepoi-sepoi gimana nih, Mbak? Ya kita syukuri aja deh, Mbak, ya. Salam-salam, Mbak, ya. Salamnya buat saudaraku yang ada di kawasan Kembang. Mudah-mudahan tambah sehat, tambah apapun yang kita inginkan bisa berjalan lancar, Bapak Hadi Blakon. Terus juga ada saudaraku juga di belakang kejaksaan, Mbak. Ada Pak Didiatno, Mbak. Pak Sugiatno, terus saudaraku yang di Candi Jati, yuk melong, saya tunggu gabungannya. Juga ibundaku yang ada di kawasan Kalisat, anakmu sudah masuk, Bunda, tinggal ibu ditunggu suaranya. Terus ada Bapak Teguh, ada Bapak Putra Madura, ada Mas Rahman, juga ada Mbak Mutia, Mbak Ritno, Mbak Lili Suryani, juga Mbak Bunga. Mudah-mudahan bisa muncul hari ini Mbak Bunga. Terus juga ada Bunda Ribut, ada Manpurawi, juga Kang Madun, Cak Rendi juga. Mudah-mudahan udah keritingnya sembuh, Mbak, ya. Mudah-mudahan bisa gabung gitu.
2: Aduh.
3: Tak tunggu gabungannya, saudara-saudaranya sudah menunggu semua gitu. Ya ada gitu. Oh, Pak Rianto, Pak, mumpung ingat, Pak, mudah-mudahan cepat sehat. Pak Banu Melulu, udah ke semuanya, Pak, ya. Yang belum kesebut, mohon maaf. Yang lainnya saya tunggu gabungannya. Pak Gandu, Pak siapa juga, Pak Purnomo. Pokoknya yang semuanya yang ada di luar Pulau Jawa juga. Ya, semuanya saya tunggu gabungannya. Gitu aja, Mbak Lita.
2: Oke.
3: Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Putra.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta-Genta Jos. Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga, Dangdut adalah kita.
0: Mbak Bunga.
1: Betul.
0: Mbak Bunga, kini engkau di mana?
1: Bunga ada di dapur.
0: Oh, aduh. Berarti lagi dengerin Pro Dangdutnya di dapur nih, Mbak Bunga.
1: Iya, tapi radionya ada di meja makan.
0: Oh, gitu. Mbak Bunga masih pakai radio yang ini ya, yang apa? Yang biasa taruh-taruh meja ini gitu ya, masih ya?
1: Iya, yang dibawa kemana-mana itu.
0: Oh.
1: Iya, taruh di depan.
0: Berarti di frekuensi berapa nih, Mbak Bunga?
1: Itu yang 9 koma berapa itu?
0: 95,4.
1: Iya, okay. 95,4.
0: Penerimaannya bagaimana, Mbak Bunga? 95,4.
1: Banget cantik kayak Mbak Lita.
0: Emang Mbak Bunga tahu kok saya cantik?
1: Ya iyalah. Bunga kan pernah ke situ.
0: Oh iya.
1: RRI enggak ketemu. Terus Bunga minta nomornya Mbak Lita ya. Kan Bunga waktu itu handphonenya yang Android. Ada deh butuhnya Mbak Dita cantik. Waktu itu Bunga kan ada apa hajatan itu menikah. Terus katanya nanti habis maghrib Bunga nyampe situ jam 4. Kan lama, jadi Bunga pulang dong.
0: Aduh, iya deh, nggak janjian dulu Mbak Bunga.
1: Ya itu deh lupa. Entahlah, insya Allah kapan lagi mau ke situ Bunga.
0: Iya, boleh.
1: Pokok ada waktu ya. Pokok dikasih sehat.
0: Amin, selalu. Amin.
1: Dikasih rezeki yang murah dan barokah, umur panjang dan yang barokah.
0: Amin. Mbak Bunga mau lagu apa?
1: Lagunya Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Ini requestnya Ustaz ini untuk Bunga. Tapi Ustaznya sudah pulang.
0: Ustaznya sudah pulang. Iya, udah.
1: Iya, pulang ke Baitullah.
0: Oh, iya. Oke, Mbak Bunga, ini lagunya buat siapa?
1: Ada deh.
0: Duh. Piye sih kok ada deh ini loh Mbak Bunga ini.
1: Ini dari Roma. Tapi ada deh gitu.
0: Iya ada deh. Iya wes. Terus
1: salamnya barusan ada Putra Maginda. Ada Putra Madura. Terus ada Bu Yaya. Ada Mbak Lis. Ada Bapak Gandu. Bapak apa? Bapak Habibi, kok Bapak Habibi, Mas Habibi, ada Bapak Fian, terus ada Bapak Mamat, terus ada lagi Bapak siapa ya, semuanya deh, ada Mbak Di juga, Bu Yaya, Bunda Mutia, gitu ya, ada Bunda Retno. Semuanya deh tanpa kecuali. Ada Bapak Haji Nanang sama Haji Muhid, Abah Ali. Udah gitu aja deh. Yang belum mohon maaf. Gitu. Untuk Mbak Cantik. Semoga sehat ya. Jangan sakit lagi dong.
0: Amin. Doain ya Mbak.
1: Ya iya, setiap hari Bunga doa. Baca itu aja Bunga. Gak baca apa-apa. Waktu ada corona juga Bunga alhamdulillah enggak kenapa-napa, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada flu burung juga. Ada apa wes itu malaria juga. Di sini banyak yang kena, tapi alhamdulillah deh Bunga alhamdulillah selamat, sehat selalu gitu.
0: Amin.
1: Yaudah,
0: amin.
1: Makasih.
0: Makasih ya Mbak.
1: Rodang dong.
0: Dan itu adalah kita.
1: Tak
0: sedekat. Assalamualaikum. Oh no, elek Mbak Bunga kira. Halo Pro Dangdut. Halo. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya iya, Tanda Jos. Iya, assalamualaikum. Loh, lama loh Anda.
2: Loh, waalaikumsalam loh. Lama Anda.
0: Iya, waalaikumsalam. Kemana aja?
2: Di telan bumi.
0: Oh, saat mana aku sebut namamu. Telan alam kalau itu.
2: Iya, iya. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kita baik, sehat. Bapak kemana aja, Pak?
2: Ya, kemana-mana sih, di sini aja, di Kalimantan saja.
0: Tetap monitor. Tetap monitor, iya.
2: Ma, mungkin karena jauh jadi kalah, jadinya lah.
0: Oh, ala, iya, iya.
2: Yalah, okay. Tapi nggak apa-apa, tetap berusaha masuk. Gimana kabarnya di
0: Alhamdulillah, Jawa Timur, khususnya? Jawa Timur luar biasa.
2: Kalimantan pun luar biasa. Udah Kalimantan, mulai kena kabut asap, udah mulai.
0: Oh, ya, iya, iya.
2: Kemarin
0: iya,
2: gini
0: iya.
2: Kalimantan kadang-kadang banyak ujung-ujung bawah hutan kebakaran, jadi ya udah kena efeknya. Tadi ada itu ya, sahabat yang dari bandara ya.
0: Mbak Bunga.
2: Oh iya, itu aku sebetulnya kepengen anu, Mbak, komunikasi sama dia, tapi
0: mana kenapa sekarang? Mau komunikasi apa?
2: Iyalah ya, sebagai sama-sama pendengar.
0: Mau nanya apa sama Mbak Bunga?
2: Lah, ya namanya ngobrol maksudnya.
0: Iya wes, ngobrol aja sama Mbak Bunga.
2: Orang enggak ada jalurnya gimana? Jenengan. Nanti aku minta lagunya yang enak banget ya.
0: Apa tuh lagunya?
2: Dari Mansur aja.
0: Dari Mansur?
2: Iya, Suara Hati.
0: Suara Hati? Iya, iya, oke. Suara Hati dari Mansur.
2: Iya, pasti ada. Mau salam-salam ya?
0: Salam-salam buat siapa?
2: Tadi aku disalamin gak sama itu yang orang bandara?
0: Disalamin tadi tuh.
2: Iya kah? Aku gak dengar, aku dengar separuh aja. Dia mau pamitan kok, ini orang bandara. Ya, salam kembali untuk yang di bandara yang ceria orangnya itu nampaknya tuh. Ada juga Pak Putra Magenda, selamat siang. Ada Peman Burawi. Ada juga Mbak Lili Suryani, ada juga Mbak Mutia. Ada Putra Madura, ada Pak. Wah, ini banyak banget ya, kadang-kadang sampai lupa. Ada Mas Oki yang di Balung Selatan. Ya, lama nggak komunikasi, mudah-mudahan baksonya tetap lancar, Mas Oki.
0: Iya, Mas Oki, nggak tahu kemana Mas Oki itu.
2: Iya, pun lama dia nggak muncul, mudah-mudahan dekat. Ya, untuk panjenengan.
0: Se-se-se, ini lagunya kok nggak ketemu ya?
2: Nggak ketemu. Aduh,
0: siapa
2: ketemu
0: tadi itu?
2: Suara Hati dari Mansur.
0: Oh, ini Suara Hatinya.
2: Oh, Suara Hati yang itu lain.
0: Sita Mala ini ya.
2: Oh, lain. Pada-pada sejujurnya. Suara Hati, tapi kan anunya lain, lagunya lain.
0: Beda ya.
2: Beda.
0: Ya, soalnya Suara Hati ini. Oh iya, Suara Hati Mansur. Sip.
2: Iya. Udah ada kan?
0: Ada.
2: Oh iyalah, Jember kok.
0: Lagu lama ini ya?
2: Lagu lama. Biasanya ada Mus Mulyadi sama Ida Layla itu sama. Aku minta sama dari Mansur.
0: Iya, Ida Layla ada, Ida Layla ada.
2: Okay. Iya.
0: Makasih.
2: Untuk panjenengan, ikan bandeng ada di laut.
0: Cakep.
2: Ikan panggang enak rasanya.
0: Cakep.
2: Kalau andeng-andeng ada di pinggir jangkrik. Orang mandang sedap rasanya.
0: Nanti enggak ya. Lalu tadi lah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan terlalu lama memandang Lita gitu ya. Nanti enggak bisa tidur.
2: Enggak.

Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.

0: Di Pro Dangdut kita tanya sensus ekonomi nih ya. Pro Dangdut, halo.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
1: Kita
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa dan di mana ini ya? Agak melolo.
1: Keluar Madura ya. Lancar ada budi Madura. Biar bisa memandu acara Tanjung Madura.
0: Oh, enjek lah.
1: Iya, biar ada programnya hidup kembali. Program Tanjung. Belum dijawab.
0: Iyo, mau aku.
1: Regus lagu.
0: Apa tuh lagunya?
1: Jumat berkah, Jumat manis, manis dengan penyiar sama dengan penyiarnya. Sejata merah. Dari media Martiana. Tanda bahwa itu hari Jumat berkah. Sejata merah.
0: Iya.
1: Calonnya. Buat Putra Bondowoso, buat Pak Rustianto, Pak Rianto, buat Bunga Bandara, salam sehat-sehat sehat terus, buat Bunga ceria-ceria ngeceling.
0: Oke.
1: Juga buat Bunda Yaya dan Pak Rohmannya. Pak Rohman dan Bunda Yaya, juga Pak Bano Melulu. Yuk belum kemana kamu yuk? Kau tidak masuk hari ini yuk? Cak Madun, Cak Rendi, juga Pak Yul di Bangsal. Semoga mendengarkan acaranya Balita di Pro dan Rudi. Sambil ngojek buat Lili Suryani dan kesemuanya tanpa terkecuali yang di belakang Putra Madura kita akan masuk. Saya sudah mau turun buat Pak Litanya. Selamat bertugas.
0: Iya. Kok gak ada lagunya ya?
1: Loh, bisa gak ada. Itu spesial tiap hari Jumat disetel, diudarakan, kok bilang gak ada.
0: Jumat manis? Kok gak ada ya?
1: Lagunya itu Sejadah Merah, sekarang kan hari Jumat manis.
0: Sejadah Merah, marah.
1: Iya, pas dengan harinya dan waktunya sore-sore ini.
0: Tapi kalau gambusan gak bisa loh ya?
1: Bukan gambusan, itu dangdut.
0: Oh.
1: Masa lupa Balita itu?
0: Enggak lupa sih, tapi ini kok yang keluar gambus ya?
1: Sejadah Merah itu dangdut.
0: Sejadah
1: Merah itu judulnya. Liriknya itu nanti dangdut.
0: Ya udah, oke, udah ketemu. Yo.
1: Ya.
0: Oke. Buat

0: Ceritanya selamat bertugas.
1: Mm-mm.
0: Ke Jakarta memang beda kalau mm-mm. naik pesawat.
1: Mm-mm.
0: Mbak Lita dan sekeluarga tetap sehat.
1: Mm-mm. Perutang adalah kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, gak terasa kita sudah di penghujung acara pada siang hari ini. Menjelang sore, terima kasih kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut adalah kita Tata Jos. Insya Allah kita minggu depan ketemu lagi di acara sama dan di jam sama. Tetap jaga kesehatan, berpikir positif, berdoa dan berusaha. Selalu tebarkan kebaikan di sekitar kita. Karena apa yang kita tebarkan tentu akan berbalik pada kita dan juga keluarga kita pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita Genta Tajos. Ada Mas Wira saat lagi bersama pendengar semuanya.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kami hadir dalam Ekonomi Digital. Saya Eti Darmiati bersama tim. Ada Bung Diego Jaka Sundang dan kawan-kawan. Ada juga Bung Sandy Wira yang bertugas pada kesempatan sore ini. Pendengar, kita dalam satu program edukasi ekonomi digital yang membahas isu-isu penting di sekitar kita. Dan hari ini kita akan membahas dua hal yang sering dianggap sepele tapi dampaknya sangat besar, yaitu pinjol dan judol. Keduanya sama-sama bisa menggerogoti keuangan, kemudian merusak mental dan memecah hubungan keluarga. Sudah hadir bersama kami pada kesempatan sore ini tiga narasumber luar biasa yang akan mengupas topik ini dari berbagai sisi. Ketiga-tiganya saya sapa dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Suaranya dimunculkan dulu sebelum diperkenalkan. Ya, yang pertama ada Dr. Sidi Alkafi Setiawan. Beliau dosen pascasarjana Universitas Islam Jember, kemudian juga menjabat di CEO Puskabda. Selamat datang Pak Sidi.
4: Matur nuwun Mbak Eti.
3: Sehat selalu, terima kasih.
4: Senang sekali bisa berbagi di RRI. Iya,
3: matur nuwun. Kemudian yang juga tidak kalah keren ada Dr. Supianto SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Selamat sore Bapak.
5: Selamat sore Mbak Eti.
3: Ketemu lagi, sehat selalu ya.
5: Alhamdulillah.
3: Satu lagi, ini ada Ibu Musfianawati SHMH, saat ini menjabat sebagai sekretaris di Puskabda.
6: Selamat sore Bu.
3: Inji, selamat sore, sehat selalu.
6: Alhamdulillah.
3: Matur nuwun sudah berkenan meluangkan waktu untuk RRI pada kesempatan sore hari ini. Kemudian, apakah nanti di tengah-tengah perbincangan boleh pendengar berinteraksi? Saya harus bertanya dulu.
4: Monggo.
3: Karena topik kita ini adalah satu hal yang sekarang lagi hangat-hangatnya dibahas di mana-mana. Mengapa pinjol dan judol itu berbahaya? Ini yang jadi bahasan awal, nggih. Saya ke Dr. Sidi terlebih dahulu, monggo katuran.
4: Kalau kita melihat konteks pertanyaan dari Mbak Eti, karena memang keduanya, yaitu baik pinjol apalagi judol, itu sama-sama menjanjikan jalan pintas,
3: Solusi cepat.
4: Solusi cepat. Seperti misalkan judol atau judi online misalkan, itu akan membuat orang berharap menang besar. Dengan menang besar akan menghasilkan benefit yang luar biasa. Kalau kita ingat memang sekian tahun yang lalu ada yang namanya Porkas, SDSB dan sebagainya. Itu kan setiap hari Rebo itu luar biasa. Di mana-mana orang ngantri untuk mendapatkan mimpi, ya. Bahkan sampai kadang-kadang apa yang disampaikan oleh orang gila pun diramesi, katanya orang Jawa begitu. Kemudian pinjol ilegal pun itu sangat-sangat menarik. Padahal bunganya tinggi dan bisa membuat orang terjebak utang yang seharusnya bisa dihindari begitu. Seringkali uang pinjol justru digunakan untuk judol. Ini yang dua kali rugi.
3: Iya.
4: Sudah jatuh tertimpa tangga pula ya yang iya. begini ini.
3: Jatuh ketiban tangga merosot lagi. Double-double nih. Jadi seperti itu. Padahal memang ini sebenarnya kebutuhan masyarakat. Banyak kan yang butuh solusi yang cepat.
4: Iya, kadang-kadang gaya hidup juga berbicara, Mbak Ti. Bukan cuman kebutuhan real, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya bisa ditunda cuma karena memang sudah terlanjur terikat dengan kebiasaan untuk mendapatkan sesuatu secara instan, akhirnya bisa begini, jadi mirip-mirip lingkaran setan,
3: setan. Jadi begitu masuk justru sulit untuk keluar, terhimpit lingkaran setan. Baik, saya ke Dr. Supianto sekarang. Bagaimana masyarakat mengenali pinjol ilegal? Kan rasa-rasanya sama saja. Sulit untuk membedakan mana yang ilegal, mana yang sebenarnya legal. Ada.
5: Baik, terima kasih Mbak Eti ya. Mungkin kita perlu sedikit mengapa tema ini penting ya. Kalau kita lihat pinjol dan judol itu dua-duanya itu sebenarnya persoalan yang lama. Yang baru itu unsur OL-nya itu. Kalau pinjaman kemudian judi itu kan persoalan lama.
3: Betul.
5: Yang bikin baru ini kan
3: online-nya.
5: Online-nya ini. Kalau dulu kita kan mengenal pinjaman rentenir ya. Kemudian perjudian itu persoalan yang lama. Nah sekarang karena ada unsur online ini, berarti ada aplikasi yang memfasilitasi itu, keduanya itu. Nah kenapa tema ini penting? Karena nilai yang menjadi korban dari pinjol ini, tadi saya sempat riset sedikit, itu nilainya sudah mencapai 100 triliun.
3: Wow.
5: Di Indonesia.
3: Di Indonesia.
5: Kemudian kalau yang judolnya, itu pelaku atau yang menjadi korban itu berjumlah sekitar 8,8 juta orang. Artinya ya, ya acara kita ini penting untuk menjadi pemahaman masyarakat bahwa ada persoalan di masyarakat kita terkait dengan pinjol dan judol. Nah, kita fokus ke pinjolnya dulu.
3: Satu-satu ini ya.
5: Iya. Pinjaman online pasti ini difasilitasi dari adanya aplikasi secara online yang membuat masyarakat kita mudah untuk mengaksesnya. Terutama tadi saya sampaikan korbannya itu banyak dan puluhan juta, itu karena memang sebagian besar yang menjadi korban itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Nah, khusus mengenai pinjol itu ada dua kelompok ya. Kelompok pertama pinjol yang resmi atau legal. Kemudian yang kedua pinjol yang ilegal atau tidak punya izin. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa satu aplikasi pinjol itu resmi atau legal? Mereka sudah punya izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau kita punya itikad baik, memang kita membutuhkan uang dengan cara yang cepat tapi legal, maka kita harus memeriksa dulu apakah aplikasi yang mau kita gunakan itu terdaftar di OJK apa tidak. Saya kira itu langkah yang paling mudah untuk mengetahui atau menandai bahwa aplikasi pinjol itu legal atau tidak. Gitu.
3: Oke, baik. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu yang rasanya abu-abu? Masyarakat tidak semuanya paham loh. Ini ilegal sebenarnya. Karena untuk mengetahui yang legal juga sampai hari ini Nun Sewu edukasinya masih belum sampai ke tataran bawah ngaten. Pripun Bapak?
5: Ya, tentu saja langkah pertama kita tentu tidak boleh terburu-buru ya. Artinya sebelum kita masuk pada jebakan pinjol, apalagi pinjol yang ilegal tadi itu, maka kita perlu meneliti betul apakah aplikasi yang biasanya kan ditawarkan melalui WA atau melalui media sosial dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, kemudian prosesnya cepat. Nah, yang perlu kita tempuh yang pertama, kita harus mencari tahu dulu sebenarnya lembaga atau penyedia aplikasi itu legal apa tidak. Karena kita perlu sadari bahwa ketika kita sudah masuk ke dalam aplikasi itu, biasanya kita akan diminta memberikan semua data-data pribadi kita.
3: Betul.
5: Jadi mereka akan bisa mengakses semua data-data pribadi kita. Kemudian kalau satu saat kita ternyata tidak mampu menyelesaikan apa yang harus menjadi kewajiban kita di dalam pinjaman itu, nanti mereka akan menggunakan cara-cara yang bisa kita katakan mengganggu privasi kita tadi. Misalnya dengan menyebarkan info bahwa kita meminjam uang dan tidak dibayar ke semua nomor telepon yang ada di HP kita misalnya. Itu kan akan berdampak pada psikologis kita ya. Kita dibuat malu, kemudian harga diri kita seolah-olah tidak diperhitungkan lagi.
3: Betul.
5: Nah, sebelum kita sampai pada tahap itu, kita penting di awal untuk memastikan bahwa aplikasi itu betul-betul legal dan tercatat di OJK. Saya kira itu.
3: Baik, oke. Karena hari ini kan secara detail selain dengan UIJ, kita juga dengan Puskapda nih, Pusat Kajian Perbankan Daerah yang ada di Universitas Islam Jember. Boleh ke Dr. Sidi lagi ya. Dari Puskapda sendiri, apakah sampai hari ini mungkin ada apa semacam, tidak harus riset ya, mungkin data-data terkait dengan pinjol dan judol lebih fokus lagi di kawasan Jember, Jember dan sekitarnya, kawasan Tapal Kuda lah.
4: Paling tidak kami mencoba untuk hadir di pertemuan ini adalah bagaimana mengajak masyarakat ini agar tidak terjebak dengan yang namanya pinjol maupun judol. Niat awalnya itu dulu. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, bahwa sudah ada sekian triliun, sudah ada 8,8 juta pengguna. Dan memang kalau kita tahu dari angka-angka yang ada di Indonesia ini, termasuk negara dengan pengguna gadget itu terbanyak nomor 3 di dunia. Yeah. Jadi bisa dibayangkan satu orang bahkan bisa punya 2 atau 3. Yeah. Nah, ini akan merupakan sebuah ladang yang subur untuk para pelaku bisnis pinjol maupun judol. Dan memang iming-imingnya menarik, Mbak Eti.
3: Iya, iya.
4: Iming-imingnya itu bagaimana mendapatkan sesuatu yang mudah dengan bunga ringan. Dan itu
3: iming-iming di depan.
4: Iya, di depan. Tidak menyadari bahwa itu sebetulnya adalah sesuatu yang jangan dilakukan gitu loh.
3: Iya.
4: Dan itu sangat-sangat mudah sekali gitu loh, untuk menarik perhatian masyarakat.
3: Oke. Belum masuk ke judolnya, ke pinjol ini aja masyarakat kita masih kurang untuk edukasi literasinya.
4: Iya.
3: Baik, saya ke Bunda Musfianawati. Kita para perempuan ini biasanya dapat stigma agak sedikit negatif ya, paling cepat terjebak. Panjenengan melihatnya bagaimana, Bun?
6: Ya, yang penting kalau menurut saya pribadi, gak, karena biasanya perempuan tuh gampang sekali.
3: Nah,
6: gampang sekali di
3: iming-iming. Kak, kalau dapat share-sharean di grup-grup itu paling cepat.
6: Lagi ini tidak ada bunganya, misalkan seperti itu. Jadi biasanya memang kita sebagai para wanita, ini edukasi untuk para wanita gitu, gak. Jadi jangan mudah percaya, jangan mudah untuk langsung, oh ini pinjaman tanpa bunga atau dengan nama apapun itu, karena biasanya awalnya mungkin hanya iseng-iseng saja. Jadi awalnya iseng saja, kemudian pinjam dengan nilai-nilai kecil mungkin ya, tapi akhirnya bisa jadi kita terjebak ya, walaupun mungkin tidak ada jaminan di situ, tetapi karena kemudahan-kemudahan itu, nah akhirnya kita terjebak. Padahal sebenarnya pemerintah dalam hal ini di OJK itu kan sudah memberikan literasi kepada masyarakat. Jadi kalau menurut saya sekarang kan sudah eranya era digital. Dan kebanyakan masyarakat kita seperti disampaikan oleh Dr. Sidi bahwa kita ini pengguna HP sangat banyak masyarakat kita. Maka gunakan HP ini memang untuk pendidikan kita. Ya, untuk pengetahuan kita, bukan sekedar untuk senang-senang. Maka bagaimana untuk mengetahuinya, untuk oh ini apakah perusahaan ini legal atau ilegal yang memberikan lembaga pinjaman. Nah, kita bisa ngecek di OJK. Jadi kan sekarang kan gampang gitu caranya ya, tinggal tik OJK saja di situ, maka akan muncul di situ kita, atau tinggal ketik perusahaan yang legal yang memberikan pinjaman online, kita
3: ada,
6: akan muncul.
3: Ada datanya.
6: Ada. Yeah. Jadi di situ kemudian akan terpaparkan di situ, disampaikan, kemudian kita bisa klik, bisa mengetahui. Jadi tidak ujuk-ujuk, wah pinjaman ini murah ya tanpa bunga. Ya, tapi cek dulu kita punya HP gitu ya, dicek dulu apakah perusahaan-perusahaan ini legal atau tidak, supaya kita tidak terjebak dengan pinjol yang sebenarnya perusahaan-perusahaannya yang tidak legal begitu, Mbak Eti.
3: Baik. Memang literasi keuangan apa istilahnya ya? Literasi digital keuangan ini kalau dari sudut pandang panjenengan belum sampai ke bawah ya, Mun.
6: Bisa jadi begini. Jadi masyarakat kita tuh biasanya menunggu. Oh. Padahal kan kita secara teknologi semuanya sudah pegang. Informasi itu sudah pegang, tinggal ketik saja. Kita sudah tahu seperti itu. Kalau zaman dulu kan sebelum era digital mungkin ada sosialisasi di tingkatan desa tentang bagaimana apa dampak pinjol, judol seperti apa, ngumpulkan warga kan begitu. Tapi sebenarnya sekarang dibutuhkan untuk kita sebagai masyarakat untuk jemput bola, untuk bagaimana mengetahui, ya kita gunakan HP kita. Ya, kita secara cerdas menggunakan itu, ketika ada iming-iming kita cek dulu. Nah, lembaganya ada OJK di situ kan, kita tinggal ketik aja gitu, Mbak.
3: Baik.
6: Insya Allah bisa gitu.
3: Nggih. Saya berpikir sebenarnya masyarakat kita mungkin banyak yang sudah tahu, tapi karena keadaan mungkin ya kita nggak tahu ya, pergumulan hidup setiap orang kan macam-macam ya.
4: Beda-beda.
3: Karena keadaan mau tidak mau akhirnya kejegur lah istilahnya, nyemplung ke bahaya pinjol ini. Bahkan ada ini, saya sudah dapat WhatsApp, ada seorang teman bertanya, sebenarnya gak niat-niat juga katanya, kemudian tapi sudah terlanjur memasukkan data, lalu batal. Nah, apakah ini juga berarti sudah kejegur ya? Saya ke Dr. Supianto dulu.
5: Ya, biasanya karena penasaran ya itu ya.
3: Oh, itu penasaran ya.
5: Kemudian coba-coba.
3: Iya.
5: Kemudian mencoba memasukkan data-data kita ke aplikasi, meskipun sebenarnya ya tidak terlalu butuh ya barangkali ya, tapi karena
3: iseng-iseng.
5: Nah, yang perlu kita ingat bahwa data kita sebenarnya sudah masuk ke aplikasi itu, dan itu berisiko bagi keamanan data pribadi kita.
3: Oke. Meskipun dibatalkan ini nggak bisa nih.
5: Ya dibatalkan barangkali nanti transaksinya, tapi kan data-data kita sudah masuk.
3: Oke, sudah disimpan. Ini yang harus diketahui.
5: Betul,
3: ya.
5: Betul. Dan yang perlu kita sadari ya bahwa orang yang terjebak di pinjol, pinjaman online itu, ada yang berpikir bahwa seandainya pun mereka tidak membayar, mereka bisa aman. Kenapa? Karena mereka merasa perusahaan itu tidak jelas tempatnya di mana. Ataupun dia berpikir kalaupun nanti ditagih, saya bisa mengelak. Rasanya tidak mungkin misalnya perusahaannya domisilinya di Jakarta, dengan hanya meminjam 1-2 juta sampai karyawan perusahaan itu jauh-jauh dari Jakarta ke Jember misalnya. Ada yang berpikir begitu. Dan itu cara berpikir seperti itu banyak sekali yang akhirnya mereka terjebak tidak hanya di satu aplikasi, tapi banyak aplikasi. Ada satu pengalaman ya, Kak, satu ada seorang, ya bisa disebut sebagai seorang rekan itu, datang kepada saya ya berkonsultasi karena dia seperti diteror begitu dari orang dari aplikasi pinjol itu. Saya tanya, lah sampean ini sudah pinjam berapa banyak begitu, kemudian sudah angsur berapa kali. Ternyata memang dia sudah banyak meminjamnya dan tidak pernah membayar, mengangsur cicilannya.
3: Istilahnya ada galbay ini nggih.
5: Gagal bayar. Ya. Itu mereka itu tadi merasa bahwa dia bisa mencari cara untuk mengelak dari setiap tagihan yang ditujukan kepada ini pelaku pinjol ini. Nah, kalau kita lihat tadi sebenarnya kan pinjol itu ada yang legal, ada yang tidak legal. Jadi kalau secara hukum, hukum perdata itu, ini kan masuk dalam hukum perdata ya. Setiap orang yang meminjam itu wajib membayar. Meskipun yang apa namanya, yang penyedia aplikasi itu taruhlah tidak resmi atau tidak berizin, ya tetap saja secara hukum perdata kita tetap wajib membayar karena kita sudah menerima menerima pinjaman.
3: Akad di
5: akadnya begitu. Nah, soal izin dan segala macamnya itu kan persoalan administrasi legal usahanya. Tapi kita sebagai konsumen yang menggunakan atau memanfaatkan aplikasi pinjaman itu, tentu ya kita punya kewajiban untuk mengembalikan apa yang sudah kita pinjam. Itu yang harus disadari betul. Jangan sampai rakyat kita, masyarakat kita itu berpikir bahwa kita seolah-olah bisa terbebas dari kewajiban untuk mengembalikan apa yang kita pinjam. Itu yang harus disadari betul. Gitu.
3: Memang tekanan dari pihak pemilik pinjol ini begitu luar biasa nih pada saat penagihan.
5: Ya. Artinya ketika kita ditagih, bisa saja kita, misalnya kalau ditagih melalui telepon ya, melalui HP, kita bisa saja mematikan HP kita atau kita reject atau kita tidak jawab. Tetapi ketika informasi mengenai kita galbay tadi itu, gagal bayar itu, tersebar di nomor-nomor yang ada di HP kita, itu kan membuat kita, nama baik kita kan seolah-olah tercemar lah di hadapan kolega kita.
3: Apalagi sampai muncul di media sosial.
5: Betul, di share begitu. Betul, ya seperti itulah langkah-langkah mereka. Dan yang perlu kita sadari juga bahwa cara-cara seperti itu, meskipun sebenarnya itu dilarang, tetapi itu adalah cara mereka untuk memperoleh hak mereka kembali. Yang sudah kita nikmati.
3: Gitu. Baik, sekarang kita masuk ke bahaya judolnya. Izin ke Dr. Sidi Wanggo, seberapa bahaya sebenarnya kalau boleh dibandingkan antara pinjol dan judol?
4: Begini, agar apa ya? Bagaimana caranya memanifestasikan agar kita tidak terjebak apakah itu pinjol ataukah itu judol? Itu setidaknya perlu ada beberapa perenungan kembali. Ya. Yang pertama itu jangan mudah tergoda. Ya, kita ngomong pinjol dulu ya. Kita jangan mudah tergoda dengan iming-iming akan cepat kaya, bunga murah, instan. Ya, instan-instan ini kan kebanyakan nggak baik. Ya, apa-apa yang instan itu kebanyakan nggak baik. Kemudian yang kedua itu kita harus bisa menjaga data pribadi, wajib hukumnya. Ya, karena kita tahu dengan teknologi yang sekian kali lebih cepat dibanding masa lalu, ya banyak sekali resiko-resiko yang bisa kita dapatkan di situ. Kemudian yang ketiga, harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memperkuat apa yang namanya literasi keuangan, pengetahuan kita, ya termasuk dengan mendengarkan RRI Pro 1 ini.
3: Asik.
4: Ya, jadi sekalian mendukung iklannya Mbak Eti ya. Kenapa? Karena memang kita jadi lebih cerdas agar tidak terjebak dan menggunakan apakah itu pinjol apalagi judol, karena memang ini ada sesuatu yang terus menerus ada di masyarakat kita. Yang keempat, seperti tadi sudah kita bahas bersama, adalah kita harus berani mengecek terlebih dahulu apakah itu legal atau ilegal. Ya. Kemudian
3: cara ya, mengeceknya berarti masuk ke OJK ya?
4: Okay.
3: Ke kanal resminya
4: betul,
3: OJK.
4: Ya. Kemudian yang kelima, kita ya kadang-kadang ya mohon maaf, ada bagian dari kita, saudara-saudara kita yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak ya, itu bermimpi untuk sukses instan. Ya. Di antaranya dengan pinjol ataupun dengan judol. Lah iki tembus dapatnya sekian. Memang mimpi itu indah gitu loh. Tetapi kalau terlalu banyak mimpi, lupa bangun juga bahaya.
3: Jadi, berangkat ke alam yang lain.
4: Jadi yang jelas itu kita harus banyak menggunakan waktu secara positif. Ya misalkan dengan kegiatan olahraga, kegiatan dengan keluarga. Kalau kita lihat misalkan korban-korban dari yang namanya pinjol ataupun judol ini luar biasa sekali. Termasuk, dan ini sudah meng-Indonesia ya, bukan cuma di Jember ataupun di Jawa, tidak. Tetapi di seluruh Indonesia, kalau kita tahu banyak sekali pasangan-pasangan muda yang pada akhirnya gugat cerai. Itu karena diantaranya ya karena faktor-faktor ini tadi.
3: Faktor ekonomi.
4: Iya, faktor ekonomi. Secara mental belum siap dan sebagainya. Dan yang keenam, ketika sudah terjebak, mungkin mirip-mirip dengan tadi yang temannya Mbak Eti telepon, itu jangan sungkan untuk meminta apa ya, konsultasi kepada yang lebih tahu.
3: Nah, kemana ini? Apakah ke Puskapda?
4: Boleh, kalau memang memang dibutuhkan, kami siap. Jadi dalam artian UIJ juga di samping Puskapda ada lembaga bantuan hukumnya juga. Kemudian kami juga apa ya, untuk masyarakat yang punya brevet atau ingin punya keterampilan untuk beracara, misalkan kita juga ada PKPA dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu nanti bisa untuk datang ke UIJ, kita akan bantu untuk cari solusinya. Karena memang ini sudah menjadi semacam bagian apa ya, ya kalau menjadi hampers di waktu lebaran gitu enak. Tapi ini menakutkan sekali. Dan kalau kita lihat data-datanya, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai karena malu gitu loh ya. Karena malu, dan itu bukan rahasia lagi, itu rahasia umum sudah.
3: Betul.
4: Banyak sekali.
3: Baik, sebelum dilanjut, kita jeda sejenak, tetap bersama kami dalam Ekonomi Digital Pro 1 RRI Jember.
0: Yeah! Yes!

0: Ya, pendengar dan pemirsa masih bersama kami di Pro 1 RRI Jember dalam ekonomi digital sore hari ini. Mohon maaf ada kendala teknis nih. Sebenarnya ini salah satu iklan layanan masyarakat dari RRI yang mencoba memberikan edukasi untuk kita waspada pada bahaya judol, judi online. Kemudian kita lanjut saja obrolannya pada kesempatan sore hari ini terkait dengan bahaya judi online. Waspada pinjol dan judi online, jangan terjebak jalan pintas. Dan kami buka jalur interaksi, silahkan Anda yang ingin bergabung boleh kita beri kesempatan sore ini di 0331336652 atau ke jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember 0811 3040911 atau di live chat YouTube boleh juga, silahkan. Kita bersama tim dari Puskapda Universitas Islam Jember, ada Dr. Sidi Al-Kafi Setiawan didampingi sekretarisnya Ibu Musfia Nawati SHMH, dan ada juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember Dr. Supianto SHMH. Lanjut obrolannya, ngapunten ada kendala teknis. Oke, kalau sudah terjebak, nah bagaimana kita bisa keluar dari jebakan Batman ini? Jebakan Batman mungkin agak lucu ya, kalau jebakan pinjol dan judol, wah ini. Monggo, Dr. Supianto.
1: Jadi berbeda dengan pinjol. Kalau pinjol itu ada yang legal, ada yang ilegal. Tapi kalau judol tidak ada yang legal, semuanya ilegal.
0: Ilegal. Sama, ini yang harus digaris bawahi.
1: Sama dengan judi yang tidak online itu juga semuanya ilegal. Dan itu masuk pada perbuatan pidana. Jadi kalau sampai ketahuan aparat penegak hukum, ini pelaku judi, apakah judi konvensional maupun judi online, itu akan ditangkap dan diproses secara hukum. Kasus-kasus judol ini sudah banyak, baik pelaku atau pemain judinya atau yang memberikan fasilitas untuk berjudi, itu juga sudah banyak yang diproses, termasuk yang online ya. Jadi kasus-kasus semacam ini banyak. Nah, untuk mereka yang sudah terjebak di dalam apa namanya judol ini, tentu pesan yang perlu kita sampaikan ya, kita harus segera berhenti. Sesuai dengan ini menjelang 17 Agustus ini ya, kita mestinya merdeka lah dari judol ini, mestinya ya.
0: Nah itu ya, merdeka judol.
1: Merdeka judol.
0: Dari judol.
1: Mestinya ini begitu. Jadi perlu disadari bahwa judol itu tidak ada yang legal, maka ya kita mau tidak mau, kita tidak punya pilihan, kita harus meninggalkan itu. Karena kalau kita masuk di sana, selain soal dampak-dampak baik secara ekonomi, secara psikis kita, hubungan kita dengan keluarga misalnya, kita sudah dalam, kita sendiri yang sebagai pelaku itu sudah dalam posisi yang membahayakan diri kita sendiri. Karena memang ya kita sedang melakukan perbuatan yang diancam pidana. Nah, sekali lagi pesannya ya, kita harus segera berhenti. Nah, kemudian kalau untuk yang pinjol, bagaimana ketika kita sudah terlibat dengan pinjol, apalagi pinjol yang ilegal? Tetapi kuncinya ada pada ketika kita sudah galbay tadi itu. Bagaimana kalau kita sudah gagal bayar?
0: Galbay ini gagal bayar.
1: Gagal bayar. Okay. Kalau dalam istilah hukum kita sudah wan prestasi atau cedera janji. Nah, kita harus telusuri dulu apakah aplikasi itu ilegal atau resmi, karena nanti jalan yang akan kita tempuh bisa jadi berbeda.
0: Yeah.
1: Nah, kalau yang legal, kita tentu

0: Nah, kalau ternyata aplikasi itu ilegal, kita tentu tahunya bisa melalui aplikasi di OJK ya. Nah, kita bisa melaporkan lembaga itu ke OJK, kemudian menyampaikan permasalahan kita. Barangkali kita juga bisa nanti akan menegosiasikan kira-kira bisa sebisa mungkin kita hanya dimintai membayar hutang pokoknya saja tanpa harus
1: bunga.
0: Karena di pinjol itu kan bunganya pasti jumlahnya sangat tinggi.
1: Ini yang mencekik gini.
0: Yang mencekik dan itu berulang-ulang terus-menerus, sehingga bisa jadi nanti bunganya bisa jadi lebih besar daripada utang pokoknya. Saya kira itu yang bisa kita lakukan ya bagi masyarakat yang sudah terjebak di dalam pinjol. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sidi, nanti bisa meminta bantuan profesional ya, misalnya Pak Dr. Sidi ini kan juga ketua LBH di UIJ. Jadi selain ketua Puskapda, beliau ini juga ketua LBH di Universitas Islam Jember. Jadi bagi masyarakat yang ingin konsultasi ya, soal pinjol, soal judol, bisa menghubungi beliau di Universitas Islam Jember.
1: Siap.
0: Jadi beliau ini jabatannya banyak sekali.
1: Rangkap jabatan. Pantasan sulit dihubungi. Kalau sudah beredar, wah. Yeah. Ini ada beberapa WhatsApp sudah masuk, luar biasa. Terima kasih. Satu persatu. Tidak mau menyebut nama, saya sebut Mbak Melati aja ya, bukan nama sebenarnya. Yeah. Bagaimana kalau judol itu dibungkus dengan sesuatu yang kita suka, games misalnya, kemudian kecanduan, sulit lepas, ini bagaimana? Ini masih muda nih Pak. Terus saya lanjut aja dulu nge. Ibu Siti, selamat sore, terima kasih. Bunganya apakah betul-betul bisa nggak dibayar kalau kita galbay? Wah, ini sepertinya nasabah ya. Maaf Pak Bu, pengguna pinjol ya Bu ya. Kemudian kan langsung tanya bunga soalnya. Secara logika saya jadi kepikir ke sana. Terus oh yang ini beda. Baik, itu aja dulu monggo. Karena ternyata sekarang banyak pengguna yang dari generasi muda. Nggih. Adik-adik yang masih belum lulus kuliah, Dr. Sidi monggo.
2: Nggih. Begini ya, saya mulai dari statementnya Mbak Eti barusan, kenapa kok banyak anak-anak muda? Itu karena FOMO. Jadi karena FOMO, kemudian ada tekanan gaya hidup, temennya punya HP ini, Apple dan sebagainya. Saya kok enggak punya, begitu ya. Kalau seumuran saya enggak harus punya Apple gitu.
1: Enggak masalah gitu ya.
2: Iya. Tetapi mahasiswa saya justru banyak yang punya Apple.
1: Betul.
2: Itu loh. Kemudian kemudian yang berikutnya adalah rendahnya kontrol keuangan karena nafsu belanja tadi itu ya. Nah, satu-satunya jalan adalah mendalami literasi mengenai keuangan. Pemahamannya itu. Kalau tadi yang pertama dikatakan Mbak Melati tadi bagaimana, mohon diulang sedikit Mbak Edi.
1: Lepas dari kecanduan.
2: Lepas dari
1: judolnya
2: kecanduan.
1: Judolnya ini dibungkus dengan sesuatu yang saya suka.
2: Okay. Jadi begini, memang kita itu kan sering tertantang ya. Jadi ada permainan, ada game, ada apa di di gadget kita gitu ya. Kemudian nggak sadar kita okay saja, ada yang istilahnya gambar apa, kadang-kadang bahkan tawaran undian, saya berapa kali ditawari undian, kalau beruntung akan mendapatkan uang kalau tidak salah 200.000 gitu ya.
1: Modusnya seperti itu, modus jebakannya.
2: Ribu, nanti begitu itu bisa ditukar, kalau ditukar nanti dapat bisa diambil tunai dan sebagainya dan sebagainya. Kalau itu dikembangkan, memang di dalam sistem judol itu kita pertama pasti diberi menang sampai berapa kali begitu. Setelah itu jangan harap menang. Nah itu yang harus di

0: sadari bahwa memang tidak ada orang yang kaya bisa kaya dari hasil judi, ya kecuali mungkin bandarnya, ya. Jadi kalau kita jangan pernah berharap kita bisa sukses dari situ. Gitu. Nah itu kalau sudah membudaya, sudah mendarah daging itu kan susah. Yeah. Pernah di Bondowoso itu ada seorang anak usia SMP, tangannya sampai kaku karena begini terus, terlalu banyak main game misalkan. Yeah. Nah ketika kriteria seperti ini ada. Dan memang ada punya permainan-permainan yang dibungkus dan kita suka, itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Baik. Itu yang yang harus dipahami bersama.
1: Baik, saya bergeser ke sekretarisnya. Mau menambahkan, monggo, dari beberapa poin tadi.
2: Gih, yang pertama terkait dengan kebiasaan tadi ya Bu. Gih. Akhirnya karena suka, kemudian dia tidak bisa melepaskan diri dari itu. Nah ini yang perlu dipahami dan disadari oleh teman-teman generasi sekarang. Dunianya itu sudah ada di genggaman. Ya. Jadi bagaimana cara lepasnya? Lepaskan apa yang di genggaman. Jadi beri waktu untuk aktivitas di luar HP itu sendiri. Ya, jadi tidak, kadang-kadang misalkan sekarang era libur kuliah, misalkan mahasiswa gitu, ada ya beberapa mahasiswa kegiatannya ya kegiatan online itu. Jadi lepaskan, bikin kegiatan-kegiatan yang di luar pegang HP itu.
1: Di dunia nyata.
2: Ya, gitu, di dunia nyata, tidak hanya di dunia gaib saja gitu ya. Jadi misalkan dia agendakan ketika bagaimana sholat subuhnya, setelah itu olahraga dan aktivitas lain, baru nanti HP-nya. Jadi enggak 24 jam ditinggal hanya tidur saja HP-nya, tidak begitu. Nah itu. Jadi aktivitas-aktivitas itu, dan utamanya begini, ada beberapa mahasiswa gitu ya, ketika saya tanya, apakah kamu sudah punya impian? Nanti kamu mau jadi apa, gimana itu? Ternyata belum kadang-kadang. Jadi yang penting adalah bagaimana sebenarnya generasi muda sekarang agar tidak terjerat judul, pinjol itu, konsentrasikan arah pendidikannya, perilaku kita untuk apa yang mau kita gapai. Dan itu dikejar. Jadi tidak dengan kesenangan-kesenangan sementara. Kan seneng kadang pegang HP enggak terasa sudah berapa jam gitu. Iya. Hanya lihat konten-konten enggak bermanfaat gitu.
1: Betul.
2: Jadi mulai alihkan juga hadir di dunia nyata. Tidak hanya di dunia gaib begitu, Mbak. Jadi aktivitasnya harus diperbanyak.
1: Baik, terima kasih Bunda Musfianawati SHMH, Sekretaris Puskapda Universitas Islam Jember. Waktu kita tinggal beberapa menit. Oh, Bu Siti WA lagi. Punya saya belum dijawab. Yang galbay.
3: Oh ya.
1: Apakah memang benar bunganya bisa tidak dibayar? Oh, ini ditambahi lagi. Ada beberapa edukasi, itu masuk edukasi yang bagus enggak? Apa? Ada yang ngasih info bahwa galbay itu aman, enggak usah bayar, katanya.
3: Monggo. Ya, ini saya kira harus kita pahami dulu aman itu maksudnya apa. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa ketika kita tidak membayar hutang kita, kita berada dalam posisi yang benar. Itu kan, itu kan
1: lepas tanggung jawab.
3: Ya, melepas tanggung jawab. Jadi yang saya maksud itu adalah ketika kita betul-betul tidak mampu membayar, apalagi pinjol itu, anggap saja misalnya pinjolnya ilegal, terus kita laporkan ke OJK, kemudian ada proses-proses negosiasi. Jadi yang paling mentok itu yang mungkin bisa di bisa kita tempuh adalah kita nanti diminta untuk membayar utang pokoknya saja.
1: Okay.
3: Itu yang paling mentok. Jadi kita kita jangan berharap bahwa utang pokok itu
1: bersih,
3: bersih gitu,
1: gitu
3: ya, tidak dibayar. Itu jangan jangan sampai kita berpikir begitu. Artinya tentu untuk mencapai titik itu tentu itu tidak mudah. Kan pihak aplikasi juga sudah sekian lama uangnya digunakan, dan dia potensi keuntungan yang dia pikirkan mungkin setahun yang lalu mestinya sudah dapat bunga sekian. Karena bagaimanapun kan usaha semacam itu, meminjamkan uang itu kan hasil yang mungkin dia peroleh kan dari bunga.
1: Iya.
3: Jadi seandainya bunga itu tidak mereka dapatkan, berarti keuntungan perusahaannya kan menjadi tidak ada.
1: Iya.
3: Tetapi daripada utang pokok dan bunganya tidak mereka peroleh, paling tidak utang pokoknya kembali. Hmm. Itu apa namanya ya, batas akhir yang mungkin dicapai.
1: Oke. Okay.
3: Jadi tentu negosiasinya pasti akan sangat lama.
1: Iya. Yeah.
3: Kemudian tadi untuk yang pertama tadi ya, judul yang dibungkus dengan sesuatu kemasan yang menarik.
1: Iya.
3: Ya,
1: bikin kecanduan jadinya.
3: Bikin kecanduan dan tidak hanya yang online, judi yang konvensional kan macam-macamnya banyak sekali ya.
1: Sampai hari dikemas, ini sebenarnya masih ada.
3: Iya, dikemas sedemikian rupa supaya menarik kita untuk main begitu. Nah, jadi memang ya tawaran judi itu ya memang begitu. Dikemas sedemikian rupa supaya itu kita tertarik untuk mencoba dan nanti lanjut pada sampai ketagihan. Jadi kalau kita ingat lagunya Roma Irama itu kan judi itu kan pasti menjanjikan kekayaan. Nah ya hanya sebatas janji saja, dan ternyata ketika kita sudah masuk, bukan kekayaan yang kita peroleh, tapi justru harta keluarga menjadi korban semuanya.
1: Betul. Baik, terima kasih Bapak Dr. Supianto SMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Sebagai penutupnya, monggo Dr. Sidi menutup sesi obrolan kita hari ini. Waspada pinjol dan judol, jangan terjebak jalan pintas.
0: Ya, yang jelas saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri dan terutama keluarga saya, anak cucu saya, baru kepada halayak, bahwa jangan tergiur jalan pintas. Cek legalitas ya, dan kita harus teliti sebelum menggunakan layanan jasa pinjam keuangan atau apalagi yang judol. Kalau judol sudah pasti tidak ada yang legal gitu ya. Itu dari saya, Mbak Eti.
1: Baik. Terima kasih Dr. Sidi Alkafi Setiawan, dosen pasca sarjana Universitas Islam Jember. Kemudian beliau juga menjabat sebagai COO Puskapda, terus ketua LBH UIJ, terus juga penggiat literasi keuangan dan perbankan. Matur nuwun, sangat menginspirasi obrolannya sore ini. Semoga ada sesi-sesi berikutnya, nggih.
2: Saya bisa nambahin, Mbak.
1: Oh, monggo-monggo. Singkat
2: ini
1: saja.
2: Hanya, ya, singkat saja. Jadi bagi seperti Bu Siti tadi terkendala dengan bagaimana tadi bunganya seperti apa, itu menghubungi OJK.
1: Oh.
2: Nah, ini ada nomor WA yang bisa dicatat, siap, oleh monggo pendengar, nggih. Yang jelas ada nomor WA resmi OJK, nanti bisa disimpan. Itu 081 157 157 157.
1: Tiga kali.
2: Jadi bisa menghubungi di nomor WA itu, disimpan aja. Nanti bisa berkomunikasi tentang hal apa saja, termasuk cek untuk apakah perusahaan yang pinjol ini resmi atau tidak. Itu bisa menghubungi di situ.
1: Okay.
2: Termasuk kalau ada kendala misalkan tidak bisa bayar tadi, bagaimana bisa mengkomunikasikan, kemudian nanti terakhir bisa hanya bayar pinjaman pokoknya. Yang jelas bukan berarti bebas udah enggak bayar begitu. Jadi itu
1: dapat nomor, solusi lah nanti ya.
2: Yang bisa dihubungi di nomor itu, baik, nomor WA itu nanti bisa komunikasi dengan OJK gitu.
1: Terima kasih Bunda. Saya ulang nggih. Nomornya OJK 081 157 157 157. Jadi tiga kali.
2: Nggih.
1: Gampang ini hafalannya. Matur nuwun sekali lagi. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Tetap semangat, sehat. Jangan lupa bahagia, makin sukses. Assalamualaikum. Amin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
4: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
5: Menang apaan?
4: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
5: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
4: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
5: Kagak mau? Uang haram.
4: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ah. Taruhan semua duit gue biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
6: A few moments later.
4: Ya, tolongin gue dong. please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
5: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
4: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
5: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejo Prima, Jejaring, Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tengah berusaha mengembangkan durian saman sebagai komoditas unggulan varietas asli Magetan. Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Evolved pertama. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, komunitas lupus Madiun Gria Yara mengadakan sharing motivation terkait lupus untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit autoimun agar tidak terlambat terdiagnosis. Laporan Aristika.
2: Komunitas Lupus Madiun Gria Yara menggelar edukasi dan sharing motivasi mengenai penyakit autoimun sistemik lupus eritematosus atau SLE di Aula Kamariyatun RSU Darmayu, Kota Madiun. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari Madiun dan sejumlah daerah di sekitarnya hingga Solo. Ketua Komunitas Lupus Madiun Gria Yara, Sri Ani AMD Kep mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lupus sekaligus memperkenalkan komunitas Gria Yara. Peserta kegiatan terdiri atas orang dengan lupus atau ODAPUS, pendamping serta anggota komunitas. Menurut Sriani, lupus masih kerap terlambat dikenali karena gejalanya dapat menyerupai berbagai penyakit lain. Kondisi itu membuat pasien sering menjalani sejumlah pemeriksaan atau diagnosis sebelum akhirnya diketahui menderita lupus. Edukasi dalam kegiatan ini diisi oleh sejumlah narasumber, diantaranya dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, Dr. Arif Nuruddin, SPDKR Finasim, dan Dr. Indrayana Sunarso, SPDKR. Sriani menjelaskan lupus belum dapat dikatakan sembuh total, namun penyakit tersebut dapat dikendalikan melalui pengobatan dan pemantauan dokter spesialis. Pasien dapat mencapai kondisi remisi, yakni ketika aktivitas kembali terkendali, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa harus mengonsumsi obat. Penentuan kondisi remisi tersebut dilakukan oleh dokter yang menangani pasien.
3: Karena kalau dilihat penyakit lupus itu malah orangnya baik-baik saja, tapi lebih ada peradangan dalam tubuhnya tanpa masyarakat tahu. Makanya kadang penyakit lupus dikiranya sakit pura-pura seperti itu. Nah, dengan acara ini kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa seperti inilah penyakit lupus, seperti itu. Penanganannya kita ada dokter spesialis ya, jadi kita nanti ada minum obat, ada obat yang diberikan pada dokter, biasanya adalah obat imunosupresan untuk mengendalikan lupusnya, seperti itu.
2: Dia berharap semakin banyak masyarakat mengenali lupus sehingga pasien dapat memperoleh penanganan lebih cepat dan memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan penyakitnya. Sriani mengatakan di wilayah Ekskarisidenan Madiun, sekitar 140 orang telah tergabung dalam komunitas lupus Madiun Gria Yara. Namun, dia memperkirakan jumlah pasien lupus yang sebenarnya lebih banyak karena biasanya masih sering terjadi keterlambatan diagnosis. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau BLT DBHCHT tahun 2026 menyasar ribuan warga Kabupaten Madiun. Laporan Dayu Suwarno.
4: Pemkab Madiun memastikan hak buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok tidak terpangkas. Meskipun alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut tahun ini alokasi di BHCHT Kabupaten Madiun menyusut hampir separuh akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat, yaitu dari 34,3 miliar pada tahun lalu menjadi 17,9 miliar rupiah. Namun Pemkab Madiun memilih memotong pos anggaran lain demi mempertahankan porsi bantuan sosial untuk masyarakat.
5: Dana bagi hasil cukai, hasil tembakau merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tembakau. Alhamdulillah Kabupaten Madiun merupakan salah satu penghasil tembakau yang insya Allah semakin ke hari semakin meningkat. Melalui dana ini, manfaat penerimaan cukai diharapkan dapat dirasakan langsung oleh petani tembakau, buruh tani, dan juga buruh pabrik rokok sebagai bagian penting dari industri tembakau.
4: Menurut Bupati, momentum pencairan kali ini sangat tepat karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah, sehingga dapat langsung memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak penerima manfaat. Selain itu, Bupati juga berharap dengan adanya bantuan sosial tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, harapan baru Desa Plangkrongan Poncol Magetan menuju agrowisata. Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mereka tengah berusaha mengembangkan durian saman sebagai komoditas unggulan varietas asli Magetan. Berikut laporan Yusran Al-Fatah.
6: Di tengah sejuknya lereng Gunung Lawu, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menyimpan harapan besar masyarakatnya untuk menjadikan durian lokal sebagai penggerak ekonomi desa. Harapan itu mengemuka dalam kegiatan pengukuhan Taruna Tani Tunas Agrosejahtera yang dirangkai dengan Sarasehan Desa Agrowisata bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, pemerintah desa, petani, komunitas pecinta durian belum lama ini di Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Magetan. Bagi warga Plangkrongan, durian bukan sekedar komoditas musiman, namun telah menjadi identitas desa yang perlahan dibangun selama lebih dari satu dekade. Salah satu varietas andalannya adalah durian saman. Durian saman bahkan telah ditetapkan sebagai varietas unggul nasional melalui surat keputusan Menteri Pertanian pada 2026. Peneliti Pusat Riset Hortikultura BRIN Cipto Nugroho mengatakan pengakuan itu merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan varietas lokal tersebut terus berkembang dan tidak tergeser oleh durian introduksi dari luar negeri. Menurut Cipto, permintaan terhadap durian saman mulai meningkat, tetapi jumlah pohonnya masih terbatas. Karena itu BRIN mendorong masyarakat memperbanyak populasi melalui sejumlah teknik seperti top working, sambung pucuk maupun okulasi. Cara itu dinilai lebih cepat menghasilkan tanaman unggul dibandingkan memulai dari bibit baru.
7: Durian lokal yang sudah menjadi varietas unggul nasional melalui SK Menteri Pertanian itu. Kalau tidak salah bulan Maret atau April itu SK-nya sudah ada. Namun demikian masyarakat di sini itu tadi ada sedikit kekhawatiran dari komunitas bahwa ini nanti setelah keluarnya SK ini mau diapakan? Karena kalau tidak dikembangkan lama-lama varietas lokalnya kan tergerus dengan varietas-varietas yang introduksi, misalkan kayak Musangking kan introduksi Malaysia tuh, montong dari Thailand. Padahal kualitas durian lokal kita itu tidak kalah sama mereka. Gitu. Untuk itulah setelah keluarnya SK ini kita harus tindak lanjuti dengan pengembangan sehingga durian saman ini bisa tetap terjaga, tetap ada terus, dan kalau bisa nanti bisa dikembangkan di daerah manapun di Indonesia untuk pengembangannya.
6: Kepala Desa Plangkrongan Wawan Setiobudi menceritakan pengembangan durian di desanya berawal dari komunitas kecil pecinta durian yang terbentuk sekitar 2022. Awalnya mereka hanya berdiskusi dan saling berbagi pengalaman mengenai budidaya. Pemerintah desa kemudian melihat potensi itu sebagai peluang pengembangan ekonomi. Berbagai kegiatan mulai digelar, mulai kenduri durian hingga menjalin kerjasama dengan pihak kampus, di antaranya Universitas Brawijaya Malang melalui program kuliah kerja nyata KKN.
8: Saya lupa dulu, yang pecinta durian itu terbentuk di tahun 2023 atau 2022. Jadi mereka memang akhirnya membentuk komunitas sendiri. Oh, kita pingin nih yang orang-orang yang memang punya konsen ke durian itu ngobrol bareng. Dulu niatnya ya saling tukar ilmu, saya punya masalah apa dan lain sebagainya. Nah, itu ketika itu ada masuk ke kami juga dari pemerintah desa bahwa saya juga punya keluh kesah bagaimana ini permasalahan durian yang di Plangkrongan ini, kita carikan solusi bersama pengembangan semacam apa. Nah, satu, kalau sampai kami melihat sekarang itu adalah bagaimana masyarakat itu ngopeni duriannya. Ngopeni durian karena saya matur tadi bahwa durian itu gampang-gampang susah, jadi dia perawatannya harus selesai, tidak bisa dia tiba-tiba ketika buah ditinggalkan, tidak bisa dirawat, dirabuk dan lain sebagainya, memang perlu semacam itu. Yang kedua, memang mappingnya itu sebenarnya kalau durian Plangkrongan itu nyebar, jadi di semua dukuh wilayah Plangkrongan itu ada duriannya.
6: Ketua Taruna Tani Abadi Desa Pelangkrongan Hasan Mahfuzi mengatakan kelompoknya tidak ingin berhenti pada kegiatan budidaya semata. Mereka menyiapkan gerakan bersama untuk memperbanyak tanaman buah sekaligus membangun kawasan agrowisata berbasis pertanian. Hasan berharap pengembangan desa tidak bergantung pada musim durian yang hanya berlangsung beberapa bulan setiap tahun.
9: Oke, pertama kita itu harus memperbanyak gerakan merawat tanaman yang sudah ada. Nah, itu harapannya beberapa tahun ke depan itu bisa sudah bisa produksi, dan dari produksi itu harapannya mimpi kita itu mendapatkan apa namanya? Pemasok buah nasional gitu kan. Nah, harapannya dengan top booking ini dari buah yang dari pelangkrongan itu bisa 100% itu manis semuanya, enak semuanya. Harapannya seperti itu.
6: Gagasan agropolitan tengah disiapkan pemerintah desa bersama BRIN dan Universitas Brawijaya dengan durian saman diposisikan sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan potensi pertanian pelangkrongan yang lebih luas. Agar sektor pertanian mampu menjadi sumber kesejahteraan baru bagi warga melalui agrowisata berbasis potensi lokal. Dari Desa Pelangkrongan, Kecamatan Poncol, Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
10: Baik, terima kasih Nindi. Fokus pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi, Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
11: Wali Kota Batu Nur Rahman menyatakan pemerintah daerah akan meninjau kembali kondisi area pendaratan atau landing zone para layang di lapangan Songgo Maruto Kelurahan Songgokerto Kota Batu. Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya sejumlah bangunan di sekitar kawasan yang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas olahraga para layang. Menurut Nur Rahman, pemerintah akan segera melakukan survei dan pemetaan terhadap luas lahan yang masih tersedia di kawasan tersebut. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun rencana pembenahan fasilitas secara menyeluruh. Pemerintah Kota Batu juga berencana menjalin komunikasi dengan masyarakat yang berada di sisi barat kawasan landing zone. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya bangunan baru yang berpotensi mengurangi kelayakan area pendaratan.
12: Luasan wilayah yang kita miliki di sini ada berapa, kemudian sisi barat tadi itu kita akan komunikasikan dengan masyarakat. Khawatirnya nanti itu berdiri bangunan yang terkenal di landing zone-nya tentu tidak ideal. Sebenarnya tidak. Nanti akan kami pastikan di bulan-bulan ini lah ya. Kita akan survei dan memetakan ini untuk kemudian bikin perencanaan perjalanan untuk tujuannya mengoptimalisasi.
11: Di sisi lain, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang beraktivitas di kawasan tersebut. Penataan kawasan itu nantinya akan difokuskan pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia.
13: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar, Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata unggulan dan ekologi. Anik Hasanah selengkapnya melaporkan.
14: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata Naili Saadah mengatakan, sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
15: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan 5 OTA, dengan Traveloka, Tiket.com, Auturin, Jalanin, dan Amisar Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Kami terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka lebih dikenal, tidak hanya dikenal kayak kita nih, jual itu tidak hanya, dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga udah masuk ke dalam platform. Itu yang udah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya dan malah di Jatim. Itu.
14: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati, sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana hingga fasilitas pendukung lainnya.
16: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak ya. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara. Dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
14: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.
13: Pendengar, PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot yang pertama. Oni Arianto melaporkan.
17: PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot pertama. Agenda tersebut menjadi tonggak penting setelah 1 tahun pelaksanaan kontrak pembangunan kapal selam bersama mitra asal Prancis Naval Group. Direktur utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Cenot, Jumat siang mengatakan seluruh tahapan persiapan berhasil diselesaikan meski sempat menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, pencapaian ini menjadi awal dimulainya proses konstruksi kapal selam.
18: Jadi pelaksanaan first steel cutting ini juga menentukan bagaimana konsorsium kerjasama antara Naval Group dan PT PAL Indonesia berlangsung dengan sangat baik, dan konsorsium ini benar-benar berdiri pada dua kepentingan dari dua negara, yaitu Republik Indonesia, negeri yang tercinta ini, dan juga Republik Prancis yang juga memberikan berbagai guidance dan juga transfer teknologi untuk pembangunan kapal selam Scorpen Evolot.
17: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan pelaksanaan first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot menjadi tonggak penting dalam pembangunan kapal selam baru untuk Republik Indonesia. Tahapan tersebut terlaksana tepat 12 bulan setelah penandatanganan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan Naval Group asal Prancis.
19: Baru saja kita melaksanakan acara first steel cutting kapal selam Scorpen untuk Republik Indonesia, untuk TNI Angkatan Laut yang pertama, dan ini dilaksanakan setelah 12 bulan ya, setelah 12 bulan tanda tangan kontrak efektif, dan pelaksanaannya alhamdulillah berjalan lancar, dan pembangunan kapal selam ini akan berlangsung selama 96 bulan.
17: Muhammad Ali mengatakan prosesi first steel cutting berlangsung lancar dan menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam merealisasikan proyek strategis pertahanan nasional. Seluruh tahapan akan terus dipantau agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Oni Arianto laporkan.
13: Pendengar, untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah. Berikut laporan Ayu Citra.
20: Untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah GPM. Menanggapi hal itu, pada hari ini analis ketahanan pangan, Direktur Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri, Budi Setio Kurniawan mengatakan bahwa dengan digelarnya GPM di berbagai titik tersebut, maka pemda setempat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Terlebih memang di setiap titik GPM ini pihaknya menyediakan subsidi angkut sehingga harga sembako yang disediakan kepada warga lebih murah dibandingkan di pasaran.
21: Terus ini ada lokasi kebetulan di Masjid An-Nur itu ada lokasi terakhir. Untuk yang kemarin pertama dari
22: Sofi Martin khusus hari ini
21: sebelumnya di Wonocoyo
22: Pura.
21: Kebetulan
22: ada kesempatan
21: antrinya yang terakhir.
22: Juga menyediakan aneka mas.
20: Sementara itu, Camat Pare Habib Adnan ikut menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan gerakan pangan murah GPM di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terlaksana di Masjid An-Nur. Ia meyakini dengan GPM kali ini, maka masyarakat bisa memperoleh kemudahan mendapatkan pasokan bahan pangan dan itu bisa dibeli dengan harga terjangkau.
23: Pertama saya sampaikan apresiasi dan terima kasih ya kepada peternakan-peternakan Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan-peternakan Kediri yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah di Kecamatan Pare. Gerakan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga juga untuk pengendalian inflasi daerah. Di samping itu, masyarakat juga antusias menyambut gerakan pangan murah di Kecamatan Pare ini. Ini sangat membantu sekali karena produk yang dijual di sini harganya relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan harga pasar saat ini.
20: Diketahui di gerakan pangan murah GPM ini, beras SPHP dari Bulog dijual seharga Rp57.000 per kemasan isi 5 kg. Lalu ada pula minyak goreng yang dijual seharga Rp18.000 per liter, gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram. Selain itu juga ada bahan pokok lain berupa telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
13: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban temukan 135 kasus HIV sepanjang tahun 2026. Laporan Witra Adila.
24: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencatat adanya pasien baru yang terjangkit HIV di tahun 2026 ini. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 135 orang terjangkit virus HIV. Angka ini merupakan lanjutan dari temuan kasus sebelumnya. Berdasarkan data di Dinkes, total kasus HIV yang tercatat sepanjang tahun 2025 lalu mencapai 271 pasien. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban Ratna Sari mengungkapkan bahwa secara kumulatif terdapat 774 kasus HIV aktif yang ditemukan di Tuban sejak pertama kali terdeteksi pada tahun 2008 lalu.
25: Berapa, Bu? 26 pasien baru ya. Istilahnya pasien baru itu 135. Kalau di sampai dengan Juli itu 135 pasien barunya. Terus yang kalau 2025 kasus baru 25 itu 271. Nah, semoga aja di tahun 26 ini ya enggak sampai melebihi itu. Enggak melebihi tahun 2025 ya.
24: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mengimbau masyarakat agar meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan serta deteksi dini HIV, sekaligus menghilangkan stigma terhadap penderita agar mereka tetap mendapatkan akses pengobatan yang layak. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
13: Pendengar, Persebaya mengajak supporter setia Bonek dan Bonita untuk merayakan gelar juara di Stadion GBT dalam laga persahabatan menghadapi Penang FC 15 Agustus mendatang. Laporan Agustin Irdiani.
26: Persebaya mengajak Bonek dan Bonita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC yang akan berlangsung pada 15 Agustus mendatang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares berharap antusiasme supporter tetap tinggi meskipun turnamen pramusim telah selesai. Menurutnya kehadiran ribuan Bonek dan Bonita di stadion akan menjadi bentuk apresiasi terbaik bagi perjuangan para pemain yang sukses mempersembahkan trofi Piala Presiden.
27: Selamat Bonek Bonita
1: I hope now on 15 August that you can go to GPT. We're going to have a match there. And the best way for you say thank you, terima kasih to the players is
26: ajakan serupa juga disampaikan penjaga gawang Persebaya Reza Arya. Ia berharap atmosfer dukungan dari Bonek dan Bonita kembali terasa saat Persebaya menjamu Penang FC dalam laga persahabatan internasional tersebut.
2: Dan jangan lupa tanggal 15 kita ada uji coba melawan tim dari Malaysia. Saya harap Bonek Bonita bisa hadir di tanggal 15 tersebut.
26: Pertandingan melawan Penang FC tidak hanya menjadi ajang uji coba internasional bagi Persebaya sebelum menghadapi kompetisi resmi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi supporter untuk merayakan gelar juara Piala Presiden 2026 bersama tim kebanggaan Kota Surabaya. Hal ini juga diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi tim untuk menatap musim kompetisi yang akan datang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Pendengar, ribuan bonek mania turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan usai tim kesayangan sukses memboyong gelar juara Piala Presiden 2026. Laporan Faris Yarbo.
3: Ribuan bonek mania turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan usai tim kesayangannya sukses memboyong gelar juara Piala Presiden 2026. Di babak final yang berlangsung menegangkan, Persebaya berhasil menundukkan Persib Bandung lewat drama adu penalti dengan skor 7-6 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu normal. Gelar ini disambut haru dan sukacita luar biasa oleh para supporter, mengingat bajul ijo terakhir kali meraih trofi pada ajang Piala Gubernur 2020 lalu. Euforia sudah terasa sejak nonton bareng berlangsung. Nyala kembang api dan flare menjadi simbol kegembiraan yang ditunjukkan supporter. Kepadatan lalu lintas tak terelakkan di sejumlah titik vital Kota Pahlawan. Salah seorang bonek asal Lebak, Wahyu, mengaku bangga dan berharap capaian ini menjadi modal awal untuk mengarungi kompetisi mendatang.
4: Ini apa?
3: Menanggapi euforia kemenangan ini, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengapresiasi ketertiban para supporter selama gelaran nonton bareng.
4: Alhamdulillah berjalan lancar ya, dan memang karunia dari Allah hari ini Persebaya juara, dan ini kita harus syukuri, tapi dengan catatan kita tetap harus tertib. Saya minta untuk warga Surabaya yang pulang ke rumah masing-masing dengan tertib, tidak ada hal-hal yang menimbulkan kekacauan di lingkungan. Saya pikir semuanya setuju, sepakat, dan warga masyarakat juga mendukung.
3: Pasca kemenangan ini, pihak kepolisian memastikan akan mengawal prosesi penyambutan kedatangan tim Persebaya di Surabaya kelak dan mengingatkan bonek mania untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Faris Yarbo melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Sandy Wira. Silakan Sandy.
5: Terima kasih Celia. Dirjen Dukcapil apresiasi Peta Cinta, Jember disiapkan jadi percontohan digitalisasi bansos. Berikut laporan Anggi Widya.
7: Pendengar, inovasi pelayanan administrasi kependudukan Pemkab Jember melalui program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Komisi 2 DPR RI serta Ombudsman di Kecamatan Anjung pada Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
8: Karena Kabupaten Jember hari ini memastikan bahwa pelayanan di Dukcapil itu harus dengan baik, mudah diakses oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Maka tadi Kota Komisi 2 dan juga Pak Dirjen berkomitmen untuk terus memberikan support bagaimana terkait masyarakat dispenduk ini betul-betul terpenuhi di Kabupaten Jember.
7: Fawaid juga menyebut bahwa Kabupaten Jember didorong menjadi daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, administrasi kependudukan yang tertata dengan baik menjadi fondasi penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, mengapresiasi inovasi Peta Cinta yang dinilai menghadirkan pelayanan kependudukan hingga ke tingkat masyarakat. Menurutnya, dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik.
0: Kedepannya juga dengan kependudukan, KTPL, dan kemudian dengan identitas digital, itu nanti akan bertransformasi menjadi pelayanan yang digital, di mana pelayanan digital ini nanti pendudukan untuk juga digitalisasi berbagai kebijakan strategis pemerintah.
7: Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hosin, juga menilai bahwa program Peta Cinta merupakan langkah positif yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan layanan administrasi kependudukan harus didukung ketersediaan blanko, peralatan perekaman, serta sumber daya manusia yang memadai agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, tepat, dan juga gratis.
6: Tentunya target ambisius yang sudah dicanangkan oleh Gus Bupati melalui program Peta Cinta harus ditopang dan diperkuat dengan infrastruktur yang tersedia. Yang pertama adalah blanko, kemudian yang kedua alat perekaman, dan yang ketiga SDM yang mumpuni.
7: Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumeneb bersama Holili. Silakan Holili.
9: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
10: Pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Tahun ini, panitia hanya membuka 3 kategori peserta, yakni SD, SMP, dan SMA sederajat. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispora Budpar Kabupaten Sampang, Isma Ulfa, mengatakan kebijakan itu berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang masih mengakomodasi kategori umum, organisasi perangkat daerah, dan badan usaha milik daerah.
11: Tiga kategori, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu ada kategori untuk umum, ada kategori untuk OTD, BUMD juga, yang tahun ini ditiadakan. Jadi hanya ada 3 kategori, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat.
10: Menurutnya, lomba akan digelar pada 11 hingga 12 Agustus 2026. Persiapan pelaksanaan telah mencapai sekitar 50% dan panitia telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk mematangkan aspek teknis. Isma optimis pelaksanaan gerak jalan berjalan lancar karena menjadi agenda tahunan yang sudah berulang kali dilaksanakan. Tim panitia, kata dia, juga telah berpengalaman menangani kegiatan tersebut. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
9: Demikian kabar dari Sumeneb. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
12: Baik, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
15: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi di perjalanan Jember sore pendengar, bersama dengan saya Sandy Wira yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya di sore yang cukup cerah ini ya, masih akan ada beragam informasi dan program yang kami hadirkan untuk temani Anda, apalagi besok sudah mulai memasuki weekend ya. Bagi Anda juga yang sedang di perjalanan, tetap hati-hati di jalan, dan tentunya Anda bisa terus memantau beragam informasi yang kami hadirkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Rokok tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, sebuah foto di media sosial X diklaim memperlihatkan adanya razia kepatuhan pajak kendaraan di jalan tol arah Padalarang. Unggahan tersebut disertai narasi yang menyebut pemerintah melakukan operasi pemeriksaan pajak di jalan tol karena kondisi keuangan negara yang memburuk. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar. Ditelantas Polda Jawa Barat menegaskan tidak ada operasi pemeriksaan pajak kendaraan di jalan tol Padalarang maupun ruas tol lainnya. Selain itu, pemeriksaan terhadap gambar yang beredar menunjukkan adanya SIN ID, penanda digital yang mengindikasikan foto tersebut merupakan hasil rekayasa AI, bukan dokumentasi asli. Kesimpulannya, klaim adanya razia pajak kendaraan di jalan tol Padalarang adalah informasi palsu karena menggunakan gambar hasil rekayasa dan tidak didukung fakta di lapangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan tema dampak dosa dan maksiat bersama dengan Ustadz Muhammad Abdurrahman. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, dampak dosa dan maksiat di muka bumi. Ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini bencana alam semakin sering terjadi. Polusi udara semakin parah, kerusakan alam di mana-mana dan lain sebagainya. Namun, tahukah kita kalau semua bencana ini ternyata punya hubungan kuat dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Setiap kali kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerusakan di muka bumi ini akan semakin nyata. Dan dengan segala macam kerusakan yang ada di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dosa-dosa kita. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa, وَمِنْ آثَارِ الدُّنُوبِ وَالْمَعَاسِ أَنَّهَا تُحَدِثُ فِي الْأَرْضِ أَنْوَعًا مِنَ الْفَسَادِ. Salah satu dampak dosa dan maksiat adalah munculnya berbagai jenis kerusakan di muka bumi. Fil miyahi wal hawai waz zuru'i waz thimari wal masakini. Jenis kerusakan di muka bumi ini mencakup kerusakan pada air, udara, tanaman, buah-buahan dan juga tempat tinggal. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menguatkan statementnya dengan menghadirkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Rum ayat 41. Dari ayat ini, para ulama menjelaskan berbagai macam bentuk kerusakan yang timbul akibat dosa dan maksiat. Berikut ini adalah tafsir dari para ulama yang menjelaskan kalimat al-fasad atau kerusakan. Di antaranya adalah Al-Imam Sadi. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan al-fasad atau kerusakan ini maksudnya adalah asyirku. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, Syirik adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan ini adalah dosa terbesar di dalam agama kita. Maka syirik tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tapi syirik juga merusak kedamaian di muka bumi. Ketika manusia memaksiati Allah, maka ia sudah melanggar aturan Allah. Dan mau tidak mau dia juga membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka ini adalah penjelasan Al-Imam As-Suddi. Kemudian penjelasan Abu Aliyah. Maksud al-fasad, ya, kerusakan, itu adalah irtikabul ma'asi, pelanggaran terhadap dosa. Maka perbuatan maksiat atau perbuatan dosa adalah bentuk pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia melakukan dosa seperti berbohong, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya, maka kerusakannya tidak hanya terjadi pada dirinya sendiri, tetapi juga pada masyarakat di sekitarnya. Dan pada hakikatnya, sebuah dosa akan merusak tatanan sosial dan juga membawa kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, penjelasan Al-Imam Yahya Ibn Salam. Maksud al-fasad atau kerusakan itu adalah qathul matari, kekeringan hujan. Maka kekeringan, ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, seringkali disebutkan sebagai salah satu bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala akibat dosa-dosa manusia. Tatkala bumi tidak mendapatkan guyuran hujan, maka tanaman gagal tumbuh, hewan ternak mati, dan manusia pun menderita. Maka kekeringan ini akan menjadi pengingat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghentikan perbuatan dosa umat muslim. Ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Poin selanjutnya, al-fasad itu diartikan tatkala para al-mufassirin itu menjelaskan al-fasadu fil barri, ya, kerusakan di darat, maka beliau memberikan contoh qatlu bni adama akhahu, ya, contohnya adalah pembunuhan sesama manusia seperti yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Maka ketika manusia saling bermusuhan dan saling bunuh-membunuh, hakikatnya itu menciptakan kekacauan di muka bumi. Kemudian al-fasadu atau fasadu fil barri, fasadu fil bahri, maka kerusakan di laut itu contohnya adalah akhdus safinati ghazban, contohnya adalah perampokan kapal atau tindakan kriminal lain yang ada di laut. Maka dari penjelasan para ahli tafsir ini menunjukkan bahwa dosa itu tidak hanya merusak lingkungan darat saja, akan tetapi dosa juga merusak lingkungan laut. Ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, masuk pada penjelasan para ulama selanjutnya pada kata al-fasad atau kerusakan, yaitu adalah anna dhuhur al-fasadi wala tushu'i. Naam. Sebagian para ahli tafsir juga menjelaskan bahwa kerusakan itu bisa terjadi akibat kepemimpinan yang buruk. Ketika pemimpin tidak adil, tidak bijaksana, dan tidak memikirkan rakyatnya, maka kerusakan akan menyebar ke berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dan yang terakhir adalah penjelasan dari Al-Imam Ibnu Abbas. Nah, sahabat Ibnu Abbas menjelaskan al-fasad atau kerusakan itu adalah nuqsanul barokah, hilangnya keberkahan. Dosa juga menyebabkan berkurangnya keberkahan dalam hidup. Keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam makanan, air, dan juga hasil bumi. Semuanya bisa hilang karena dosa manusia. Kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan kekurangan adalah salah satu tanda hilangnya keberkahan hidup ini. Maka 6 penjelasan ini bisa dicek pada kitab An-Nukatu wal Uyun Tafsir Al-Imam Al-Mawardi. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, dosa itu memang tidak langsung terasa efeknya, tetapi pasti ada akibatnya. Dan jangan sampai kita baru sadar setelah semua bencana sudah melanda kita. Kita baru sadar kalau bencana datang akibat dosa-dosa kita karena bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kerusakan yang terjadi di darat ataupun di laut. Air yang tercemar, tanah yang gersang, udara yang penuh dengan polusi, bahkan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor yang semakin sering terjadi, semua ini adalah akibat dari dosa dan maksiat kita. Mungkin di antara kita ada yang melakukan dosa tersebut. Mungkin di antara kita tidak melakukan dosa tersebut. Mohon maaf. Mungkin di antara kita tidak melakukan dosa tersebut. Namun di antara kita ada yang mendukung atau bahkan membiarkan kemungkaran terjadi di sekitarnya. Maka ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, kita harus ikut bertanggung jawab mengingkari kemaksiatan. Kita harus bertanggung jawab mengingatkan segala macam kemungkaran yang ada di muka bumi ini. Kita seringkali merasa tidak peduli dengan kemaksiatan itu. Alhasil, dampak dari kemaksiatan tersebut bisa menjadi bencana bagi bumi ini. Mari kita anggap bumi ini seperti tubuh kita sendiri. Kalau kita membiarkan tubuh kita rusak, lama-lama tubuh kita akan sakit dan bahkan kita bisa mati. Begitu juga dengan bumi ini. Kalau kita terus-menerus membiarkan bumi ini rusak karena dosa-dosa kita, maka tidak bisa dipungkiri bumi ini juga akan sakit. Dan jika maksiat tidak segera dihentikan, bisa jadi kita yang akan menanggung akibatnya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras melalui berbagai macam kejadian di masa lalu dengan ayat-ayatnya, agar kita tersadar bahwa dosa atau maksiat itu bukan cuma masalah pribadi, tapi dampak negatifnya itu bisa mengenai semua orang, atau bahkan mengenai orang yang tidak berbuat dosa ataupun maksiat tersebut. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, maka kesimpulannya, semua yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari apa yang kita lakukan. Dunia ini, tanah ini, udara ini, semuanya terpengaruh oleh dosa-dosa kita. Jika kita terus menerus hidup dalam kemaksiatan, maka kerusakan di muka bumi ini akan semakin besar. Kita bisa lihat bersama-sama, bukan hanya bencana alam, tapi juga kesulitan hidup yang semakin bertambah. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertobat. Dan tobat itu bukan hanya sekedar kata-kata pemanis saja, tetapi sebuah langkah nyata untuk memperbaiki diri dan memperbaiki dunia ini. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Pintu taubatnya selalu terbuka kapan saja kita ingin kembali pada Allah. Mari segera kita berubah dan jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Karena perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi, mari segera berubah, bertobat, dan mari kita jaga bumi ini agar bumi ini penuh dengan keberkahan. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah, semoga setelah kita mengambil pelajaran ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih sering bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi pribadi yang sering mengingkari kemaksiatan di muka bumi ini. Maka dengan ini berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita dan memudahkan diri kita untuk selalu bertobat pada Allah atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, maka itu murni dari diri kami pribadi. Dan jika dijumpai kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Allah turunkan dari langit, membasahi bumi, meresap dalam tanah dan kemudian menjadi mata air atau sungai, telah tersimpan di bumi Allah. Hujan pula yang sekaligus menyiram tumbuhan untuk hidupnya dan manfaat bagi manusia. Berapa besar tempat cadangan air yang harus manusia sediakan untuk keperluan hidupnya sehari-hari? Kekuasaan Allah telah membuat kemudahan bagi manusia. Hanya kadang-kadang manusia sendirilah yang merusaknya. Allah berfirman, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Quran Surat An-Nahl ayat 10. Di dalam Surat An-Nahl ayat 11 juga dikatakan, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan.

0: Keberadaan masjid sebagai tempat ibadah umat muslim di Indonesia sungguh luar biasa. Jika dikalkulasikan, jumlah masjid di Indonesia telah mencapai angka jutaan bangunan. Dari jutaan lebih masjid itu, ada beberapa masjid yang harus diketahui dan dikunjungi.
1: Saatnya, Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Peringkat persatu dimanapun Anda berada di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti program Early Warning System, membahas tentang mitigasi perubahan iklim terhadap kopi Indonesia yang akan dipandu oleh rekan Ghea Deborah. Tetap bersama kami.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, pada malam hari ini kami mengangkat topik yang sangat menarik sekali, yaitu terkait mitigasi perubahan iklim terhadap kopi Indonesia. Pendengar Pro 3, perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar bagi sektor pertanian, termasuk komoditas kopi yang menjadi andalan Indonesia. Kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, kemudian juga musim kemarau yang semakin panjang hingga meningkatnya serangan hama dan penyakit telah mempengaruhi produktivitas, kemudian kualitas, bahkan keberlanjutan usaha perkebunan kopi di berbagai daerah. Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia dituntut untuk mampu beradaptasi melalui berbagai strategi mitigasi dan juga inovasi, mulai dari penerapan budidaya ramah iklim, penggunaan varietas unggul, penguatan kelembagaan petani hingga kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, koperasi dan eksportir menjadi kunci untuk bisa menjaga daya saing kopi Indonesia di pasar global. Lalu bagaimana kondisi kopi Indonesia saat ini di tengah ancaman perubahan iklim? Apa saja langkah mitigasi yang telah dilakukan pemerintah, pelaku industri dan juga koperasi, serta bagaimana memastikan kesejahteraan petani kopi tetap terjaga? Untuk membahas hal tersebut, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, pada malam hari ini kami terhubung secara virtual dengan narasumber yang siap berbincang bersama kita malam hari ini. Kami sudah mengundang Bapak Abdul Roni Angkat selaku Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian, namun karena ada kegiatan yang lain pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Jakub Ginting. Beliau adalah Ketua Kelompok Tanaman Penyegar Kementerian Pertanian. Selamat malam Bapak Jakub.
2: Selamat malam, Mbak.
1: Ya, baik. Terima kasih Bapak Jakub sudah bergabung bersama program kami malam hari ini. Berikutnya saya juga menyapa Bapak Handrianus Yovin Karwayu. Beliau adalah Direktur Utama PT Bangun Flores Indonesia, sekaligus Ketua Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia Provinsi NTT atau AIKI NTT. Selamat malam, Bung Yovin. Ya, apakah bisa mendengarkan suara kami, Bapak Yovin atau Bung Yovin? Oke, baik. Kami masih mencoba untuk menyapa Bung Yovin agar bisa bergabung bersama kami malam hari ini. Berikutnya kami juga mengundang Bapak Fahmi Ahmad selaku pengurus koperasi sekunder Javais. Beliau masih mencoba untuk bisa bergabung bersama kami karena masih ada di dalam perjalanan. Baik, untuk mengawali perbincangan kita malam hari ini, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Jakub. Baik, Bapak Jakub, ketika kita melihat situasi saat ini, yaitu perubahan iklim yang mempengaruhi produksi dan kualitas kopi di Indonesia, apakah betul seperti itu kondisi saat ini kopi yang ada di Indonesia, Bapak?
2: Terima kasih Mbak Gia, kami sudah diizinkan untuk mewakili Bapak Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan. Pertama-tama kami sampaikan bahwa memang perubahan iklim saat ini sangat dirasakan di tanaman kopi kita. Tapi bagaimana perubahan iklim itu mempengaruhi produksi dan kualitas kopi kita adalah perubahan iklim tersebut akan menyebabkan penurunan kualitas hasil panen, di mana karena adanya perubahan suhu yang semakin tinggi, ini akan mempercepat pematangan buah kopi sehingga rasa dan aroma kopi juga menjadi menjadi kurang kompleks begitu ya. Kemudian curah hujan yang tidak menentu juga menyebabkan biji-biji kopi kita akan lebih kecil dan menurunkan mutu begitu. Sementara fenomena iklim global seperti El Nino maupun Indian Ocean Dipole memperburuk ketidakstabilan produksi. Selain itu juga akan meningkatkan serangan hama seperti penggerek buah kopi maupun penyakit-penyakit seperti penyakit karat daun yang akan semakin menekan kualitas kopi kita. Demikian, Mbak.
1: Ya, Bapak Yakub, kalau kita lihat di wilayah penghasil kopi yang ada di Indonesia, Bapak, di mana wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan apa yang menjadi penyebab utamanya?
2: Ya, baik. Untuk wilayah-wilayah di mana yang sangat rentan begitu ya, bisa kami sampaikan bahwa hampir seluruh wilayah penghasil kopi kita di Indonesia ini cukup rentan, Mbak. Wilayah kopi di Indonesia yang paling rentan seperti wilayah Aceh, begitu ya, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung. Ini tentu sangat rentan dengan perubahan iklim tersebut. Kemudian studi-studi yang terbaru menunjukkan bahwa nanti di tahun 2050, area yang cocok untuk budidaya kopi Arabica di Aceh maupun Sumatera Utara ini sangat memungkinkan untuk berkurang sampai 90%, terutama akibat kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya cuaca-cuaca ekstrim seperti itu.
1: Oke, baik, menarik sekali ya Pak, fakta-fakta atau paparan di lapangan terkait bagaimana para petani kopi juga harus benar-benar berhadapan dengan perubahan iklim untuk bisa memaksimalkan hasil panennya. Bapak Yakub, kita nanti akan lanjutkan kembali. Saya beralih ke Bapak Yovin, nampaknya sudah terhubung bersama kami malam hari ini. Pak Yovin, bisa mendengar suara kami dari studio Bapak? Pak Yovin? Ya, bisa mendengarkan suara kami?
3: Selamat sore.
1: Iya, baik.
3: Bapak, selamat Ibu. Sore. Selamat malam udah nih kesini. Sorry. Ya. Namanya? Suaranya kurang dengar saya.
1: Oke, baik. Apakah sudah terdengar dengan jelas suara saya?
3: Coba agak udah mulai kedengaran sih.
1: Oke.
3: Lebih besar baik. Lagi.
1: Baik, apakah sudah bisa terdengar dengar baik, Bapak? Bapak Yovin?
3: Kedengaran ini soalnya lagi azan maghrib, jadi tinggal dekat masjid soalnya.
1: Oke, baik. Nanti sembari menunggu azan usai, Bapak, kami akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak Yovin. Mungkin saya kembali lagi ke Bapak Yakub. Nah, Bapak Yakub, tadi Bapak sudah memberikan paparan prosentase wilayah-wilayah ya yang sekiranya nanti akan mengalami tantangan terkait perubahan iklim. Apakah ada cara atau upaya Bapak untuk bisa mengurangi dampak-dampak tersebut, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Untuk strategi memitigasi ataupun upaya-upaya kita untuk mencegah hal-hal yang mengakibatkan efek buruk dari perubahan iklim, ya. Kementerian Pertanian melalui Dijen Perkebunan memang ini sudah melakukan mitigasi seperti membuat demplot untuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Kemudian desa-desa pertanian organik yang berbasis tanaman kopi, kemudian pengendalian OPT melalui agen pengendalian hayati dan pestisida nabati, kemudian ada brigade Karla Bun ataupun KTPA Sikarla gitu ya, Sikarla Padam dan Sirami Kebunku untuk menghindari ataupun mengurangi dampak daripada perubahan iklim tersebut, Mbak. Kemudian kita melakukan sertifikasi climate friendly farming begitu ya untuk komoditas-komoditas kopi agar perubahan iklim itu tidak dirasakan secara buruk begitu ya, untuk mengurangi dampak perubahan iklim itu. Hal-hal tersebut memang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian selama ini. Jadi saya kira dengan adanya program-program itu, dampak perubahan iklim itu mungkin akan dapat kita lalui dan kopi kita tidak akan mengalami dampak yang sangat buruk seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi pastinya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian ya Pak untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut supaya nanti tidak berdampak terhadap hasil panen kopi. Nah, saya kembali ke Bang atau Bapak Yovin ya. Beliau mintanya dipanggil Bang. Ya, Bapak Yovin. Baik, Bapak, apakah sudah bisa mendengarkan suara kami di studio? Ya, Bapak Yovin. Oke, nampaknya masih ada kendala ya di audio, Bang atau Bapak Yovin bisa mendengarkan suara kami?
3: Ya, bisa.
1: Oke, ya. Mungkin off cam dulu tidak apa-apa, Bapak Yovin, jika ya. Terkendala audio begitu ya. Oke, baik, langsung saja. Saya ingin mengetahui kalau dari sudut pandang Bapak Yovin sendiri, bagaimana saat ini Bapak melihat perubahan iklim dirasakan langsung oleh petani kopi di Nusa Tenggara Timur? Apa dampaknya?
3: Yes, jadi selamat malam untuk kita semua yang sudah hadir. Saya lihat dari sesuai undangan tadi itu dari Kementan, dari Dirjen Perkebunan ya, ada Pak Direktur. Terus dari BUMDES dan teman-teman dari Bapak Ibu dari RRI. Nah, terima kasih atas undangan untuk melakukan diskusi perihal kopi dan perubahan iklim. Uh-huh. Nah, kalau kita bicara soal, sorry saya tadi masih koordinasi sama orang tua saya di rumah.
1: Yeah.
3: Karena kebetulan beliau juga adalah aktivis di gereja di Keuskupan, karena baru-baru ini kan saya baca salah satu statement dari Bapak Uskup Agung Ende yang menyatakan bahwa Keuskupan Agung Ende kan menolak Flores dijadikan sebagai daerah apa tuh? Tidak lupa lagi tambang ini ya. Nah, jadi kalau kita bicara perubahan iklim dengan
1: kopi,
3: hasil pertanian atau perkebunan, nah yang menjadi concern kita itu adalah di produksinya. Ya, jadi produksi hasil pertanian dalam hal ini kita bicara kopi. Nah, jadi hasil panennya menjadi terganggu Mbak Gia ya. Iya, jadi karena beberapa kayak kami di Flores itu kan, di NTT itu kan yang menjadi sentra kopi itu di Bajawa, terus di ND, terus di Manggarai, sama di Flores Timur di Hokeng. Nah, kami juga di tim kopi itu 2 minggu lalu ya, kita juga sempat bahas bahwa Flores itu kan daerah ini ya disebut sebagai Ring of Fire tuh. Kan jadi memang daerah dengan apa potensi gunung berapi segala macam itu tinggi. Nah, jadi kita juga udah sempat bahas melihat itu sebagai salah satu mau disebut kelebihan atau kekurangan juga ya tinggal kita ngelihat. Nah, jadi kalau menurut saya tadi kembali lagi ke soal hasil panennya itu, nah hasil panennya itu dia mengalami perubahan. Mbak, jadi misalnya tahun ini sih panennya nggak terlalu berubah drastis ya kan, tapi kembali ke pertanyaan tadi, perubahan iklim, nah itu dia perubahan iklim itu dia berpengaruhnya kepada hasil panen di kami.
1: Penurunannya seperti apa ini Bapak Yakub, maksud kami Bapak Yovin ya, untuk penurunan hasil panennya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini seperti apa? Apakah signifikan atau mungkin bahkan berpengaruh ke rasa atau cita rasa kopi? Karena saya sempat berbincang-bincang juga dengan barista dan juga beberapa orang pecinta kopi begitu, curah hujan dan segala macamnya ini ternyata mempengaruhi kualitas rasa dari kopi jenis tertentu. Nah, ini apakah valid di lapangan seperti itu, Bapak Yovin?
3: Iya, jadi kalau kembali lagi ke yang tadi soal kuantiti hasil panennya. Iya. Kalau yang kami lihat, jadinya ini karena perubahan iklim itu dia mempengaruhi kesebaran hujan kan?
1: Iya, betul.
3: Sebaran hujan itu akhirnya ini Mbak, dia punya jumlahnya. Jumlah produksinya. Jadi misalnya misalnya jumlah produksi tahun 2023 katakanlah di Bajawa saja, katakanlah kita bisa dapat 1000 misalnya, 1000 ton misalnya.
1: Iya.
3: Nah, tahun berikutnya menurun dia.
1: Oke, dari 1000 gitu. Ton jadi berapa?
3: Menurun. Jadi kemarin sih kami hitung, kalau ya kita sih jarang ini ya, kita fokus di kalau kalau di saya kami fokusnya itu di ininya aja, di sesuai dengan purchasing yang ada di buyer kita aja. Jadi misalnya buyer kita tahun 2026 itu kita udah dapat kebutuhan sekitar katakanlah 200 ton misalnya. Nah, okay, itu kita akan belanja di stok di kita itu ya sekitar itu. Palingan kita tambah misalnya di PO itu ada 200 ton, kita tambah untuk wasting musim panen. Musim panen itu kan sekitar bulan sekarang kita lagi panen raya di Flores. Nah, jadi kadang dia cepat di Mei, kadang dia mundur ke Juni Juli ya kan. Nah, supaya sambil menunggu itu kita tetap ada stok, ya kita nambah dari 200 yang sudah confirm. Nah, kita nambah jadi 500 katakanlah. Gitu, karena si commodity ini dia based on ini Mbak, soalnya based on stok kan.
1: Oke, baik. Menarik sekali ya.
3: Jadi kita nggak bisa misalnya saya presentasi ke funding misalnya atau pembiayaan atau apa, dia bilang, "Bang, bisa nggak lu misalnya oke, kami kasih lu kebutuhan ini kontrak satu kontainer misalnya hampir 2M ya kan. Nah, terus lu belanja buat itu, lu habisin itu, terus nanti misalnya Agustus 2M ya kan. Nah, nanti bulan September kita kasih lagi lu 2M lagi. Saya bilang nggak bisa, masalahnya di September udah nggak musim panen Arabica, saya kontrak saya Arabica, sedangkan bulan depan itu udah ininya adalah Robusta, ntar kita nggak ada stoknya.
1: Oh, itu karena gitu. Perubahan iklim. Sedangkan ini ya, Bang ya?
3: Nggak, itu bukan karena perubahan iklim.
1: Karena apa?
3: Karena itu karena emang historikalnya seperti itu.
1: Oh, begitu. Oke, baik.
3: Nah, kebiasaannya udah seperti itu. Aduh.
1: Oke, baik. Bapak Yovin, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bapak Fahmi Ahmad. Beliau adalah pengurus Koperasi Sekunder Javais yang malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Bapak Fahmi.
4: Selamat malam, Mbak.
1: Oke, baik. Kita langsung saja berbincang terkait kopi, perubahan iklim, dan bagaimana mitigasinya ke depan. Kalau dari Koperasi Sekunder Javais sendiri, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap petani kopi yang memang tergabung dalam Koperasi Sekunder Javais, Bapak Fahmi?
4: Ya, kalau untuk saat ini sangat berpengaruh, Mbak. Karena biasanya 1 hektar itu kita dapat biji kering ya, Mbak ya. Green bean itu biasanya 1 ton 200 sampai 1 ton setengah. Itu sekarang antara 200 sampai 400 kilo.
1: Iya.
4: Jadi penurunannya sekitar 70-80%.
1: Itu sejak tahun ini. Tahun kemarin bagaimana?
4: Tahun kemarin Mbak, alhamdulillah kita masih dapat sekitar lebih lah 1 ton, Mbak.
1: Iya, sudah dianalisa Bapak Fahmi, apa yang membuat penurunan ini terjadi?
4: Karena tahun kemarin itu curah hujan yang tinggi, akhirnya bunga kopi itu rontok, Mbak. Jadi dia busuk, bunganya busuk, rontok, tidak jadi buah.
1: Namun Bapak Fahmi, apakah ini sudah diprediksi oleh para petani kopi atau mungkin ini adalah sesuatu yang cukup mengejutkan?
4: Kalau ini nggak diprediksi sih Mbak, karena kemarin itu nama ini kan jatuhnya force majeure kan, di luar kendali kan kita kan, di luar kendali kita masalah iklim cuaca ini. Itu jadi teman-teman yang sekarang panen itu masih kebanyakan menyimpan stok di rumah-rumah mereka.
1: Oke, apa yang menjadi dampak dari kondisi tersebut dengan adanya penurunan panen? Apakah ada pengaruh-pengaruh ke ekonomi atau yang lain-lain terhadap petani kopi?
4: Pasti pengaruh Mbak ke ekonomi, apalagi harga sekarang kan tidak sebagus tahun kemarin. Dan kondisi kopi tidak sebanyak tahun kemarin. Jadi petani-petani itu masih tahan jual.
1: Oke.
4: Masih tahan jual, masih tahan jual untuk menunggu harga yang layak karena panen tahun ini tuh nggak banyak. Untuk pengelolaan perkebunan itu kan biayanya nggak sedikit, Pak. Pupuk, terus belum lagi kita harus motong rumputnya itu. Terus pagi mangkas pohonnya, kan biayanya banyak itu.
1: Nah, dalam hal ini Bapak Fahmi, apa yang menjadi peran koperasi dalam meningkatkan kapasitas petani untuk bisa menghadapi perubahan iklim? Apakah tahan jual itu juga salah satu bagian program dari koperasi atau inisiatif langsung dari petani, Pak?
4: Inisiatif langsung dari petani. Mungkin kita bisa membantu untuk biaya hidup mereka, Mbak. Biaya hidup mereka, tapi tidak full funding dari kita ya. Jadi kita mungkin memfasilitasi, merekomendasikan untuk mengajukan pinjaman ke bank dengan rekomendasi dari kita, atau kita kalau misalnya ada dana-dana investor yang mengendap di kita, kita distribusikan untuk DP kopi para petani yang menyimpan itu. Jadi ketika nanti harga sudah sesuai dengan petani, nanti kita baru beli full funding ke mereka. Jadi kita DP dulu biasanya.
1: Oke.
4: Jadi saya itu belajar dari Vietnam, Mbak. Vietnam itu kenapa harga di sana itu saat ini jauh lebih mahal daripada Indonesia? Karena yang turun langsung pemerintah. Pemerintah itu ketika harga dunia kurang stabil, pemerintah itu memberikan subsidi. Jadi untuk menahan kopi-kopi yang ada di Vietnam.
1: Begitu ya. Baik. Kalau dari sisi bagaimana ada apa ya, memberikan jalur lah atau jalan untuk bisa ada pinjaman ke bank, apakah barangkali ada program yang lain Bapak Fahmi terkait pendampingan atau inovasi-inovasi barangkali yang sudah dilakukan oleh pihak koperasi untuk bisa menjaga produktivitas dan juga kualitas kopi, Pak?
4: Kalau untuk produktivitas, kan ini bukan kesalahan dari pengelolaan. Jadi ini kan di luar kendali kan, Mbak. Kan enggak mungkin kita panggil Rara Pawang Hujan untuk mendatangkan untuk menyarang kebun kopi itu biar tidak hujan, agar bunganya tidak busuk, kan tidak mungkin. Lah akhirnya ya kita mau enggak mau harus saling merangkul dan bergotong royong untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Gitu.
1: Oke, berarti seperti itu ya siklus hidup petani kopi. Jadi ada momen ketika tiba-tiba curah hujan cukup tinggi, merusak bunga kopi, kualitas, maksud kami jumlah panen yang dihasilkan oleh kopi ini menurun. Tentu di sini koperasi hadir untuk membantu para petani tersebut. Baik, saya akan lanjutkan kembali ke Bapak Jakub ya. Baik Pak Jakub, tadi kan sudah banyak cara dan upaya yang dilakukan oleh para petani ya, entah itu yang ada di NTT tadi, kemudian juga ada Bapak Fahmi dengan koperasinya. Nah, untuk hal ini Pak, sejauh mana penerapan teknologi, inovasi dan varietas kopi yang lebih tahan terhadap perubahan iklim sudah dikembangkan? Mengingat tadi kalau di lapangan terkena curah hujan agak sedikit banyak, bunga kopinya sudah busuk. Ini apakah ada mungkin pengembangan kopi-kopi benih unggul begitu barangkali Pak, sama halnya seperti padi dan yang lain-lain barangkali?
2: Ya baik, terima kasih Mbak. Kami lanjutkan. untuk penerapan teknologi dan inovasi terhadap varietas-varietas kopi yang tahan iklim di Indonesia memang sudah mulai berkembang gitu ya. Terutama melalui pemulihan-pemulihan genetik kopi, kopi robusta yang tahan kekeringan, kemudian riset-riset untuk menciptakan varietas baru yang lebih adaptif terhadap suhu tinggi, kemudian terhadap curah hujan ekstrim. Ini memang sudah banyak yang dilakukan oleh riset-riset kita, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun BUMN gitu ya. Tentunya benih-benih kopi yang saat ini beredar di masyarakat ini memang kita wajibkan yang sudah bersertifikat. Sudah bersertifikat dan berlabel ini menunjukkan bahwa dari sisi kualitas benih ini memang sudah terjamin. Sehingga memang paritas kopi yang diedarkan itu diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan iklim yang terjadi. Kemudian ya tentunya juga harus didukung dengan praktik budidaya yang dilakukan oleh teman-teman petani di lapangan. Nah tentunya juga harus dilakukan misalnya pemberian pupuk yang cukup dan berimbang, kemudian melakukan penanaman sesuai dengan jarak tanam yang sesuai menurut GAP-nya. Nah ini semua kan harus seimbang dilakukan agar benih-benih kopi yang diberikan oleh pemerintah selama ini ataupun dibeli sendiri oleh teman-teman petani kopi ini tentunya akan memiliki kekuatan dalam menghadapi perubahan iklim. Tentunya kan dengan tanaman yang sehat ini akan lebih kuat terhadap ancaman maupun gangguan yang datang dari perubahan-perubahan iklim tersebut. Demikian Mbak Gia.
1: Iya, kalau untuk saat ini praktik apa saja dalam artian praktik budidaya ya Bapak untuk kopi, yaitu praktik yang sifatnya ramah iklim yang dapat diterapkan oleh petani agar tetap produktif Pak?
2: Ya, praktik-praktik terbaru memang kita menyarankan petani gitu ya agar tetap produktif, antara lain adalah melakukan penanaman secara agroforestry dengan menanam pohon naungan untuk menjaga kelembapan maupun menekan serangan hama, pengelolaan tanah berkelanjutan melalui terasering, menanam tanaman penutup tanah gitu ya, menggunakan pupuk-pupuk organik, kemudian yang akan menjamin kesuburan tanah gitu ya, memilih paritas-paritas yang relatif tahan terhadap iklim ataupun tahan terhadap suhu tinggi ataupun curah hujan yang tidak menentu, serta pengelolaan air dengan sistem irigasi hemat air dan penampungan air hujan untuk menghadapi musim kering, ini pembuatan embung begitu. Kemudian penerapan pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan dapat mengurangi kerugian serangan hama penggerek buah maupun karat daun, sehingga diharapkan produktivitas kopi kita tetap terjaga meskipun kondisi iklim itu semakin ekstrim begitu. Kita tahu sekarang kopi kita itu sudah termasuk komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi, Mbak. Jadi pupuk-pupuk subsidi, pupuk organik itu boleh diakses oleh petani-petani kita agar tanaman itu bisa sustainable begitu, karena petani-petani yang menerapkan sistem organik itu akan lebih kuat terhadap perubahan-perubahan iklim yang terjadi saat ini. Demikian yang bisa dipraktikkan oleh teman-teman petani dan apa yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah selaku pemangku daripada kepentingan dalam perkopian seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik Bapak Yakub, Bapak Yovin dan juga Bapak Fahmi, kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan kita di segmen berikutnya. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali lagi sesaat di ruang dengar Anda untuk tetap membahas topik terkait mitigasi perubahan iklim terhadap kopi Indonesia. Tetaplah bersama kami.
5: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo menyebutkan Indonesia mencatatkan kejadian bencana alam yang cukup tinggi setiap tahunnya. Namun, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mitigasi.

0: sebuah rumah di Ponorogo, Jawa Timur roboh akibat bencana tanah gerak.
1: Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan sejak Senin siang.
2: Tiga balita tewas akibat kebakaran di rumah kontrakan di Jakarta Timur pada Jumat 20 September.
3: Tunggu dulu, jangan langsung percaya.
4: Di tengah bencana, informasi yang salah bisa berakibat fatal. Pastikan kebenarannya di situs resmi seperti BMKG, BNPB, atau media terpercaya. Jangan jadi penyebar hoax, jadilah penyampai harapan, saring sebelum sharing. Info benar, nyawa terselamatkan.
5: Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
6: Baik, pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3 dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gea Debora, dan kami masih membahas topik terkait mitigasi perubahan iklim terhadap kopi Indonesia. Dan kami masih bersama narasumber Bapak Jakub Ginting selaku Ketua Kelompok Tanaman Penyegar Kementerian Pertanian, dan juga Bapak Fahmi Ahmad, Pengurus Koperasi Sekunder JAFIS, dan Bapak Andrianus Yovin Karwayu selaku Dirut PT Bangun Forest Indonesia sekaligus Ketua Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia Provinsi NTT. Baik, kalau tadi di akhir segmen saya sudah berbincang dengan Bapak Jakub, saya bergeser kembali ke Bapak Fahmi dari Pengurus Koperasi Sekunder JAFIS. Nah, Bapak Fahmi, saat ini bagaimana koperasi ini bisa membantu petani untuk bisa memperoleh akses pasar, kemudian pembiayaan dan juga sertifikasi kopi berkelanjutan?
7: Kalau untuk sertifikasi kita kemarin cuma sementara belum ada sertifikasi untuk kopi organik lah. Sorry ya Mbak ya, nggak on cam ya Mbak.
6: Oke, karena di perjalanan ya.
7: Iya.
6: Bapak Fahmi, iya. Baik.
7: Kalau untuk pendampingan mungkin kita bantu tentang perihal pupuk. Satu itu pendampingan awal untuk petani, menjaga kualitas kebunnya agar tetap sehat, baik. Terus edukasi tentang pemangkasan. Jadi kalau untuk kan kalau di tempat kami itu sistemnya masih sistem payung, Mbak, tradisional. Belum sistem pagar seperti di Lampung. Jadi tapi kita menggunakan, kalau di tempat kami kebanyakan varietas itu kita nyebutnya Brazil. Yang Brazil sama 08. Itu biasanya pakai itu kita karena itu lebih tahan terhadap perubahan iklim cuaca. Tapi kita nggak beli bibit yang ada sertifikasinya Mbak karena mahal.
6: Berarti apa yang dibeli nih bibitnya
7: Bapak? Bibitnya biasanya kita nyemai sendiri Mbak.
6: Oh, nyemai sendiri.
7: Iya.
6: Apakah kita, untuk nanti yang dipanen ini kualitas rasanya sama atau berbeda atau bagaimana nih Pak Fahmi?
7: Untuk kualitas rasa alhamdulillah cupping skor kami kemarin juara 3 nasional KKSI Mbak, robustanya.
6: Itu daerah wilayah mana Bapak Fahmi?
7: Kalibaru Mbak,
6: Banyuwangi. Oh, Banyuwangi, Kalibaru, baik.
7: Ya, JAFIS ini kan dia mencakup Jawa Timur Mbak. Jadi beberapa wilayah penghasil kopi itu ada anggota kami, jadi kita yang potensial yang mau kita bimbing ya kita gandeng, kita dampingi, yang pasti komitmen yang kita jaga Mbak, karena kan banyak nih oknum-oknum yang ketika kita dampingi kita bantu, ketika sudah mulai terlihat nilai ekonominya dia merasa sudah tidak memerlukan kita. Itu kan banyak seperti itu Mbak. Makanya kita menggandeng teman-teman petani yang memang komitmen ingin tumbuh besar bersama gitu.
6: Sudah ada berapa petani yang tergabung di koperasi JAFIS?
7: Tidak banyak sih Mbak, kita baru ada 4 kelompok tani. Tapi untuk luasan wilayahnya memang insya Allah cukuplah kalau untuk memenuhi kebutuhan

0: kebutuhan kopi yang dibutuhkan tuh ekspor sama nasional ini.
1: Mm-hmm. Oh, berarti sudah ini ya Bapak Fahmi membidik ekspor ya, meskipun dengan anggota 4 kelompok tani itu tadi sudah ada arah ke sana ya.
0: Alhamdulillah tahun kemarin kita ekspor ke Timur Tengah, Mbak.
1: Mm-hmm. Untuk jenis Saudi Arabia.
0: Iya. Karena pangsa pasar kami kebanyakan Timur Tengah, Mbak. Okay. Robusta banyak diminati di sana.
1: Oh, jenis Robusta, baik.
0: Ya, tapi jenis Robusta yang biji besar.
1: Uh-huh.
0: ELB, kita nyebutnya extra large bean, screen 6,5 ke atas.
1: Oke, itu yang paling banyak diminati ya?
0: Ya, paling banyak diminati di sana.
1: Uh-huh. Ekspor berapa banyak, Mas, ke Saudi Arabia?
0: Alhamdulillah, ya baru trial, Mbak, gak banyak-banyak. Mm-hmm. 7 kontainer kemarin.
1: Oke, baru mengawali ya. Padahal berarti ada hal yang baik ini untuk bisa dikembangkan dari sisi perekonomian untuk petani kopi di wilayah Banyuwangi.
0: Kalau untuk tahun ini kita cuma ekspor 4 kontainer, Mbak.
1: Oh ya, itu lumayan itu, apalagi baru begitu kan, banyak sekali itu. Tapi
0: sebenarnya kooperasinya yang baru, pemain kopinya pemain lama semua, Mbak.
1: Oh iya, pantas aja itu banyak 4 kontainer itu. Tapi untuk saat ini memang di daerah tersebut kopi Robusta ya yang menjadi andalan ya.
0: Iya, untuk kita fokuskan ke kopi Robusta. Sebenarnya kita juga ada Arabica. Untuk daerah Raung itu, Raung sama Argopuro, dan ada sebagian kita di daerah Malang, Mbak, di Pasuruan. Lupa saya nama gunungnya, Mbak.
1: Oke, baik, menarik sekali ya. Berarti langkah-langkah seperti ini yang perlu ditiru begitu ya, ketika ada tantangan perubahan iklim, ada koperasi yang hadir di situ untuk bisa membantu petani mengatasi permasalahan dari sisi ekonomi. Karena tidak hanya petani kopi, dari sektor yang lain pun sama begitu, Mas. Contoh misalkan dari nelayan juga, ketika ada ombak besar, cuaca ekstrim, itu juga tidak bisa melaut. Harus ada pendampingan-pendampingan seperti ini ya, nampaknya bisa ditiru juga nih, Bapak Fahmi. Ya. Oke. Yeah. Baik, saya beralih lagi ke Bapak Yakub. Nah, Bapak Yakub, saat ini seperti tantangan resiko perubahan iklim, bagaimana pemerintah ini bisa mendampingi petani kopi, Pak, dalam menghadapi resiko iklim seperti kekeringan maupun perubahan musim atau mungkin curah hujan yang ekstrim, Bapak Yakub?
2: Oke, baik. Kami lanjutkan, Mbak Gia. Apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini, memang kita sudah melakukan demplot-demplot untuk menghadapi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang pertama adalah pembangunan embung atau membuat embung untuk menampung air sebagai sarana penyimpanan air saat musim hujan dan dimanfaatkan untuk irigasi pada saat kemarau. Di mana kapasitas daripada embung tersebut rata-rata 250 meter kubik begitu ya, per kelompok tani.
1: Oke.
2: Nah, selain itu kita juga mengadakan pemberian ataupun bantuan-bantuan hewan ternak atau domba beserta kandangnya yang terintegrasi dengan kebun, agar petani-petani itu bisa memanfaatkan kotoran ternaknya sebagai pupuk kandang. Begitu ya. Ini untuk mengurangi ketergantungan daripada petani terhadap pupuk kimia. Sehingga pupuk organik inilah yang diharapkan akan digunakan oleh petani-petani kita dalam pemberian pupuk kepada kopinya, yang akibatnya akan tanaman kopi itu akan lebih kuat begitu ya, karena dia hanya menggunakan pupuk-pupuk organik. Dan selain itu juga memang dilakukan pengadaan-pengadaan sarana saprodi perkebunan, kemudian pembangunan-pembangunan rumah kompos, kemudian pembuatan biofori, kemudian pengadaan pompa air, mesin pengayak maupun pencacah saprodi pertanian lain untuk menunjang kegiatan mitigasi dampak-dampak perubahan iklim itu. Nah, inilah selama ini yang memang sudah dilakukan, walaupun memang belum seluruh petani kopi mendapatkan bantuan tersebut. Tapi ini sudah kita mulai beberapa tahun terakhir, Mbak, untuk menjaga agar petani kopi kita itu tidak terlalu berisiko terhadap perubahan-perubahan iklim. Okay. Demikian, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Baik, terakhir Bapak Yakub, pesan dan juga harapan Bapak terkait kondisi perubahan iklim dan juga petani kopi dan semuanya ya Pak ya, yang terhubung begitu, bagaimana mitigasi dan yang lain-lain, harapan Pak Yakub seperti apa Pak?
2: Iya, baik, pesan kami selaku pemerintah kepada petani, pelaku usaha maupun masyarakat, semuanya ya, marilah kita bersama-sama ya menjaga masa depan kopi Indonesia. Dengan langkah nyata ya, petani perlu meningkatkan ketahanan kebun melalui praktik agroforestry, pemilihan varietas yang baik yang memiliki ketahanan terhadap iklim, serta pengendalian-pengendalian hama yang ramah lingkungan begitu. Kemudian untuk pelaku usaha juga harus mendukung rantai pasok yang berkelanjutan dengan memberikan bantuan misalnya seperti akses pembiayaan kepada petani, bantuan teknologi, kemudian pasar yang adil bagi petani kecil begitu. Kemudian masyarakat dapat berkontribusi dengan memilih kopi lokal misalnya secara berkelanjutan, mendukung produk yang ramah lingkungan, dan menyebarkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem kopi kita. Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan kopi Indonesia tidak hanya bertahan menghadapi perubahan iklim, tetapi juga akan menjadi kebanggaan dunia di masa yang akan datang. Demikian Mbak.
1: Oke, terima kasih. Berikutnya kami persilakan untuk Bapak Fahmi dari pengurus koperasi sekunder JAFIS untuk closing statement harapannya.
0: Ya, saya minta bantu doanya, semoga tahun ini ada hujan Mbak, karena kalau misalnya ini kemarau terus, rusak juga ini pohon kopi. Nah, dan semoga semua petani kopi yang ada di Indonesia saling bahu-membahu, saling merangkul, kita mensukseskan, membesarkan, mengharumkan nama kopi Indonesia di kancah internasional, seperti yang telah dilakukan sama almarhum sahabat saya Dendi Darmawan yang membawa kopi Ijen Lestari menjadi juara dunia kopi terbaik Arabica tahun 2000, insya Allah 2022 kalau nggak 2023.
1: Oke, luar biasa sekali. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada tiga narasumber kami yang sudah bergabung malam hari ini. Bapak Yakub Ginting, selaku Ketua Kelompok Tanaman Penyegar Kementerian Pertanian, kemudian juga Bapak Fahmi Ahmad, Pengurus Koperasi Sekunder JAFIS, dan juga Bapak Handrianus Yovin Karwayu, Dirut PT Bangun Flores Indonesia, Ketua Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia Provinsi NTT, atas waktunya sudah diluangkan bersama kami di program 3 RRI. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan ini bisa menjadi wawasan untuk kita semua dan juga hal-hal baru untuk bisa dipelajari terkait bagaimana kita bersama bisa memitigasi untuk perubahan iklim terhadap kopi di Indonesia, supaya benar kata Mas Fahmi tadi, kopi Indonesia terkenal di dunia. Terima kasih untuk para narasumber dan pendengar Pro3 serta pemirsa YouTube Pro3. Tuntas sudah waktu saya menemani Anda untuk program EWS, namun jangan lupa untuk Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan ulang untuk program malam hari ini, Anda bisa langsung mengunjungi kanal YouTube Pro3 RRI. Saya Gia Deborah pamit, sampai jumpa, dan jangan beranjak kemana-mana, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan nantikan Warta Berita Sentral. Saya pamit dan selamat malam.
3: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official team, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Mungkin sementara Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirap Dulu, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah.
2: Kembali di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kami teman Anda mendengar di malam hari ini dengan menghadirkan mimbar kepercayaan bersama dengan Bapak Sunyoto selaku penghayat kerohanian Sabta Dharma Jember, dan dengan tema di mana saja kepada siapa saja warga Sabta Dharma harus bersinar laksana surya, sekaligus menjadi penutup dari perjumpaan kita di Jember sore ini. Saya sendiri, kita coba kembali di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam waras. Selamat malam kami aturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, dan juga terkhusus kepada segenap pendengar setia RRI yang berbahagia dan yang kami hormati. Berjumpa kembali kita pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam acara Mimbar Kepercayaan yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Jember. Mengawali penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini, marilah kita bersama-sama sejenak hening menghaturkan rasa puji syukur kita kehadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, yang berupa sinar-sinar kesehatan, ketentraman, kebahagiaan, dan juga sinar-sinar pengayomannya, sehingga sampai saat malam hari ini kita semua bersama keluarga kita yang tercinta dan juga orang-orang yang kita cintai senantiasa dalam kondisi yang tentram damai, dijauhkan dari segala angkara murka, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan seterusnya kita semua bersama keluarga kita dan juga seluruh warga kerohanian Sabta Dharma senantiasa mendapatkan sinar tuntunan serta perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Rasa terima kasih yang sangat mendalam senantiasa kami aturkan kepada beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo, dan juga kepada beliaunya Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang atas sinar-sinar tuntunan serta bimbingan dari beliaunya berdua. Kita semua warga kerohanian Sabta Dharma bisa mempelajari, menghayati, dan selanjutnya mendharmakan isi ajaran kerohanian Sabta Dharma yang sangat adiluhung ini, yang mempunyai tujuan yang sangat luhur, yaitu memayu-hayu bahagianya buana. Mudah-mudahan kita semua warga kerohanian Sabta Dharma dengan menjalankan ajaran kerohanian Sabta Dharma ini dengan baik dan benar, nantinya kita semua warga kerohanian Sabta Dharma bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia sampai di alam langgeng. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam isian mimbar kita kali ini, kita akan mengambil tema di mana saja, kepada siapa saja, warga Sabta Dharma harus bersinar laksana surya atau baskoro. Pada kesempatan yang baik malam hari ini, kami akan menyampaikan beberapa petua dari beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo yang beliau sampaikan seperti yang telah tertulis di dalam buku Wawara Kerohanian Sabta Dharma. Tibalah pada kesempatan yang baik malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar untuk mendalami dan selanjutnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang telah beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo sampaikan. Terkhusus malam hari ini,
Mari kita bersama-sama belajar tentang bagaimana tata cara bersikap dan berperilaku yang baik sebagai warga kerohanian Sabda Dharma. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang tata cara warga Sabda Dharma agar bisa mencapai gegayuan atau cita-cita ajaran kerohanian Sabda Dharma, yaitu memayu hayu bahagianya buana. Tentang intisari atau tujuan atau cita-cita ajaran kerohanian Sabda Dharma terperinci sebagai berikut. Yang pertama adalah kita diajarkan untuk menanamkan tebalnya kepercayaan dengan menunjukkan bukti-bukti serta persaksian bahwa sesungguhnya Allah itu ada dan tunggal atau Esa, serta memiliki lima sila atau sikap perwujudan kehendak yang mutlak, yaitu Maha Agung, Maha Rokim, Maha Adil, Maha Wasesa, Maha Langgeng. Menguasai alam semesta beserta isinya yang terjadi. Oleh karena itu, manusia wajib mengagungkan asma Allah serta setia dan tawakal menjalankan segala perintah-perintahnya. Yang kedua, melatih kesempurnaan sujud, yaitu berbaktinya manusia pada Yang Maha Kuasa, mencapai keluhuran budi dengan cara-cara yang mudah dan sederhana, dapat dijalankan atau dilakukan oleh semua umat manusia. Selanjutnya yang ketiga adalah mendidik manusia bertindak suci dan jujur, mencapai nafsu, budi, dan pekerti yang menuju pada keluhuran dan keutamaan, guna bekal hidupnya di dunia dan alam langgeng. Maka kerohanian Sabda Dharma mendidik warganya menjadi kesatria utama yang dengan penuh kesusilaan bertabiat dan bertindak pengasih dan penyayang, suka menolong kepada siapa saja yang sedang menderita dan kegelapan, juga mendidik warganya untuk dapat hidup dengan kepercayaan atas kekuatan sendiri. Semboyannya, di mana saja, kepada siapa saja, warga Sabda Dharma harus bersinar laksana surya atau Baskoro. Bagi warga kerohanian Sabda Dharma, isi wewarah tujuh wajib dijalankan dengan sungguh-sungguh serta diamalkan kepada sekalian umat. Itulah tadi bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga seluruh warga
kerohanian Saptadharma yang berbahagia dan yang kami hormati. Sedikit kami sampaikan, kami bacakan isi petuah beliaunya Bapa Panuntun Agung Sri Gotama yang tertulis di dalam buku Wewarah Kerohanian Saptadharma yang berisikan tentang bagaimana caranya warga Saptadharma agar bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia sampai di alam langgeng. Di dalam buku Wewarah Kerohanian Saptadharma di situ ada 7 poin bagaimana tata cara warga Saptadharma

Menanamkan tebalnya kepercayaan dan dengan menunjukkan bukti-bukti serta persaksian bahwa sesungguhnya Allah itu ada dan tunggal. Jadi, maka cara yang paling benar adalah dengan cara kita menjalankan sujud. Sujud secara kerohanian Sabda Dharma di situ akan membuktikan bahwa kita kalau pada saat sujud itu dalam posisi atau dalam kondisi yang baik dan benar, maka di situ kita akan diberi pembuktian bahwa yang dimaksud dengan ucapan yang maha suci, sujud yang maha kuasa, itu benar-benar hidup kita atau yang maha suci kita itu yang bersujud ke hadapan yang maha kuasa. Maka pada poin nomor 2 di situ dijelaskan, yaitu kita wajib atau harus melaksanakan melatih kesempurnaan sujud, yaitu berbaktinya manusia pada yang maha kuasa, mencapai keluhuran budi dengan cara-cara yang mudah dan sederhana. Jadi pada saat warga Sabda Dharma menjalankan sujud, walaupun praktek sujud tersebut atau kondisi sujud yang sangat sederhana ini, atau bisa disampaikan dengan rinci, kita pada saat menjalankan sujud dengan posisi patrap, duduk dengan tenang, bagi pria bersila, tangan bersidake, bagi wanita bertimpo, itu semua mengandung pengertian yang sangat luar biasa, yang sangat menunjukkan kebaktian umat kepada sang penciptanya atau kehadapan Allah yang maha kuasa. Jadi dengan sujud yang baik dan benar sesuai dengan petunjuk atau arahan dari beliaunya Bapa Panuntun Agung Sri Gotama, dan diperjelas lagi oleh beliaunya Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang, maka di situ kita akan mendapatkan pendidikan pribadi yang seutuhnya. Kita sebagai manusia akan dididik langsung, diberi pelajaran langsung oleh Allah yang Maha Kuasa, agar menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memiliki sikap atau watak yang mencerminkan manusia yang memiliki budi pakarti yang luhur. Jadi pada saat sujud kita sudah diajarkan tentang kesucian yang menyelimuti pribadi kita ini yang bisa bersujud pada yang maha kuasa. Kita diajarkan tentang kejujuran. Jadi proses sujud yang benar menurut ajaran Sabda Dharma ini harus benar-benar didasari kejujuran. Dengan pengertian pada saat sujud itu kita harus benar-benar tulus, ikhlas, tanpa pamrih apapun, hanya atas dasar niat untuk berbakti pada yang maha kuasa. Bentuk syukur kita kehadapan Allah yang maha kuasa, yaitu dengan cara berbaktinya umat kehadapan yang maha kuasa lewat jalan sujud secara kerohanian Sabda Dharma dengan baik dan benar. Di situ di dalam keterangan dalam buku Warah Kerohanian Sabda Dharma dijelaskan bahwasannya kita sebagai warga Sabda Dharma lewat ajaran Kerohanian Sabda Dharma ini kita akan

0: dididik menjadi manusia yang senantiasa bertindak suci dan jujur, mencapai nafsu, budi, dan pakarti yang menuju pada keluhuran dan keutamaan, guna bekal hidupnya di dunia dan alam langgeng. Jadi bekal yang kita butuhkan yang utama adalah, menurut keterangan yang beliau sampaikan, adalah kita harus berani, harus mau bertindak suci dan jujur. Jadi suci dalam artian kita harus berbuat benar, berbuat bersih dalam artian sesuai dengan tesing dumadi kita. Jadi tiga unsur yang menjadi satu atau triwikromo. Jadi nur rasa, nur buat, dan nur cahyo ini yang selanjutnya bersatu dan diproses menjadi pribadi kita, atau sebelum kita terlahir menjadi sang jabang bayi yang dikandung oleh ibu. Ini tiga unsur ini yang sudah tersaring, yang sudah sama-sama bersih, yang sama-sama suci. Ini diharapkan setelah terlahir ke dunia fana ini harus dijaga kebersihannya, dijaga kesuciannya. Maka dengan penuh kesadaran, dengan penuh rasa yang semulia-mulianya ini, kita diharapkan menjadi manusia-manusia yang baik. Dan ternyata setelah kita menjadi manusia yang terlahir di dunia ini dengan segala kondisinya, keadaannya dunia ini, untuk mencukupi kebutuhan hidup kita masing-masing, ternyata banyak sekali hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang seringkali kita lakukan yang masih tergolong salah, tidak sesuai dengan tesing dumadi tadi. Maka setelah itu kita harus menyadarinya, dan kita harus berani bertanggung jawab atas segala yang telah kita perbuat. Maka di dalam ajaran Sabda Dharma diajarkan kita sebagai warga Sabda Dharma harus mau menjalankan sujud setiap harinya, mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kita lakukan, dan selanjutnya bertaubat untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, agar kebersihan dan kesucian dalam pribadi kita ini tetap terus terjaga. Selanjutnya adalah di dalam buku dijelaskan bahwasannya kerohanian Sabda Dharma mendidik warganya menjadi kesatria utama yang dengan penuh kesusilaan, bertabiat, dan bertindak pengasih dan penyayang, suka menolong kepada siapa saja yang sedang menderita dan kegelapan, juga mendidik warganya untuk dapat hidup dengan kepercayaan atas kekuatan sendiri. Semboyannya adalah di mana saja, kepada siapa saja, warga Sabda Dharma harus bersinar laksana surya atau baskoro. Jadi terasa sekali bahwasannya kita sebagai warga Sabda Dharma ini dididik untuk senantiasa mandiri, dalam artian tidak tergantung atas pertolongan dari orang lain. Dalam artian kita harus berani berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dan kita juga diajarkan untuk senantiasa bertindak pengasih serta penyayang. Juga diharapkan untuk selalu memberikan pertolongan kepada siapa saja yang menderita kegelapan. Dalam artian Dharma Pepadang, seperti semboyannya warga Sabta Dharma, yaitu dalam istilah Jawanya berbunyi ing ngendi wae marang sapa wae warga Sabta Dharma kudu sumunar pindo baskoro. Jadi kita harus senantiasa memberikan pepadang, memberikan pencerahan yang bisa membuat orang lain itu menjadi senang dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita kerjakan atau kita perbuat. Maka dengan demikian kita sebagai warga Sabta Dharma akan menjadi warga yang berguna atau bermanfaat bagi sesama. Oleh karena itu, di lebih lanjut, bagi warga kerohanian Sabta Dharma, isi wewara 7 wajib dijalankan dengan sungguh-sungguh serta diamalkan kepada sekalian umat. Jadi, selain kita memiliki kewajiban sujud setiap harinya dengan tulus ikhlas ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa, kita juga punya kewajiban menjalankan wewara 7 sebagai kewajiban warga Sabta Dharma. Ini sedikit penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan dalam penyampaian mimbar malam hari ini. Di penghujung penyampaian mimbar malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Yang Maha Agung, Allah Yang Maha Rokim, Allah Yang Maha Adil, Yang Maha Kuasa, terima kasih yang sangat mendalam atas sinar-sinar tuntunanmu sehingga penyampaian mimbar malam hari ini berjalan dengan lancar. Yang Maha Kuasa, kami senantiasa mohon kehadapanmu, berikanlah sinar-sinar tuntunan serta bimbinganmu sehingga kami semua warga kerohanian Sabta Dharma bisa menjalankan tugas hidup kami dengan baik dan benar, senantiasa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang senantiasa memberikan pepadang pencerahan bagi keluarga kami dan juga bagi sesama. Semoga dengan sinar-sinar kerohimanmu, segala yang menjadi permohonan kami dikabulkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, Allah Yang Maha Agung, Allah Yang Maha Rokim, Allah Yang Maha Adil. Sekian, terima kasih, selamat malam, salam waras.
1: Ojo turu sore kaki Amote wangan wang jaga yang kebokor kencana ni isine tu nota tulah sandang kawan.

Eleh kanti waspada tindak luajulah jujur ingkang antuk kamurahan.

Soporresto nota vu sayapti anto

0: Pria, terima kasih untuk tetap melewatkan waktu bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam hari ini saya Retno Palupi yang akan membersamai Anda, pria, untuk perjalanan kita di Jember malam ini. Dan kita akan awali bersama dengan menghadirkan sebuah mini drama. Kali ini diproduksi oleh RRI Jember dengan judul Caregiver. Tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
2: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
3: Jam berapa ini, Nak?
2: Ini loh, sudah jam 5:30, Bu.
3: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
2: Itu kayaknya Ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
3: Ada-ada aja kamu, Rin.
2: Sudah nih, Bu, buburnya sudah siap.
3: Setiap hari bubur lagi.
2: Kemarin kan udah aku kasih sop.
3: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
2: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk satu toples, Bu?
3: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
1: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
2: Ada telepon.
3: Siapa?
2: Enggak kok, Bu, bukan siapa-siapa.
3: Kerjaan lagi.
2: Iya.
3: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
2: Iya sih, yang kemarin.
3: Lalu lanjutannya gimana?
2: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
3: Wah, bagus dong, Rin.
2: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
3: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
2: Karena harus keluar kota.
3: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
2: Iya. Bu,
3: enggak apa-apa.
1: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
4: Bu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Dani datang.
4: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
3: Bisa aja, baru aja datang kamu nih udah bohong loh, Dan.
4: Rin, aku bawa buah nih.
2: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
4: Rin, kulihat-lihat nih ya. Kamu kok kelihatan kurusan sih?
2: Ah, biasa aja kok, sama aja perasaan.
4: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
3: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
4: Turunan siapa coba?
3: Memang turunan ya, turunan ibu.
1: Namun Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
4: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
2: Iya.
4: Kenapa nggak bilang?
2: Memangnya kenapa?
4: Itu kesempatan yang bagus loh.
2: Terus, ibu? Siapa yang mau ngurus?
4: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
2: Kita?
4: Maksudnya?
2: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
4: Rina.
2: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
4: Rina, aku tahu.
2: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
3: Sudah.
2: Maaf, Bu.
1: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.

0: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah?

0: Dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
1: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
2: Hah?
1: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, nak? Memang bisa?
1: Serius.
2: Tapi pekerjaanmu?
1: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
0: Satu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
1: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
1: Gimana jalan-jalannya?
2: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
0: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendiri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Informasi. Menyenangkan sekali mempunyai waktu bersama dengan Anda untuk perjalanan kita di Jember malam ini. Dan kami akan segera hadirkan live musik Ruang Budaya bersama dengan Campur Sari Putro Budoyo, pimpinan Bapak Yatimin. Untuk itu pendengar, segera kita menuju auditorium RRI Sumitro.

0: Monggo katuran. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kepanggih malih para sederek dalu menika sesarengan kalian Campur Sari Putra Budaya. Matur sembah nuwun sedayanipun. Kenging menapa menika nuansanipun kok abrit petak abrit petak abrit petak niki jane badhe
1: dikibarkan
0: ngaten nggih. Oh, alah. Nggih para sederek, sak menika kita sampun mlebet wonten ing sasi Agustus. Samenika wekdalipun Indonesia memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 81. Mulane menika, nah, semarak kemerdekaannya niku dipunwujudaken kalian niki dress code abrit petak sesuai kalian bendera Indonesia ngaten. Tepuk tangan sepindah malih kagem sederek-sederek kita wonten ing Campur Sari Putra Budaya. Matur nuwun dumateng rencang-rencang kula Mas Rahman, Mas Diego, Mas Angga ingkang sampun mempersiapkan semuanya malam hari ini. Lan para sederek kita badhe sarang-sarang kalian panjenengan ngantos mangke jam sedoso dalu. Sampun diwiwiti lumantar lelagon pambuka menika wau. Sepindah malih kula emotaken dumateng panjenengan para sederek mbok bilih siaran kita inggih dipun siaraken live wonten ing kanal YouTube RRI Jember. Sugeng dalu dumateng Ketua FKP Jember Bunda Danu, mugi-mugi tansah dipun paringi sehat sanipun. Amin ya rabbal alamin. Pak Yatimen sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terus pun diraosipun dalu menika, Pak?
3: Semarak menika, Pak.
0: Oh, semarak Indonesia. Pak Istiko, gongnya mana ini, Pak Istiko?
2: Amargi paraganipun sawetawis kirang.
0: Oh, mekaten. Wonten ingkang mboten saged nderek menika. Oh, injing.
2: Sakit.
0: Nggih. Niki jane Mas Wawan kengken ngegong kalian ngendang. Tangannya berapa ya, Mas ya? Ya, awal pokoknya bekerja semua. Inge para sederek matur sembah nuwun dumateng kita sedaya lan monggo katuran niki dipun wiwiti kalian sinten menika lancaran 45 menika sinten sedaya. Oh ala nggih amargi menika mlebet sasi Agustus kita mengeti kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 81. Nah niki dipun mengeti kalian lelagon lancaran 45 ngaten monggo katuran. Lho Pak Danang pundi niki Pak Danang? Oh ijin.

0: Merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia. Engkang kaping 81. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipun wiwiti kalian lancaran 4-5. Niku tegese napa to niku wau Pak Yatimin?
1: Nggih, nawang napa nggih? Mengerti anggenipun kemerdekaan Republik Indonesia enggak kaping 81.
0: Ngaten nggih. 81. Nggih, menawi mekaten alhamdulillah rabbil alamin, pamireng wonten ing pundi kemawon para pamirsa wonten ing kanal YouTube RRI Jember, matur sembah nuwun panjenengan saged midhangetaken wonten ing dalu menika dipun lajengaken Ibu Santika. Tepuk tangan. Monggo katuran iki badhe wonten ingkang mbawa napa langsung kemawon? Oh, langsung kemawon. Radi mriki monggo Bunda, sehat Bu Santika?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Warnanya merah putih kok cerah semua rasanya ya. Loh, umur itu tidak pengaruh. Ya.
2: Yang penting semangat.
0: Ah, yang penting semangat. Umur ya, hanya umur hanya angka. Angka. Yang penting jiwa muda leres menika, Pak, nggih. Weh. Ibu Santika, lu yo ojo to, Mas. Kok stroke piye to? He niku pandonganipun menika mbok nggih
2: pendungane iki lho, pendungane iki lho.
0: Ibu Santika, menapa?
2: Badhe nyekaraken gending caping gunung.
0: Caping gunung. Monggo dipun kintunaken kagem sinten?
2: Kagem pamireng kalian pamirsa nggih. Dalu menika mugi-mugi putra budaya tetap jaya.
0: Nggih.
2: Saged jampeni saya pamireng kalih
0: pamirsa. Oh nggih. Saged dados jampi saya pamireng sedaya. Monggo Ibu Santika caping gunung.

0: matur sembah nuwun. Caping gunungipun mantap jaya. Nah, inggih para sederek biasanipun menawi mlebet sasi Agustus menika sampun dipun wiwiti kalian nggih agenda kegiatan ingkang radi padhet ngaten menika nggih. Kerja bakti, lomba-lomba, jalan santai ngaten. Kados pundi wonten ing daerah panjenengan napa nggih sami kemawon? Inggih, sami. Sami. Oh, sami. Alhamdulillah. Inggih, monggo Bu Sugiyarti. Ya. Katuran. Kayak 17 tahun.
1: Astu. 71 sebenarnya. Oh.
0: Monggo katuran mriki lagunipun menapa?
1: Watu akik.
0: Watu akik.
1: Nggih. Sakmenika mboten mancinipun watu akik nggih.
0: Nggih. Mboten usum Bu.
1: Mboten usum.
0: Kula masih mawon.
1: Lah nggih.
0: Kagem sinten monggo katuran?
1: Kagem Bunda Danu, Bapak Multantio, kalian sedaya kemawon panjenengan campur sari, mboten saged nyebat setunggal-setunggal.
0: Okay.
1: Sugeng dalu, sugeng midhangetaken.
0: Sugeng dalu, sugeng midhangetaken, katuran menika watu akeh. Ibu Sugiyarti.

0: nggak ada watu akik niki niki. Engge matur sembahan Mbak Inu. Monggo katuran saklajengipun saksampunipun Ibu Sugiyarti katuran panjenengan menika sugeng dalu. Loh, ayo. Lah monggo mriki mriki mriki. Kok gemujeng piyambak? Lo niki badhe nyuwanten lho niki mangke.
1: Itu barusan saya di
0: apakan? Lagunya apa ini, Mbak Inul?
1: Wuyung.
0: Oh, Wuyung. Nandang Wuyung panjenengan sak menika. Loh. Kasmaran Kang Kepati-pati, ngoten. Kagem sinten monggo katuran. Monggo.
1: Nggih, monggo.
0: Kagem sinten? Kagem. Aja mbok kudoyae, Mas.
1: Wawan lho, Mbak.
0: Wawan iki lho jantenan kok e.
1: Nggih, kagem sedaya kemawon, sugeng dalu, sugeng midang ketaken.
0: Nggih.
1: Kagem Bapak Rosdianto, Ibu Ribut, sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, Pak Rosdianto, Ibu Ribut, sedaya kemawon ingkang

0: sami Mbak Inul. Ngaten menika menawi saestu nandang muyung menika biasanipun nggih kados mekaten salah tingkah gitu ya Mas Rawan ya. Iya ta, mesem-mesem piyambak kados mekaten menika. Ibu Halimah monggo katuran. Mangke duet kali Bapak napa mboten? Oh duet, ya alhamdulillah. Radhi meriki Bu, ya sugeng dalu.
1: Dalu Mbak Retno.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Menapa menikah lagu ni pun?
1: Kembang Rawe.
0: Kembang Rawe. Kagem sinten?
1: Kagem ibu ingkang wonten dalem. Sak menikah lagi mersani dateng YouTube.
0: Sugeng dalu ibu.
1: Mugi-mugi
0: kinaringan
1: sehat.
0: Nggih. Yuswa pinten ibu?
1: Sampun hampir 100.
0: Hampir 100. Tasih sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Masya Allah.
1: Cetok nopo-nopo.
0: Oh cetok. Alhamdulillah menawa kahanan nggih Bu Halimah nggih. Katuran kembang rawi. Monggo.

0: Sami-sami, Ibu Halimah, kembang rawe. Monggo dipunlajengaken kalian Ibu Susiono. Lo ada Mas Lutfi di situ. Oh, Pak, lah saya itu saya terpesona sama teman saya di sana lo ya. Ternyata ini nama Susiono kok saya panggil Ibu niki dus pundi to, Pak? Nyuwun duka nggih, Pak.
1: Mboten mboten napa-napa.
0: Sugeng dalu Pak Susiono.
1: Sugeng dalu.
0: Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Saged rawuh, saged nyuwanten malih. Lelagonipun menapa?
1: Nyidam sari, Pak.
0: Nyidam sari. Umpama sliramu sekar melati. Lanjut nonton Mas Wawan. Inggih, sugeng dalu dumateng Pak Edi ingkang ugi midhangetaken dalu menika wonten ing Situbondo. Monggo, menika lelagon kagem sinten?
1: Kagem sedaya kru wonten RRI Jember.
0: Ya, nggih.
1: Bapak yatimin sekeluarga.
0: Siap, monggo katuran menawi mekaten Pak Susiono lelagonipun monggo. Nyidam sari.

0: Inggih lelakonipun Nyidam Sari. Dipun lajengaken kalian Ibu Endang. Monggo Bu Endang. Sudah siap itu? Di sana sudah siap?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Endang ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah ya, sehat.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Engkang penting lah sehat.
1: Injil nomor setunggal menika sehat.
0: Menika rezeki engkang utami.
1: Nah, ya.
0: Senoso kathah yatranipun nek mboten sehat, lah.
1: Nah.
0: Rasido melu Agustusan no. Nah. Biasanya pun naik melebet Agustus kadah karnaval. Nah, gitu.
1: Karnaval di mana-mana.
0: Karnaval di mana-mana. Monggo Bendang menapa lagunipun?
1: Banyulangit.
0: Banyulangit. Wis tak liwati. Ala, oke.
1: Sewu kutho
0: nggih, leres niku. Para sederek dipun emotaken menawi wonten ing Jember dinten menika benjang ngantos minggu niku badhe dipun wontenaken napa? Parade Street Jember Marching Band. Nah, perwakilan daerah-daerah ingkang derek lombanipun menjang niko parade dados atas-atas melalui panjenengan badhe mios jalur-jaluripun kedah pados jalur ingkang lintunipun ngeten nggih kersane mboten kenging macet. Nah, monggo nekno Bu Endang. Nggih. Banyulangi.

0: Luar biasa. Matur sembah nuwun banyu langit mereka Bu Endang. Sak mereka, wah ini ki seri nih dipun rantos nih ki milai wau. Monggo katuran Mas Ito. Monggo Mas Ito. Yuh yuh.
1: Oh iya iya iya, kan dikasih support
0: apa Mas Rawan. Gini, kijane ini kibadanya wanten apa tuh jani?
1: Ilat tanpa balung.
0: Duh, nek ilat nganggo balung.
1: Aku.
0: Ora iso nyanyi Mas Wawan gitu. Ngendikan ngaten nggih mboten saged. Ilat nggih tanpa balung ngaten. Kagem sinten Mas Ito?
1: Kagem sedaya pamireng teng dalem, mugi-mugi dados jampi saya.
0: Nggih. Mugi-mugi dados jampi saya. Dumateng sedoyo pamireng pamirsa, Mas Ito ilat tanpa balung.

0: Campursari Putra Budaya. Nggih. Ya, kalau tepuk tangan ya tepuk tangan semuanya dong. Nah, ngaten. Pundi tepuk tangannya? Alah, nggih, matur nuwun. Dipun ambali malih menika katuran Bu Santika, monggo Bu. Ini adalah gelombang yang kedua. Putaran kedua niki. Monggo-monggo katuran Ibu Santika, lelagon ingkang kaping kalih menapa?
1: Tembang Kangen.
0: Tembang Kangen. Nggih, monggo radi mriki. Sampun siap? Sampun. Langsung kemawon. Nggih.
1: Nggih, langsung kemawon.
0: Lah monggo nek no katuran langsung kemawon Tembang Kangen Ibu Santika.

0: Ibu Endang. Monggo Mas. Mas Ito sak menika wekdalipun panjenengan rek. Lelagon ingkang kaping kalih niki napa Mas Ito?
1: Wisa Tresna.
0: Wisa Tresna. Waduh. Kagem sinten menika? Langsung?
1: Langsung mawon.
0: Langsung mawon. Nggih, nek no katuran Mas Ito lelagon ingkang kaping kalih dalu menika para sedherek. Wisa Tresna.

Swantenaken kanthi sae saestu wiso tresno katen. Inggih para sedherek, alhamdulillahirabbil alamin, lagon-lagon ingkang dalu menika dipun swantenaken mugi-mugi saged dados panglipuring manah kita sedoyo. Amin amin ya rabbal alamin. Para sedherek wonten ing campursari putra budaya tansah dipun paringi sehat sedoyo. Insyaallah kita saged pinanggih malih mangke niki langkung jangkep ngaten nggih Pak Yatimin nggih, Pak Estiko. Nggih. Mas ayo Mas, rene Mas. Ayo. Nggih. Sakmenika wekdalipun kula kedah pamit rumiyin nggih para sedherek, matur suwun ugi dumateng para pamireng pamirsa ingkang sampun sareng-sareng wonten ing Pro 1 RRI Jember, wonten ing kanal YouTube RRI Jember utawi panjenengan ugi midhangetaken damel RRI Digital. Dumateng rencang-rencang wonten ing TMB, matur sembahun sedaya Mas Angga, Mas Deko, Mas Rahman niku nonton bola itu kayaknya ya. Inggih, gunging panuwun ingkang kathah monggo dipun tutup kalian Mbak Inul, kalian Mas Wawan. Nggih, leres. Iya loh, ini lagunya berdua rek. Oh, sareng-sareng. Inggih, monggo nek nun nek Mas Wawan nyanyi bu enek sing ngendang kok ngaten. Nggih, monggo menawi mekaten para sedherek gunging panuwun ingkang kathah. Mugi-mugi kita tansah dipun paringi kesehatan saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Monggo nek no katuran dipun tutup kalian lelagonipun napa niki? Semep ya.

0: Merdeka.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Ruang Budaya live musik bersama dengan rekan-rekan kami dari Campursari Putra Budaya. Mudah-mudahan menghibur, dan kali ini kita sampai di sesi selanjutnya untuk perjalanan kita di malam hari ini. Oleh karena itu tetaplah bersama dengan kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Halo, selamat malam mendengar. Mungkin sebagian besar dari Anda untuk malam hari ini ada yang lagi nonton bola. Seru banget nih sepertinya. Iya deh, aduh, setelah kita ikuti bersama lagu-lagu campur sari, mudah-mudahan menghibur untuk Anda semuanya pendengar. Saya akan buka kesempatan nanti ya di 0331336652 di 1 jam terakhir kita untuk Ruang Rindu. Kita mau ngobrolin bulan Agustus, mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah atau akan dilakukan di sekitar Anda? Boleh berbagi nanti.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
4: Iya, Sintan. Intan,
3: sini, kau duduk sini. Duduk sini.
5: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
5: Gitu loh, Intan, sana kita duduk. Yaudahlah.
3: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
3: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
5: Udah 3 tahun kan ya? Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Jadi pendengar, karena kita sudah ada di bulan Agustus, boleh dong sharing-sharing pada kita semuanya, kira-kira aktivitas Anda itu menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia itu apa aja sekarang, di kampung, di kantor, di instansi tempat Anda bekerja, atau dimanapun itu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam kembali, Baritno.
0: Selamat malam.
1: Apa kabar di
0: baik.
1: Pagi yang dingin ini?
0: Kok pagi?
1: Di malam yang dingin ini.
0: Oke, kalau misalnya menjelang 17-an, menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia itu biasanya apa tuh yang dilakukan di kampung-kampungnya panjenengan di sana itu?
1: Oh, kalau biasanya, kalau setiap tahunnya itu biasanya diadakan lomba makan kerupuk.
0: Oh, masih ada ya lomba makan kerupuk ya?
1: Iya, terus memukul air gitu. Tapi yang paling awal mulai ini, Mbak, mulai minggu, malam minggu kemarin ini udah mulai itu lomba domino, Mbak.
0: Oh, buat bapak-bapak.
1: Iya, besok malam juga dilanjutkan lomba lagi gitu, Mbak. Sampai itu, sampai akhir Agustus gitu. Itu memang tiap tahun juga. Yang untuk anak-anak juga di sore hari itu sudah dipersiapkan. Mulai kemarin Bapak RT-nya sudah memerintahkan untuk memasang perhiasan lampu gitu.
0: Oh, rame ya jadi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Banyak kelap-kelipnya.
1: Betul. Bahkan saya sendiri sebelum bulan Agustus kurang satu minggu udah dipanggil untuk disuruh masang lampu.
0: Oh, udah ramai sekali.
1: Kurang satu minggu lagi. Ya gimana lagi, mungkin lebih mempersiapkan diri, Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Ya mudah-mudahan lah yang sudah terpasang, mudah-mudahan lampunya tidak mati gitu sampai akhir bulan Agustus nanti, Mbak ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Apalagi di Bondowoso saya dengar informasinya tanggal 22 ini ada pawai, Mbak gitu. Apa katanya orang bilang karnaval gitu,
0: Ya. Biasanya kalau karnaval itu jalannya macet.
1: Betul, apalagi sekarang kendalanya masih jembatan belum selesai, Pak. Itu lebih ramai lagi macetnya, Pak gitu.
0: Betul.
1: Padahal yang ramai ini, yang juga banyak penontonnya tuh daerah selatannya jembatan. Ini banyak yang datang ke kota gitu. Memang juga kota, tapi pinggiran lah gitu, Mbak.
0: Agak ya, minggir gitu ya.
1: Mudah-mudahan berjalan lancar lah gitu acaranya, Mbak.
0: Iya.
1: Itu yang diharapkan.
0: Amin, semuanya bisa berjalan lancar. Selamat semuanya. Kegiatan-kegiatan dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh.
1: Juga Bapak, mudah-mudahan untuk tahun depan mudah-mudahan lebih meriah lagi gitu, Mbak ya.
0: Amin. Oke.
1: Iya deh, gitu aja, Mbak. Bisa lagi.
0: Lagunya ikut ini ya, Mas. Apa, Pak Putra?
1: Iya, ada apa-apa lah gitu, Mbak ya. Iya.
0: Oke.
1: Yang penting udah sehat semua gitu.
0: Insyaallah.
1: Baik di Bondowoso maupun yang di Jember juga pun yang ada di luar Kabupaten Jember dan Bondowoso.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Baik. Dan juga tambah semangat di bulan ini, Mbak.
0: Ya, amin. Biasanya tambah rame ini soalnya, ya.
1: Gitu aja, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Insya Allah.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.

0: Bagi informasi bahwa biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu udah mulai rame, pasang lampu, bekerja bakti, lomba-lomba, macam-macam ya, ada lomba domino dan lain-lain. Nah, apakah tradisi atau kegiatan ini di lingkungan Anda, pendengar, itu masih digalakkan atau diem-diem baik nih di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau di sana ya?
1: Kalau di sana saat ini sudah hari tadi ini lomba apa? Masak soto.
0: Oh, lomba masak soto?
1: Iya, lomba masak soto.
0: Lo. Lombanya kok masak soto ya?
1: Iya. Apa sama nasinya juga lengkap sudah gitu.
0: Baru tahu.
1: Kemarin ini RW 12 yang tadi pagi RW 11 RW saya sendiri.
0: Oke.
1: Tiga RT itu satu RW, tiga RT itu grupnya gitu.
0: Semuanya berarti masak soto gitu ya?
1: Iya, semuanya itu masak soto. Lima grup itu masak soto semua. Jadi yang nomor satu kan Bapak penyisihan masih ini. Yang nomor satu apa RW saya sendiri, RW 11. RW 11 RT 123. Satu grup itu. Nanti kalau yang atas datang ini katanya apa penelitiannya itu masa rawon gitu. Iya, sampai akhir entah berapa hari ada sate gule juga, ada apaan gitu, kare, opor gitu katanya, tiga tempatnya di situ.
0: Oke.
1: Gitu katanya. Tapi kayak lomba-lomba lainnya masih belum. Lomba anak

0: Bapak setiap ada bendera di situ.
1: Oke.
0: Setiap pegang itu, setiap pegang di sini, di gerbang ada gang, ada gerbang di sini. Di apa, di pinggir-pinggir jalan. Ya bukan hanya di benderanya, di pintunya juga, di pintu gerbang itu ada lampu yang kelap-kelip.
1: Oh, hampir semuanya ada ya, lampu ya, yang kelap-kelip gitu ya.
0: Ya pegang.
1: Biar rame.
0: Ya rame gitu. Nah, lomba-lomba apa lagi ini masih belum diadakan, masih digodok katanya. Tahun kemarin-kemarinnya tuh ya itu ngambil apa, gigit logam itu.
1: Oh iya.
0: Gigit logam itu ada dulu, lomba makan kerupuk juga. Terus lomba apa, dari jauh lompat ke pasir itu. Lompat tinggi juga ada gitu. Entah sekarang ini diadakan lagi apa enggak gitu. Lompat gala itu lucu. Lompat tinggi pakai gala itu biasanya ada itu. Entah sekarang ini ada apa enggak gitu. Belum
1: tahu ya. Tapi udah mulai rame Bu di sana Bu.
0: Masih sudah mulai rame juga. Sore sampai jam berapa, sampai mau maghrib itu. Mulai jam 2 itu sampai mau maghrib. Baru puyar gitu.
1: Okay.
0: Yang sudah puyar gitu, siapapun yang mau makan silahkan bebas gitu. Apa ngicipi susunya itu gimana rasanya, harus harus komen kurang apa gitu, selain penyedia dan selain yang ahli susu itu.
1: Oh.
0: Ada ahli susunya, ahli gizi juga ada.
1: Oh, luar biasa berarti ya.
0: Jadi yang semua makan itu suruh komen kurang apa gitu. Kalau tidak komen berarti dia yang menang. Ya alhamdulillah RW saya ini yang menang nomor 1, Bapak Benicia. Jadi itulah kalah katanya. Besan saya itu.
1: Okay.
0: RW-nya besan saya juga. Menantunya anaknya saya ini. RW juga gitu. RW 8 yang kalah katanya. Gitu aja.
1: Oke,
0: nanti kalau pulang.
1: Iya, baik Ibu.
0: Ya, makasih waktunya. Ruang rindu anakku.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau pasang lampu pernak-pernik yang gilap-gilap gitu ya. Pasang lampu yang kecil-kecil di sepanjang jalan, mengikuti bentuk-bentuk itu biasanya lagi banyak dilakukan, ya kan? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dengan siapa ini?
2: Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke.
2: Dengan siapa ini?
1: Dengan saya Retno Palupi. Ini dengan siapa?
2: Retno Palupi. Ini dengan Retno Paluku.
1: Palupi.
2: Iya, ini dengan Retno Paluku.
1: Iya.
2: Selamat malam, Mbak.
1: Selamat malam juga.
2: Terus lagu dulu, Mbak ya?
1: Enggak ada. Lagunya udah tersusun sama Mas Willy.
2: Oh, begitu.
1: Heeh.
2: Kalau aku susun yang gitu ya.
1: Iya, enggak juga sih. Kebetulan lagunya udah ready. Banyak banget ini. Kalau enggak keputer nanti sayang. Oke. Okay. Ini dengan siapa toh?
2: Rano Paluku di sini.
1: Di mana tuh daerahnya?
2: Di mana nih? Masuk dua kawasan mana nih?
1: Hah?
2: Masuk halau Jember.

0: Selatan. Jengselnya banyak. Kalau Jember Timur,
1: kenapa?
0: Jengting. Kalau Jember Barat,
1: Jember Barat daerah Lumajang gitu ya.
0: Iya. Kenal dengan soalnya Barat.
1: Itu gimana ceritanya?
0: Apa tuh?
1: Ya kalau masuk Agustusan itu gimana kondisi di sana?
0: Agustusan. Kali tempat saya sama, Mbak. Ya pernah pernik itu yang utama.
1: Apakah ramai?
0: Itu nomor satu itu harus ada sama kalau bendera sudah pasti wajib. Ya dengan kenapa ngikutin lampu-lampu itu yang banyak banyaknya.
1: Oke, ya, jadi kalau lampu kelap-kelip pasti dipasang ya.
0: Iya.
1: Oke deh. Siap. Okay. Siap.
0: Lagunya apa yang disediakan?
1: Ada Mata Dewa punya Iwan Fales, Januari yang Biru punya Andi Maria Matalata.
0: Ya, Mata Dewa ada. Mata Dewa ada.
1: Iya deh. Siap gerak.
0: Ya, minum air hangat lah.
1: Ini kayaknya lagi tiba-tiba mulai ada tanda-tanda flu gitu loh.
0: Bingungnya lah ya.
1: Bindeng gitu ya.
0: Iya itu.
1: Ya gitulah.
0: Ya udah, makasih.
1: Oke, baik. Iya.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata Dewa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau mendengar kata Bromo, yang terbayang mungkin lautan pasir dan juga sunrise. Tapi di balik keindahan Gunung Bromo, ada suatu tradisi besar masyarakat Tengger yang disebut Yatnya Karo. Yatnya Karo adalah hari raya utama suku Tengger. Perayaan ini digelar setiap tanggal 15 bulan Karo berdasarkan kalender Saka, sistem penanggalan yang sudah digunakan di Nusantara sejak abad ke-8 Masehi. Bagi masyarakat Tengger, Karo menjadi penanda pergantian tahun adat sekaligus momen untuk menghormati leluhur. Rangkaian upacara berlangsung sekitar 2 minggu. Diawali ritual di pura desa yang dipimpin dukun adat, dilanjutkan doa bersama dan juga persembahan. Salah satu bagian paling khas adalah tari sodoran. Tarian sakral yang dimainkan berpasangan sebagai simbol asal-usul dan keberlanjutan kehidupan manusia. Selain ritual keagamaan, Yatnya Karo juga menjadi momen silaturahmi. Warga saling berkunjung, mempererat hubungan keluarga, dan menjaga kebersamaan. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Tengger hingga sekarang.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

satu jam terakhir bersama dengan Anda, pendengar untuk malam hari ini. Mudah-mudahan menyisakan banyak hal-hal yang membahagiakan. Pendengar, kalau misalnya besok itu akan ada acara cukup padat gitu, kira-kira persiapan Anda apa ya? Paling tidak yaitu tadi, tidak tidur molor, tidur tepat waktu. Kalau kali ini ada di 10 menit lepas dari pukul 23 dan Anda belum terlelap, nah ini dia, mudah-mudahan segera bisa memutuskan untuk ayo istirahat, besok kembali lagi. Ngobrolin soal istirahat, pendengar, kadang-kadang kalau misalnya kita punya agenda yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari gitu ya, misalnya mau naik gunung, mau mendaki gitu, pasti persiapan itu sudah hamin 30 itu kadang udah kita lakukan. Olahraga-olahraga ringan yang dilakukan secara konsisten untuk memperkuat fisik kita. Mendaki gunung termasuk aktivitas olahraga yang memang punya resiko tinggi, pendengar, karena para pendaki itu bisa menghadapi perubahan cuaca, suhu dingin, medan terjal, tersesat atau tergelincir, jatuh, ancaman hewan liar. Aduh, luar biasa. Yang jelas, seorang guru besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Insinyur Ildram Syafri, mengatakan bahwa persiapan menjadi hal yang penting sebelum seseorang melakukan pendakian gunung. Yang perlu dipastikan adalah kondisi fisik dan mentalnya udah siap apa belum, logistiknya udah sesuai apa belum, atau cukup atau belum atau tidak. Lalu kita juga harus mengenali medannya gimana nih. Udah kenal medannya apa belum? Ini harus dipelajari juga, pendengar. Lalu itu adalah hal-hal yang perlu dilakukan, karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian korban-korban yang akhirnya meninggal karena naik gunung.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Dek, itu kan lagu Hari Merdeka. Kok kamu hafal?
1: Ya hafal lah, Kak. Kan kita harus tahu hari kemerdekaan negara kita Indonesia.
2: Merdeka! Merdeka!
1: Merdeka!
3: 17 Agustus merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebuah kemerdekaan yang berhasil diraih dengan ceceran darah dan jutaan nyawa yang telah para pejuang korbankan demi kedaulatan bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

bagaimana dengan permainan timnas hari ini, pendengar? Ada yang sudah nonton hari ini bagaimana? Ya, itu adalah satu perjuangan yang harus kita syukuri, meskipun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan ini ya, tidak sesuai dengan harapan kita, di mana Indonesia harus kalah oleh Singapura, harus kalah untuk kali ini. Ya, oke deh, ditahan imbang kok kalah sih ya. Tapi banyak yang beranggapan bahwa permainan timnas untuk kali ini kurang begitu bagus, harusnya bisa tuh lebih bagus dan menang akhirnya. Ya, namanya juga perjuangan. Mudah-mudahan ke depan timnas Indonesia ini bisa lebih baik lagi, karena dengan ditahan imbang Singapura 1-1 akhirnya untuk klasemen akhir grup A untuk Piala AFF, Indonesia tersingkir dan Vietnam juara grup. Tuh akhirnya Indonesia tidak bisa melanjutkan perjuangan selanjutnya. Sedih pastinya, begitu ya pendengar ya. Oke, yang penting kita tetap dukung timnas Indonesia, mudah-mudahan ke depan mempunyai masa depan yang lebih baik lagi, punya prestasi yang lebih baik lagi dengan pemain-pemain yang lebih luar biasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Malam udah semakin larut ya pendengar. Saya yakin sebagian besar dari Anda mungkin juga sudah mencoba untuk menguat-nguatkan mata supaya mata ini tetap bisa bertahan, karena mungkin masih ada beberapa aktivitas yang harus dikerjakan untuk kali ini. Masih ada hal-hal yang yaitu tadi harus selesai. Ya, meskipun akhirnya Indonesia tidak sesuai dengan harapan kita, ya mudah-mudahan saja ini tidak akan membuat semangat kita jadi kendor untuk besok. Besok akhir pekan, mudah-mudahan banyak hal-hal yang menyenangkan.

Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut berubah.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial.

kasih untuk kebersamaan Anda malam hari ini, pendengar. Menyenangkan sekali bisa berbagi waktu bersama dengan Anda. Namun sayang banget untuk kali ini kita harus segera akhiri perjalanan kita. Selamat menikmati istirahat Anda untuk malam hari ini, pendengar. Dan kita akan bertemu kembali besok. Saya Retna Palupi bersama dengan tim yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Dengan teriringnya lagu ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk temani Anda pendengar hari ini Jumat di 7 Agustus 2026. Mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semua. Dan saat ini saya harus pamit undur diri. Besok kita akan kembali bertemu pendengar melalui 95,4, 91,6 dan juga melalui RRI Digital. Dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, kami pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Kami mengudara kembali untuk edisi hari ini lembar ke-8 Agustus 2026 dengan serangkaian acara menarik dari pagi, siang, sore, dan malam hari nanti. Dari Jalan Lejen Panjaitan 61 Jember, kami ucapkan selamat mendengarkan program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Di pagi hari ini untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026 kami hadir kembali untuk menemani serangkaian program acara yang dimana akan kami awali dengan Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Kyai Haji M. Madini Faruk Estos dengan tema Kitab Riyadus Solihin, berakhir hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin berita pagi hari ini, yaitu rangkuman berita selama sepekan. Pendengar dapat Anda ikuti hingga menit 30 lepas pukul 6 pagi, dan kemudian kami lanjutkan dengan Jember Pagi ini, informasi inspiratif yang bisa untuk Anda simak hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Warta berita sentral dapat Anda ikuti pada pukul 7 hingga menit ke 30 lepas pukul 7 pagi, dan kami lanjutkan dengan informasi inspiratif dalam Jember Menyapa hingga menit 45 lepas pukul 7 pagi, yang kemudian kami lanjutkan dengan info perakhiran cuaca hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengar beranda cita-cita dapat Anda simak ini dengan informasi-informasi yang dapat Anda ikuti pada pukul 8 hingga pukul 9, dan kami lanjutkan dengan sketsa olahraga pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, demikian tadi daftar acara siaran program Satu RRI Jember untuk edisi hari ini, lembar ke 8 Agustus 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi edisi hari ini dengan tema Kitab Riyadus Solihin yang akan disampaikan oleh Kyai Haji M. Madini Faruk. Sesaat lagi.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Diceritakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Abdullah bin Abbas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad. Aku mendengar Kanjeng Nabi dawuh. Abdullah bin Abbas mendengar Kanjeng Nabi dawuh. Dawuh napa? Ma min rajulin muslimin, di mana ada orang muslim yamutu, yang meninggal, yang wafat. Endi-endi ana wong muslim wafat, endi-endi ana wong muslim seto atau wafat, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, lalu kemudian ada 40 orang yang sholat jenazah. Jadi yang kalau ada orang muslim yang wafat, orang Islam yang wafat, lalu kemudian ada orang 40 yang sholat jenazah kepada jenazah ini, ya, di mana 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang itu orang yang tidak syirik kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Maka kalau ada orang muslim yang wafat yang disolati oleh orang 40, yang 40 itu tidak pernah yusyrik syirik kepada Allah, illa kecuali syafa'ahumullahu fihi. Syafa'ah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang mati ini dengan sebab dia disolati oleh 40 orang Islam yang tidak pernah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Al-hathu ala takthiri adadil musallin alal janazah. Karena itu kalau sholat jenazah itu diharapkan semakin banyak yang sholat semakin baik. Kadang-kadang lek wae sholat jenazah niku kan wong mati sholat jenazah, sing nyolati ku cuman wong piro sing nyolati, sing liyane lunggu-lungguan nang jaba masjid karo rokokan. Gina mboten? Lek teng kampung kula ngoten. Teng kampung kula kadang-kadang lek wae sholat jenazah sing sholat iku cuman wong 10-20 maksimal. Lah sing liyane ndi sing arepe melok ngeten nang kuburan, lunggu-lungguan nang jaba gak melok sholat jenazah. Padahal yang disebut dengan fardu kifayah, ya, fardu kifayah itu memang betul kalau sudah ada yang mengerjakan yang lain gugur dosanya, tapi lek dilakoni oleh ganjaran. Kalau ada orang mati, kewajiban kita itu apa? Yang pertama memandikan jenazahnya. Itu kewajiban kita dan kewajiban itu fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah, lek wis ana sing nglakoni sing liyane gugur kewajiban. Soale lek gak fardu kifayah, umpamane hukum memandikan jenazah itu fardu ain, maka setiap orang punya kewajiban untuk ngedusi jenazah. Akhirnya jenazah siji digawe rebutan. Itu kalau fardu ain, tapi kalau fardu kifayah, lek ono sing lek wis ono sing ngedusi, sing liyane gugur kewajibane. Tujuannya apa? Ya supaya gak rebutan ngedusi. Wong ngedusi mayit itu paling wong piro sih? Orang berapa kalau ngedusi mayit? Telu, papat. Ono sing bagian bokong, ono sing bagian sirah, ono sing bagian sikil, ono sing bagian ngedusi, ono sing bagian nyiram. Jadi sing mangku niku ana sing bagian sirah, ana sing bagian tengah, ana sing bagian nisor, karo sing bagian nyiram. Wong papat paling. Karena itu fardu kifayah. Lah lek fardu ain kabeh wong kudu wajib ngedusi jenazah, kudu wajib ngedusi, akhirnya kabeh wong nyiram. Padahal orang memandikan jenazah itu dalam keadaan auratnya terbuka. Lek kabeh melok nyiram lah kabeh wong delok aurate. Itulah hikmahnya kenapa hukum memandikan jenazah itu adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain gugur kewajiban. Itu fardu kifayah. Nyolati jenazah, le iso kabeh melok nyolati.
Karena itu dapat pahala, pahalanya nyolati sholat jenazah. Apalagi kalau ada orang lebih dari 40, minimal 40. Jadi mulai saat ini dititani lek wae sholat jenazah, lek iso digawe 10-10 supaya gampang ngitungi. Supaya gampang hitungnya, ayo satu soft 10, setelah kalau sudah 10, di belakangnya 10, di belakangnya 10, di belakangnya 10. Atau kalau umpamanya masjid apa musolai sempit, apa musolai gak gede, ya bisa jok 10-10, 20. Jret 20, satu soft, dua soft. Tapi kalau bisa katanya harus 3 soft. Tujuannya apa? Ya mau tambah kesing nyolati jenazah, maka jenazahnya ini akan semakin mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lek salat jenazah 10 10 10 10 10 10. Begitu 4 saf, oh berarti wis 40. Ketika 40 orang yang menyolati, dawuh Kanjeng Nabi napa? Illa syaffa'ahumullahu fihi. Illa syaffa'ahumullahu fihi. Allah akan memberikan syafaat mereka 40 orang itu kepada orang yang disolati. Makane lek wayahe ana kiai sedo sing nyolati jenazah itu sampai beberapa kali, saking akeh wong sing takziah salat jenazah pertama gak cukup, mari ngono salat jenazah kedua, salat jenazah ketiga. Masya Allah, senenge wong lek disolat jenazah wong akeh. Tapi masih seneng disolat jenazah wong akeh, kula mboten kesusu. Gak kesusu mburi-mburi aku. Aku luwih apik nyolati daripada disolati. Tapi lek wis wayahe teko, lek wis wayahe teko, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ora iso ditunda, ora iso dijokno, ora iso diakhirkan. Allahumma salli ala Muhammad. Wa anna Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas, beliau sahabat Anas dari Rasulullah, Rasulullah bersabda, innal kafira, sak temene wong kafir, idza amila hasanatan, nalikane ngelakoni kebagusan. Orang kafir itu ketika mengerjakan kebaikan, ut'ima fihi, ut'ima, maka orang kafir itu akan dibalas dengan makanan tu'matan minat dunia. Lek ana wong kafir ngelakoni kebagusan, ana wong kafir kok berbuat baik. Biasanya di gereja sini ini, jalan apa ini, dekat Polres Kartini, iku lek wayahe posoan jarene gak tau riro dhewe. Jarene lek wayahe posoan, dia menyediakan iftar buka untuk orang yang puasa. Enggak apa-apa. Orang kafir melakukan kebaikan enggak apa-apa. Tapi itu tadi, kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir di dunia itu akan dibalas dengan balasan dunia. Dibalas dalam bentuk apa? Dibalas dalam bentuk makanan yang dia makan ketika dia hidup di dunia. Mangane wong kafir ya diwehi rezeki karo Gusti Allah. Ya, diberi rezeki sama Allah, tapi rezekinya hanya cukup di dunia. Wa amal mukminu, anapun wong mukmin, adapun orang mukmin, fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Orang mukmin itu Allah akan menyimpan kebaikan-kebaikannya yang dia lakukan ketika di dunia, Allah simpan untuk nanti kebaikan itu akan dibalas ketika di akhirat. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi, dan Allah akan membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu dengan rizki fid dunya, di dunia, ala ta'atihi, karena ketaatannya kepada Gusti Allah. Jadi ketika kita melakukan kebaikan di dunia, kita orang mukmin, maka ketika kita melakukan kebaikan di dunia, Allah akan menyimpan kebaikan itu untuk nanti dibalas di akhirat.
Tapi Gusti Allah juga akan memberikan rizki kepada orang itu atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Contohnya ini, mau sponsor Banyu, Nasi Semeru, Bu Ambra. Ini kebaikan yang dilakukan di dunia, sampean sedekah. Ngombe niki. Engko ana kotaan sedekah Jumat. Alhamdulillah. Ketika sampean melakukan kebaikan, Allah menyimpan kebaikan itu dan dibalas nanti di akhirat, tapi Allah juga akan memberikan rezeki atas kebaikan-kebaikan yang panjenengan lakukan ala ta'atihi, atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang kafir melakukan kebaikan, ya dibalas cuma nang dunia. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan balasan apa-apa. Di dalam riwayat yang lain, Gusti Kanjeng Nabi dawuh, innallaha satamani Gusti Allah la yudlimu mu'minan, Allah tidak akan menzalimi orang mukmin hasanatan kebaikannya, yu'ta biha fid dunya, di mana Allah akan memberikan kebaikan itu dengan rizki fid dunya, wa yujza biha fil akhirah, dan Allah juga akan membalasnya nanti kelak di akhirat. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fayud'imu bihasanati ma'amila lillahi ta'ala fid dunya. Adapun orang kafir, maka dia akan diberikan rizki di dunia karena kebaikan-kebaikan amal yang dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir sodako, ya, ada orang kafir berbagi, ya. Iya, kalau itu dia lakukan semata-mata karena Allah, akan dibalas dengan kebaikan di dunia. Beda loh ya, kebaikan yang dilakukan oleh non-muslim atau orang kafir kalau bukan karena Allah. Beberapa tahun yang lalu di daerah Panduman, Suco Pangepok, di Arja Sanjilbuk, itu ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, tapi itu dalam rangka misi kristenisasi. Kadal fakru ayyakuna kufra, hampir-hampir kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Orang fakir hampir menjadi kafir. Karena itu jangan biarkan orang-orang muslim yang fakir mendapatkan bantuan dari orang-orang non-muslim, karena khawatir bantuan itu membuat orang-orang muslim ini berubah menjadi kafir. Sebab apa? Al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu bisa membuat melemahkan manusia. Wong kula diapii terus akhirnya suwi-suwi lemes dan tunduk. Karena itu, kalau kebaikan itu dia lakukan semata-mata karena Allah, maka kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan di dunia. Tapi kalau kebaikan itu dia lakukan hanya untuk misi-misi tertentu, tentu itu tidak ada pahalanya apa-apa di dunia. Ya, wa ammal kafiru, adapun wong kafir, fayut'amu bihasanati ma'amila lillahi ta'ala fid dunya. Orang kafir kalau melakukan kebaikan di dunia, dia akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah, sampai dengan ketika dia datang di akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Orang itu sudah tidak memiliki kebaikan. Ketika di akhirat, orang kafir sudah tidak memiliki kebaikan. Sebab apa? Sebab orang itu kalau tidak beragama Islam, Gusti Allah dawuh, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, sapa wong sing golek agama selain agama Islam,
falayuk balaminhu, tidak diterima kebaikan-kebaikannya ketika di akhirat, tapi di dunia dia tetap dapat kebaikan. Falayuk balaminhu, dia tidak akan diterima kebaikannya. Fahuwa fil akhirati minal khasirin, orang itu di akhirat akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Karena itu bersyukurlah kita dijadikan sebagai orang-orang yang muslim. Alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ala dinil Islam. Alhamdulillah matur nuwun Gusti, alladzi an'amana, panjenengan telah memberikan nikmat kepada kami, wahadana, dan telah memberikan hidayah petunjuk kepada kami, ala dinil Islam, sehingga kami menjadi orang yang memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Nggih, karena itu jaga keislaman kita. Jaga keislaman kita. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali kita mati dalam keadaan membawa agama Islam. Nggih, muga-muga kula panjenengan diberikan kekuatan iman dan takwa, bisa menjalankan syariat agama dan bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Istiqamah fil ibadah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

Pendengar pagi hari ini, kami masih akan melanjutkan untuk Mutiara Pagi dengan lagu-lagu religi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan sekedar menginformasikan bahwa tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, informasi dari beberapa wilayah di Tapal Kuda dapat Anda dengarkan dalam rangkuman berita sepekan, tentunya di edisi hari Sabtu ini. Baik pendengar, kami masih akan melanjutkan untuk perjalanan Mutiara Pagi dengan lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan.

0: juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita, karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.
1: Islam telah memberikan tuntunan dalam bercanda agar canda yang dilakukan itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersenda gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun, candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya. Ada beberapa adab bercanda yang harus diperhatikan, seperti tidak berlebihan dalam bercanda, tidak menggunakan aspek agama sebagai bahan untuk bercanda, menghindari menggunakan candaan sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan keseriusan adalah karakter pribadi Muslim, sedangkan kelakar hanya sekedar jeda, bentuk rehat dari kepenatan. Bercanda bukan untuk mencemooh dan mencaci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Terakhir, isi candaan bukanlah dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta hanya agar orang lain tertawa. Celakalah."

demikian untuk program acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Saatnya kami menyiarkan Buletin Berita Pagi hari ini untuk edisi 8 Agustus 2026.

Selamat pagi saudara pendengar. Hari ini 8 Agustus 2026 kita menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu pertama bulan Agustus 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu pertama bulan Agustus 2026 bersama saya, Hidayat. Berita pertama kita awali dengan berita Satuan Reserse Kriminal Polres Bondowoso berhasil meringkus pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor yang diketahui merupakan warga Kabupaten Lumajang. Pelaku berinisial AA, 33 tahun, sebelumnya masuk dalam daftar buron pihak kepolisian dengan kasus serupa. Hingga saat ini, polisi juga memburu rekan pelaku berinisial AS yang merupakan warga Bondowoso. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Satreskrim Polres Bondowoso berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Seorang pelaku sekaligus buron berinisial AA, 33 tahun, warga desa Dusun Kerajan, desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, berhasil ditangkap setelah dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur karena mengancam petugas menggunakan senjata tajam. Sementara seorang rekannya berinisial AS, warga Kecamatan Grujukan, Bondowoso, kini masuk daftar pencarian orang. Kasat Reskrim Polres Bondowoso Ibtu Wawan Triyono menegaskan, aksi pencurian itu terjadi pada Jumat 31 Juli lalu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di rumah seorang bidan Ike Wijayanti di Dusun Kaplingan, Desa Besuk, Kecamatan Kelabang.
2: Korban mendengar alarm dari kendaraannya berbunyi, akhirnya korban melihat bahwa sepeda dari korban dibawa oleh tersangka. Dan korban berteriak-teriak. Dan alhamdulillah di sekitar tersebut, di sekitar lokasi tersebut, ada anggota Resmotmot atau Kringserse dari unit reaksi cepat yang melakukan pengejaran terhadap tersangka tersebut.
1: Menurutnya, pelaku AA bertugas mengeksekusi pencurian dengan merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci L yang telah dimodifikasi. Sementara rekannya menunggu di atas kendaraan sambil mengawasi situasi. Saat kejadian, anggota unit reaksi cepat Satreskrim Polres Bondowoso yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengejaran. Dalam upaya penangkapan, pelaku AA mengacungkan sebilah celurit dan berusaha menyerang petugas. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Hasil penyelidikan menunjukkan AA merupakan pelaku yang telah masuk DPO Polres Lumajang dalam kasus serupa. Kepolisian juga menerima informasi bahwa pelaku diduga terlibat perkara curanmor di wilayah Polres Jember dan Polres Probolinggo. Sementara data resmi dari kedua wilayah tersebut masih dalam proses pelengkapan. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia telah beberapa kali melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Lumajang, Jember, dan Bondowoso. Namun untuk wilayah Bondowoso, polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan tersangka dalam kasus lainnya. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mencatat jumlah bencana hidrometeorologi selama kurun waktu bulan Januari hingga Juni 2026 mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Dari total 195 kejadian selama kurun waktu tersebut didominasi oleh bencana banjir dan kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya dan didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman terbesar di Bondowoso. Secara nasional, jenis bencana itu juga mendominasi hingga sekitar 99% dari seluruh kejadian bencana.
3: Memang datangnya memang tidak sesering dari hidrometeorologi, tapi ketika terjadi juga bisa berkontribusi. Misalkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, itu juga punya dampak signifikan. Tapi secara fakta nasional, 99% bencana yang sering terjadi hidrometeorologi.
1: Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihindari karena dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, banjir, dan maupun kekeringan. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat langkah mitigasi. BPBD sendiri terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Selain edukasi, BPBD juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana. Memasuki musim kemarau, BPBD menyiapkan berbagai peralatan penanganan kebakaran lahan, tangki air, hingga armada distribusi air bersih untuk daerah terdampak kekeringan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur membantah tingginya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Berdasarkan hasil penelusuran pihak dinas terkait, sumber data yang diperoleh dan terpublikasi terjadi miskomunikasi. Dan hingga saat ini, pihak pemerintah daerah masih melakukan perbaikan data tersebut. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Dinsos P3KB Bondowoso meluruskan informasi mengenai angka 147 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang beredar di portal BPS. Angka itu bukan menunjukkan jumlah kasus KDRT yang ditangani, melainkan jumlah perkara perceraian yang menjadikan KDRT sebagai faktor penyebabnya. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P3KB Bondowoso, Hafidatul Laili, mengatakan pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima konfirmasi dari berbagai pihak. Ia mengaku sempat terkejut ketika melihat angka tersebut karena tidak sesuai dengan data yang dimiliki Satgas PPA. Berdasarkan data BPS, jumlah perkara perceraian yang dipicu faktor KDRT mencapai 147 kasus. Sementara data penanganan kasus KDRT, Dinsos P3KB bersama Satgas PPA menunjukkan angka yang jauh lebih rendah.
4: Itu yang ditanya ke kami itu, dan kami cross-check, kebetulan juga ada dari DPRD juga yang konfirmasi ke kami perihal tersebut. Dan setelah kami telusuri, di situ kan sumbernya itu BPS Jatim ya. Kami komunikasi dengan BPS Bondowoso dan mereka juga menyampaikan bahwa yang disampaikan di portal mereka, di web mereka itu sumber datanya dari PA. Jadi bukan kasus KDRT, tetapi KDRT yang mana menjadi faktor penyebab perceraian.
1: Pada 2024 lalu tercatat 16 kasus, tahun 2025 sebanyak 10 kasus, sedangkan hingga Juni 2026 sudah terdapat 13 kasus KDRT yang ditangani. Meski begitu, Hafidatul Laili menilai tren pelaporan kasus KDRT mengalami peningkatan. Menurutnya kondisi tersebut bukan semata-mata menunjukkan meningkatnya angka kekerasan, tetapi juga tumbuhnya keberanian korban untuk melapor. Ia menjelaskan bentuk KDRT yang ditangani tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis atau mental yang dialami korban. Dalam penanganan, Dinsos P3KB bekerjasama dengan Polres, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri. Setiap laporan yang melibatkan perempuan dan anak akan dikoordinasikan untuk memastikan korban memperoleh layanan lanjutan seperti pendampingan psikologis maupun kebutuhan visum psikiatri. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimalkan program kesiapsiagaan bencana kebakaran bagi seluruh masyarakat luas melalui gerakan sosialisasi secara masif hingga ke seluruh pelosok desa. Diketahui, hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Bondowoso telah memiliki alat pemadam api ringan atau APAR. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kebakaran terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan kebakaran, puluhan peserta dari berbagai unsur mendapatkan pembekalan teori hingga praktik pemandangan api di kawasan wisata Bukit Luih, Kecamatan Tapen. Pelatihan ini menghadirkan materi dari bidang pencegahan BPBD Bondowoso dan bidang pemadam kebakaran. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan Camat Tapen yang dilanjutkan pemaparan materi serta praktik langsung penanganan kebakaran. Kabid Damkar Bondowoso Farah Teddy mengatakan bahwa pelatihan bertujuan membekali masyarakat dengan pengetahuan dasar mengenai penanganan kebakaran agar mampu bertindak cepat dan tepat saat terjadi keadaan darurat. Materi yang diberikan meliputi teori segitiga api, penyebab utama kebakaran, serta korsleting listrik dan pembakaran sampah secara liar, penggunaan serta perawatan alat pemadam api ringan atau APAR.
5: Alhamdulillah dilaksanakan pada pagi hari ini. Adapun materi-materi yang kami sampaikan adalah yang pertama fokus kepada penanganan bencana kebakaran yang dimulai dari terbentuknya api berdasarkan teori segitiga api, kemudian penyebab kebakaran secara umum dimulai dari korsleting listrik dan pembakaran sampah.
1: Selain itu, peserta juga mengikuti praktik pemadaman api menggunakan berbagai metode, diantaranya pemadaman secara tradisional menggunakan karung goni, penggunaan APAR jenis rebuk yang dipraktikkan oleh sekitar 20 peserta. Farah Teddy menjelaskan bahwa pelatihan itu diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran. Peserta tidak hanya memahami proses terbentuknya api melalui teori segitiga api, tetapi juga memiliki keterampilan dasar memadamkan api ringan, termasuk kebakaran bersumber dari sabung tabung gas. Sementara itu, Camat Tapen dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh desa di wilayah Kecamatan Tapen telah memiliki fasilitas APAR. Setiap desa saat ini memiliki sekitar 2 hingga 3 unit APAR yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya penanganan awal apabila terjadi kebakaran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Komitmen pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya sebagai identitas daerah diwujudkan dengan penetapan Desa Karanganyar Kecamatan Kelabang Bondowoso sebagai desa budaya. Dengan tradisi pocieun yang telah diwariskan secara turun-temurun, Desa Karanganyar menjadi salah satu desa budaya kebanggaan masyarakat Bondowoso. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi mencanangkan Desa Karanganyar Kecamatan Kelabang sebagai desa budaya dalam sebuah kegiatan yang mengusung tema pocieun. Pencanangan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan, pencanangan desa budaya bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata pemerintah bersama masyarakat untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya sebagai identitas daerah. Menurutnya, tradisi pocieun tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Desa Karanganyar, tetapi juga merupakan aset budaya Kabupaten Bondowoso yang harus terus dijaga keberadaannya. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, Bupati Bondowoso mengingatkan agar budaya lokal tidak hanya menjadi cerita masa lalu, budaya harus terus dipraktikan, dipelajari generasi muda serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri.
6: Diwariskan, dikembangkan dan juga bisa mendukung pariwisata. Jadi bukan hanya sekedar kebudayaan saja, tapi bisa menjadi aset kita yang ditampilkan dan dinikmati lebih luas oleh masyarakat luar, bahkan masyarakat mancanegara. Dan kita juga akan mengusulkan pocieun ini kembali menjadi warisan tak benda Indonesia. Sekarang sudah proses, mohon doanya moga-moga ini bisa memperkaya hazanah kebudayaan kita di Bondowoso.
1: Yang menambahkan, Pemkab Bondowoso berkomitmen menjadikan desa budaya sebagai pusat pembelajaran budaya, ruang kreativitas masyarakat, sekaligus penggerak ekonomi melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya, pemberdayaan UMKM, dan penguatan identitas lokal. Bupati berharap pencanangan Desa Karanganyar menjadi awal lahirnya berbagai inovasi pelestarian budaya, mulai dari regenerasi pelaku budaya, dokumentasi, penelitian, hingga promosi yang lebih luas agar tradisi pocieun semakin dikenal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Puluhan calon paskibraka di Kabupaten Situ Bondo Jawa Timur memasuki tahap pemusatan latihan setelah memasuki tahap pengukuhan pada tanggal 14 Agustus nanti. Seluruh paskibraka tersebut akan terlibat langsung pada peringatan HUT RI ke-81 yang terselenggara di Kabupaten Situ Bondo Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
7: Pendengar, sebanyak 75 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di Kabupaten Situbondo mulai melakukan pemusatan latihan. Pelatih paskibraka Kabupaten Situbondo Alif Permadi mengaku, awalnya ada 296 siswa yang mendaftar, namun setelah mengikuti seleksi ketat yang dinyatakan lolos sebagai calon paskibraka Situbondo sebanyak 75 orang.
8: Di proses rekrutmen itu untuk paskibraka tahun 2006 tetap mengacu tahun yang lalu, itu berdasarkan pendaftaran online. Jadi dia mendaftar secara online dan memberikan data-data secara online. Setelah itu dilaksanakan validasi. Validasi pengecekan fisik. Setelah itu melalui beberapa tahap yang mana di situ ada tes TWK, wawasan kebangsaan, IU, intelijensi umum, setelah itu kesehatan, terus samata, terus setelah itu tes wawancara dan parade. Setelah melalui tes itu barulah terpilih yang untuk pengibaran calon paskibraka Kabupaten Situbondo.
7: Sebanyak 75 calon paskibraka selama pemusatan latihan dilatih baris berbaris, dibekali wawasan kebangsaan untuk memperkuat nasionalisme, membentuk kepemimpinan yang berintegritas serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Calon paskibraka ini akan dikukuhkan pada tanggal 14 Agustus dan resmi menjadi petugas paskibraka pada 15 Agustus. Sebanyak 75 anggota paskibraka inilah yang akan menjadi petugas upacara di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Pantauan RRI pendengar, sebanyak 75 calon paskibraka ini dilatih oleh perwakilan dari Kodim 0823 Situbondo, Pusat Latihan Pertempuran atau PLP Marinir 5 Baluran, Polres Situbondo, dan Satpol PP. Selama mengikuti pelatihan, mereka mendapatkan dispensasi dari sekolah masing-masing hingga tanggal 18 Agustus 2026. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Dua pendaki Gunung Piramid Kabupaten Bondowoso yang sempat dikabarkan hilang sejak beberapa hari kemarin akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Keduanya ditemukan oleh tim SAR gabungan di area jurang Punggung Naga dengan kedalaman mencapai 60 meter. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dua pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid Kelurahan Curadami, Kecamatan Curadami, Bondowoso, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban itu adalah Malia Finda, 51 tahun, warga Surabaya, dan pemandu lokal Ervan, 35 tahun, warga Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Keduanya ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di bawah jalur Punggung Naga dengan kedalaman sekitar 60 meter. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban setelah melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan mereka. Menurutnya, kedua jenazah ditemukan dalam posisi tertelungkup dan tersangkut di ranting pohon dengan jarak sekitar 5 meter antara satu korban dengan korban lainnya. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan proses pembungkusan jenazah.
9: Untuk dua orang yang dikabarkan hilang pada saat mendaki Gunung Piramid telah diketemukan tadi pada pukul 12.30. Pada antara pukul 12 sampai dengan 13 tadi di sekitar bawah Punggung Naga di kedalaman 60 meter. Dua orang pendaki yang dikabarkan hilang tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian pada saat ditemukan, jarak antara korban yang satu dengan korban yang satunya lagi itu berjarak sekitar 5 meter.
1: Meski begitu, proses evakuasi belum dapat dilakukan pada hari yang sama karena kondisi medan yang curam serta keterbatasan waktu. Tim SAR gabungan memutuskan untuk menunda evakuasi dengan sebagian personel bermalam di Gunung Piramid agar proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat. Selain menemukan kedua korban, petugas juga mengamankan sejumlah barang milik korban yang berada di sekitar lokasi penemuan, diantaranya tas, sepatu, dan perlengkapan pendakian lainnya. Sebelumnya, Malia Vinda dan Ervan dilaporkan hilang kontak setelah memulai pendakian pada Minggu 2 Agustus 2026 lalu. Berdasarkan data di posko kantor Kecamatan Curadami, sebelum mendaki keduanya menitipkan satu unit sepeda motor ke rumah seorang warga setempat. Kecurigaan warga muncul ketika Senin sekitar pukul 17.30 sepeda motor tersebut belum juga diambil. Padahal pendakian Gunung Piramid umumnya dilakukan dengan sistem tektok atau naik turun dalam satu hari dengan estimasi waktu sekitar 8 jam. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan operasi pencarian yang melibatkan Basarnas, BPBD, TNI, Polri, relawan, serta berbagai unsur potensial lainnya. Setelah dua hari pencarian, kedua pendaki akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan bawah jalur Punggung Naga. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap dua pelaku ruda paksa terhadap anak kandung yang masih berusia 17 tahun. Vonis yang dijatuhkan terhadap dua terdakwa merupakan lebih tinggi dari tuntutan sebelumnya oleh jaksa penuntut umum. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
7: Pendengar, Pengadilan Negeri PN Kabupaten Situbondo menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada dua orang terdakwa yang merupakan saudara kembar, BH 42 tahun dan BS 42 tahun atas kasus ruda paksa terhadap anak kandung dan keponakan yang masih berusia 17 tahun. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo Hari Suharman Lubis menjatuhkan vonis 20 tahun penjara karena kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ruda paksa terhadap anak kandungnya.
10: Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Al Tertib 1 penuntut 2 menjatuhkan pidana pada para terdakwa yaitu karena itu dan pidana penjara masing-masing selama 20 tahun.
7: Vonis 20 tahun penjara ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, di mana BH dituntut 19 tahun penjara, sedangkan BS dituntut 15 tahun penjara. Namun Majelis Hakim PN Situbondo menyatakan atau menjatuhkan vonis 20 tahun penjara tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa untuk meringankan putusan, karena sejatinya seorang ayah dan paman bertanggung jawab atas keberlangsungan kesejahteraan dan perlindungan anggota keluarganya, khususnya terhadap anak perempuan. Pertimbangan Majelis Hakim juga didasarkan pada syariat Islam bahwa seorang ayah memikul kewajiban syar'i sebagai pemimpin atau pelindung dan bertanggung jawab penuh untuk menjaga, mendidik, serta melindungi darah dagingnya dari bahaya, bukan justru bertindak sebagai pemangsa. Kedua tersangka telah melakukan pengkhianatan terbesar terhadap amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematikan hubungan fitrah antara ayah dan anak, dan juga antara paman dan keponakan yang seharusnya terjalin penuh kasih sayang. Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami rasa kesedihan yang berkepanjangan serta merasa frustasi, gangguan tidur dan makan, serta rasa malu pada tetangga dan temannya. Informasi di Himpun RRI, pendengar, kasus ruda paksa yang dilakukan oleh ayah dan paman terhadap korban anak berusia 17 tahun dilaporkan pada awal Desember 2025 dan pelaku ditahan di Polres Situbondo. Menurut pengakuan korban anak, sejak April 2025 dirinya sudah mendapat perlakuan ruda paksa oleh ayah dan pamannya secara bergantian. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Dua jembatan perlintasan kereta api di wilayah kerja daerah operasional 9 Jember mendapat perhatian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Indonesia untuk dilakukan uji coba fungsi agar memenuhi unsur kelayakan dalam mendukung sistem transportasi yang aman dan nyaman. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
11: Pendengar, Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan melakukan uji fungsi dua jembatan kereta api baru di Petak Arjasa Koto, Lintas Jember Kalisat pada Rabu 5 Agustus 2026. Pengujian dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam mendukung perjalanan kereta api yang lebih aman, andal, dan juga nyaman. Humas Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Kelas 1 Surabaya, DJKA, Alfa Viega Septian mengatakan, pengujian dilakukan terhadap jembatan BH307 dan BH312 yang telah ditingkatkan dengan standar konstruksi yang lebih modern. Selain membangun dua jembatan baru, DJKA juga melakukan peningkatan jalur rel dengan mengurangi tikungan tajam sehingga mendukung operasional kereta api secara lebih optimal.
12: Kami mengupgrade jembatan ini dari yang sebelumnya itu ada pilar di bagian tengah sini, ada pilarnya. Kami upgrade dengan standar yang lebih modern, dengan standar yang sama dengan semua lintas yang ada di Pulau Jawa yang telah kami lakukan upgrade, sehingga diharapkan bisa meningkatkan lintas, sehingga kemudian bisa meningkatkan perjalanan kereta api juga.
11: Alfa mengatakan pengujian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu uji dinamis dan uji statis. Hasil pengujian nantinya akan menjadi dasar penilaian apakah jembatan sudah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Pihaknya juga menjelaskan target usia layanan kedua jembatan tersebut mencapai 50 hingga 60 tahun. Sementara itu, Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengapresiasi peningkatan infrastruktur yang dilakukan oleh DJKA. Menurutnya, lintas Jember Ketapang merupakan salah satu jalur tersibuk di wilayah Daop 9 Jember.
13: Keselamatan merupakan prioritas utama KAI. Kami mengapresiasi DJKA yang terus meningkatkan kualitas infrastruktur melalui pembangunan dan pengujian jembatan. Infrastruktur yang semakin andal akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan serta mendukung operasional kereta api yang lebih optimal. Lintas Jember Ketapang merupakan salah satu jalur strategis di wilayah Daop 9 Jember. Dari total 3 frekuensi perjalanan kereta api, sebanyak 24 frekuensi perjalanan melintas lintas Jember Ketapang. Kondisi tersebut menjadikan keandalan infrastruktur menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga keselamatan, kelancaran, dan ketepatan waktu perjalanan kereta api.
11: Cahyo menambahkan peningkatan prasarana juga diharapkan bisa memperkuat konektivitas antar daerah, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung akses menuju berbagai destinasi wisata di wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo, hingga Banyuwangi. Menurutnya, kondisi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah Daop 9 Jember. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagi hari ini mendengar bersama saya Perlia Perbasari yang siap untuk mengawal Anda di perjalanan Sabtu pagi ya, 8 Agustus 2026 dengan serangkaian informasi dan juga hiburan lewat hadirnya lagu-lagu pilihan di pagi hari ini. Karena weekend pendengar, dengan kondisi cuaca yang cukup cerah, jadi mungkin banyak sekali yang ingin Anda wujudkan pagi hari ini. Tetap jaga semangat, tetap jaga kondisi tubuh Anda tetap sehat pendengar, dan tentunya beberapa informasi siap untuk kami hadirkan sesaat lagi. Namun saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: Informasi kali ini datang dari wilayah Banyuwangi, di mana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Republik Indonesia ini mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memperkuat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang inklusif. Dan apresiasi tersebut disampaikan saat audiensi dan sosialisasi program penilaian HAM di Banyuwangi pada Kamis 6 Agustus 2026. Dan kegiatan itu dihadiri oleh Komnas HAM Republik Indonesia Anies Hidayah bersama jajaran komisioner dan juga dalam kesempatan tersebut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani ini memaparkan pendengar berbagai capaian pembangunan daerah yang berorientasi pada human centered development atau pembangunan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat. Bahkan Bupati Ipuk menjelaskan pendekatan tersebut bercermin dari berbagai indikator pembangunan yang terus membaik. Pada 2025 angka kemiskinan Banyuwangi turun menjadi 6,13%, indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 75,17 dan juga usia harapan hidup juga mencapai 74,43 tahun. Dan juga pertumbuhan ekonomi tercatat, ya maksud kami hidup usia harapan hidup mencapai 74,43 tahun ya pendengar ya. Dan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,65%. Dan di sektor pendidikan, Pemkab Banyuwangi ini terus memperkuat berbagai program yang mendukung pemerataan akses pendidikan. Dan juga program tersebut diantaranya Siswa Asuh Sebaya Banyuwangi Mengajar, Beasiswa Banyuwangi Cerdas hingga Banyuwangi Progresif. Dan selain itu juga Pemkab Banyuwangi ini memperluas layanan bagi anak berkebutuhan khusus ini melalui program AGG Pintar dan Lebur Seketi. Ini layanan inklusif peserta berkebutuhan khusus dengan pendekatan hati. Di bidang kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan preventif pendengar melalui Mall Orang Sehat, Jemput Bola Rawat Warga, serta layanan telekonsultasi 24 jam Oasis Wangi yang bekerja sama dengan Nora Health dari Amerika Serikat. Jadi pemenuhan hak masyarakat ini juga diperkuat melalui kebijakan gender equality, disability and social inclusion, termasuk penerbitan peraturan Bupati nomor 3 tahun 2025 ini tentang unit layanan disabilitas. Dan saat ini pendengar 6 organisasi perangkat daerah ini juga telah memperkerjakan aparatur sipil negara penyandang disabilitas, sementara ruang partisipasi publik juga diperluas melalui rembuk difabel, rembuk lansia dan juga rembuk anak. Nah pendengar, tentunya program yang dijalankan Banyuwangi ini menunjukkan banyak kemajuan pendengar, dan berbagai kebijakan yang telah dilakukan juga sudah mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai indikator hak asasi manusia. Nah, demikian pendengar informasi yang cukup inspiratif ya, semoga ini juga bisa ditiru oleh kabupaten-kabupaten lain seperti itu. Bagaimana Banyuwangi ini masuk kategori ya, bagaimana setiap kebijakan ini dapat memenuhi hak dasar masyarakat yang ada di Banyuwangi seperti itu, sehingga Komnas HAM ini mengapresiasi komitmen Banyuwangi untuk terus melakukan hal yang sama seperti itu dengan program-program yang sudah berjalan hingga saat ini. Baik, pendengar, informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Selanjutnya masih akan kami lanjutkan kembali dengan informasi yang dimana ini diambil dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral. Disiarkan langsung dari Pulau 3 Jakarta, dapat Anda ikuti sesaat lagi tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, perjalanan kita lumayan panjang ya untuk hari ini. Jadi saya berharap untuk yang saat ini tengah meluangkan waktu berolahraga. Nah, pendengar, tentunya ini jadi kebiasaan baik yang bisa Anda mulai. Ya memang kalau bisa enggak harus weekend aja ya kan, tetapi apabila memang dalam 5 hari yang lalu Anda cukup sibuk, maka hari Sabtu ini memang mestinya Anda gunakan dalam berolahraga dengan durasi yang tepat seperti itu. Selain itu juga sembari berolahraga, Anda juga bisa menyimak serangkaian informasi yang masih akan kami hadirkan, pendengar. Jadi tentunya kami tetap bisa menjadi teman setia Anda dengan rangkaian program acara yang sudah kami siapkan khusus di hari Sabtu ini. Baik, pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa beberapa informasi akan kembali kami hadirkan dalam Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Maka di sela-sela atau di sisa waktu yang ada ini, saya akan perdengarkan satu lagu. Untuk sesi pertama, kita akan jumpa lagi di sesi yang kedua nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku.